0: kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
11: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
11: bagaimana
13: Indonesia.
11: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
0: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60 ribu satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Bro Satara di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Setelah tadi warta berita Pro 3 hari sudah hadir dengan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Anda bisa kembali mengikuti sejumlah informasi terkini lainnya dalam warta berita Pro 3 pukul 12 waktu Indonesia Tengah dalam dinamika olahraga. Dan pendengar Pro 1, kebersamaan kita hingga pukul 9 pagi nanti. Kami juga ingatkan di pukul 9 ada dialog interaktif dengan topik sudah siapkah warga Makassar mandiri pilah sampah. Dan nanti akan bersama dengan narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Dr. Helmi Budiman STPMM, dan juga pengamat lingkungan hidup Ibu Husnia Amirullah. Dan untuk Anda yang tadi juga sudah bergabung bersama kami, sudah bertanya, kami akan teruskan sebentar ya untuk pertanyaan dan komentar yang tadi Anda sampaikan. Dan pendengar, untuk selanjutnya hingga pukul 9 pagi nanti kami akan hadirkan beberapa informasi, termasuk informasi perakhiran cuaca, info terkini untuk di rri.co.id, termasuk juga kami akan hadirkan info lalu lintas dari Diskominfo Makassar.
1: Pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Rezeki di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Rezeki Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
2: Universitas Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Rezeki? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezeki Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Mega Rezeki sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Rezeki Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Rezeki Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
1: informasi cuaca.
0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di AM 1359 dan stasiun relay di beberapa daerah di Kabupaten Bantaeng di 99,0 MHz, di Kabupaten Sinjai dan juga di Endrekang di 88,8 FM, kemudian di Sidrap di 98,7 FM, di Kota Palopo dan sekitarnya di 101,2 FM, di Toraja Utara dan sekitarnya di 90,6 FM. Dan pendengar Pro 1, berikut kami akan sampaikan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini. Untuk pagi hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Maros, dan Sinjai. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pindrang, Sinjai, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Dan untuk malam hari pendengar berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Kemudian dini hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone. Dan demikian informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BBMKG wilayah 4 Makassar.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1, berikut kami akan hadirkan informasi kondisi lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini pukul 8 lebih 43 menit. Untuk situasi arus lalu lintas pendengar di Simpang 5 Bandara untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk flyover atas dan juga flyover bawah juga terpantau ramai lancar. Anda yang pagi ini juga ingin melintas di Urip Sumoharjo di PLTU Telo juga terpantau ramai lancar pendengar. Selanjutnya di Jembatan Barombong, pantauan CCTV untuk pagi ini terpantau ramai lancar. Di Gate 1 Pelindo juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya di perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar pendengar pagi hari ini. Namun di salah satu SPBU yang ada di sana, ini ada beberapa truk ya yang terlihat mengantri di SPBU yang menyebabkan sedikit terjadi perlambatan arus di sana di perbatasan Makassar Maros. Dan pendengar, selanjutnya di Jalan Sultan Alauddin terpantau terjadi perlambatan arus juga di sana. Dan di Talak Salapang, Alauddin Talak Salapang juga terpantau ramai lancar pendengar. Situasi arus lalu lintas, dan Anda yang juga ingin berbagi informasi lalu lintas termasuk informasi kejadian di sekitar Anda, kami nantikan melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 08 21 33 33 94 40.
2: Kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
3: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
4: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
3: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
4: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
3: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
4: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
3: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
4: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan untuk selanjutnya kami akan sampaikan pendengar beberapa informasi terkini di rri.co.id. Untuk hari ini ada beberapa informasi yang dihadirkan pendengar di rri.co.id, di antaranya informasi mengenai perkembangan penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa yang terus berlanjut, dan hingga saat ini kepolisian telah memeriksa 25 orang saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan laut tersebut, dan proses penyelidikan masih terus dilakukan. Dan kita berharap tentunya proses penyelidikan ini berjalan dengan lancar sehingga penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas dan menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Informasi terkini lainnya di rri.co.id. di Sulawesi Selatan, pemerintah bersama TNI terus memperkuat upaya mitigasi bencana di Sulawesi Selatan, salah satunya melalui pembangunan tanggul sungai di Kabupaten Luwu Utara yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir sekaligus melindungi pemukiman warga. Dan semoga pembangunannya berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama saat memasuki musim penghujan nanti. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim rumah rakyat di Jawa Barat dibangun oleh Deddy Mulyadi atau KDM. Disebutkan juga rumah rakyat tersebut memiliki cicilan hanya 600 ribu tanpa BI checking dan mencantumkan nomor WhatsApp sebagai call center. Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan tersebut, ditemukan beberapa fakta, yaitu video memang memperlihatkan kawasan yang diduga merupakan hunian warisan bangsa, namun tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut proyek hunian warisan bangsa merupakan rumah KDM. Hunian warisan bangsa merupakan proyek perumahan yang dipasarkan oleh pengembang dan memiliki situs resmi sendiri. Pada April 2026, proyek tersebut memang diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi peresmian tidak berarti proyek tersebut merupakan program pribadi atau program resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar pagi ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Dan pendengar, pemerintah kota Makassar menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah, yang mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa Antang hanya akan menerima sampah residu. Artinya masyarakat kini dituntut untuk memilah sampah sejak dari rumah, memisahkan sampah organik, anorganik, hingga sampah yang masih memiliki nilai daur ulang. Lalu seberapa siap warga Makassar menjalankan kebiasaan baru ini? Apa yang sudah dipersiapkan pemerintah dan bagaimana jika masyarakat belum terbiasa memilah sampah? Untuk membahasnya, pendengar, telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Dr. Helmi Budiman STPMM. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Helmi. Pak Helmi Budiman, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih menanti untuk terhubung dengan Pak Helmi Budiman. Dan Anda yang juga ingin bergabung bersama kami bisa bergabung melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Sambungan telepon kami terputus dengan Bapak Helmi Budiman. Kami masih mencoba untuk menghubungi beliau, pendengar, Dan alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan Bapak Dr. Helmi Budiman SSTPMM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Dr. Helmi.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Para pendengar RRI.
3: Terima kasih banyak Pak, ya, sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Makassar berbagi informasi terkait salah satunya penerapan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Dan mungkin ada pengantar terlebih dahulu Pak yang ingin disampaikan sekaitan topik.
4: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan pendamping di TPA Tambang Apak. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu, begitu.
3: Kebijakan ini seperti apa Pak nantinya ketika TPA entah hanya menerima sampah residu?
4: Ya, tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga nanti mungkin sebelum 1 Agustus kita akan segera mengeluarkan surat edaran. Dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin sudah dekat, kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak mungkin di tingkat usaha kita akan lebih dahulukan untuk mereka diwajibkan terlebih dahulu. Tapi untuk masyarakat, kita akan coba mereka meminta memilah dulu. Nanti setelah dilakukan pemilahan, tetap akan kita angkut, dan sebagian besar sampahnya itu akan tetap diolah di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan pastinya.
3: Dan ini mulai berlaku per 1 Agustus 2026, Pak?
4: Betul, ya. Per 1 Agustus 2026 nantinya.
3: Sejauh ini seperti apa, Pak? Kemudian sosialisasinya, persiapannya, dan menjelang 1 Agustus.
4: Persiapan yang kita lakukan selama ini sudah kita lakukan intens pertemuan dengan camat, kita lakukan juga pertemuan dengan lurah, bahkan beberapa hari terakhir ini kami sudah keliling 4 lokasi setiap hari dengan target sosialisasi itu 100 orang per satu lokasi. Jadi kurang lebih ada 400 orang yang kita edukasi setiap harinya. Bahkan kemarin kami sudah keliling juga, jadi bukan hanya di daerah daratan saja yang kita sudah edukasi, kami juga sudah keliling ke pulau-pulau untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di pulau. Dan sekarang juga berlangsung kegiatan jelajah sampah untuk memberikan edukasi kepada seluruh warga. Tentu kita berharap kegiatan ini bisa didukung sepenuhnya, karena kenapa? Kalau kita melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber, sejak dari rumah kita, karena sampah banyak ini adalah sampah organik, 50% adalah sampah organik, tentu kita bisa mencegah pencemaran lingkungan jauh lebih baik lah daripada dulu-dulu. Karena kenapa? Sampah organik ini berpotensi menghasilkan air lindi, berpotensi juga menghasilkan gas metan, dan tentu kalau kita hentikan pendamping ini, melakukan pemilahan dan pengolahan, tentu bisa memperpanjang juga yang namanya umur TPA. Dan kalau umur TPA ini kita perpanjang, akan ada sirkular ekonomi yang akan kita bangun, akan ada ekosistem yang akan kita bangun, dan tentu ini kebermanfaatannya bagi masyarakat juga. Hasil dari pengolahan sampah bisa digunakan menjadi kompos, bisa menjadi pakan ternak, dan tentu itu bisa menjadi nilai tambah untuk ekonomi kita sendiri, khususnya untuk masyarakat, begitu.
3: Okay. Jadi sudah terus dilakukan sosialisasi begitu ya, dan dimaksimalkan program pemilahan sampah ini. Salah satunya tadi disebutkan Pak Helmi, kampanye Jelajah Sampah 2026. Ini seperti apa Pak?
4: Kita sudah.
3: Dan menyasar ke seluruh kecamatan di Makassar?
4: Iya, kita sudah menyasar seluruh kecamatan. Jelajah sampah ini kemarin pertama kali dimulai di Kecamatan Panakukang. Iya. Kita sudah masuk ke lokasi 8 kemarin di ujung tanah. Dan tentu setiap jelajah sampah ini kita menyasar kurang lebih 300 sampai 400 peserta. Sebagian besar itu didominasi oleh RTRW, lurah dan camat, dan Satgas Kebersihan. Tentu kita berharap ini karena program edukasi, program kolaboratif antara pemerintah Kota Makassar, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DP2, dan Ketahanan Pangan, tentu kita berharap ini edukasi masyarakat terhadap bebas sampah, terhadap pemilahan dan pengolahan ini bisa semakin cepat terlaksana di masyarakat kita, begitu. Dan ini menyasar seluruh elemen masyarakat pastinya.
3: Baik, dari sosialisasi ya, apa kemudian respon masyarakat Pak pada saat dilakukan sosialisasi?
4: Ya tentu ada pro dan kontra, apalagi masyarakat menganggap bahwa kita masih butuh waktu untuk melakukan sosialisasi. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa mundurkan lagi tanggalnya, karena kenapa, ini juga bukan hanya menjadi program pemerintah Kota Makassar, tetapi ini serentak dilakukan 1 Agustus nantinya. Tentu kita berharap Makassar ini bisa menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan sampah, karena jangan sampai nanti kita menjadi contoh yang buruk. Kami mau pemerintah Kota Makassar berharap, memang sekarang Makassar ini cukup bersih, cukup tertata dengan rapi, tetapi di sisi hilirnya, di sisi TPA, itu sampah tidak dilakukan pemilahan. Dan ini yang menjadi sumber masalah, karena tadi saya sampaikan, ketika organik ini dicampur dengan sampah anorganik dan sampah residu, itu menjadi potensi masalah juga. Begitu kita buang ke sana, ya air lindi bisa merusak tanah, bisa merusak pH air, bisa merusak apalagi namanya tanah sekitar, baunya luar biasa, belum lagi gas metan, itu juga sama bisa menjadi sumber masalah juga. Dan kalau kita hentikan pelaksanaan open dumping di Makassar dan melakukan pemilahan dan pengolahan, saya yakin dan percaya banyak yang bisa kita dapatkan dari dan pengolahan ini.
3: Baik. Tadi beberapa pendengar juga menyampaikan Pak bahwa tadi ada Pak Jono di Makassar, ada Pak Abdullah juga di Makassar yang menyampaikan bahwa kami sebagai warga Makassar tidak pernah katanya mendengarkan sosialisasi ini, RT RW tidak menyampaikan, di masjid-masjid juga tidak menyampaikan, padahal tidak lama lagi 1 Agustus, dan menanyakan ini aturannya seperti apa, apakah ketika 1 Agustus nanti tidak lagi diterima sampah ketika tidak dilakukan pemilahan, konsekuensinya apa, apakah ada sanksinya, apakah tidak diangkut atau seperti apa. Silakan Pak untuk menjelaskan ke masyarakat.
4: Untuk minggu pertama tentu kita minta pemilahan dilakukan. Bagi masyarakat yang sudah memilah, tentu kami sangat berterima kasih karena sudah mendukung. Pun juga begitu bagi masyarakat yang tidak patuh, tentu akan ada beberapa sanksi akan kita lakukan, baik itu mungkin penghentian pengangkutan sampah ataupun juga kita akan sanksi administratif. Apalagi masyarakat yang tidak diangkut sampahnya kemudian dia melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, baik itu mungkin di tanah kosong, tanah lapang, atau mungkin di sungai atau kanal, itu juga pasti akan kita lakukan sanksi dan denda begitu.
3: Baik. Oh, jadi ini akan secara bertahap begitu diterapkan ya. Jadi masyarakat harus benar-benar
4: penerapan ini secara bertahap.
3: Jadi masyarakat harus benar-benar
4: penerapannya secara bertahap.
3: Melakukan pemilahan sampah, Pak. Kalau tidak, konsekuensi itu
4: betul,
3: tadi.
4: Betul, iya. Konsekuensinya akan ada pasti, dan tentu masyarakat ini kan kita tetap harus edukasi. Memang banyak, masih banyak, karena ini tidak mudah merubah paradigma kita terhadap sampah, kemudian merubah pandangan orang terhadap sampah, itu tidak mudah. Dan ini sekali lagi masyarakat Makassar ini cukup banyak, kita termasuk penduduk yang cukup banyak, 1,5 juta penduduk itu yang harus kita edukasi. Alhamdulillah kegiatan ini disupport juga oleh Bapak Wali Kota Makassar, kemudian ini juga merupakan kegiatan nasional. Tentu kita berharap ini bisa terus kita laksanakan, tidak merubah kebiasaan kita terhadap sampah. Dan kalau ini kita lakukan, ini menjadi budaya baru juga di Indonesia ataupun juga di Makassar.
3: Oh, jadi ini berlaku secara nasional, Pak?
4: Betul, secara nasional. Dan kita berharap Makassar bisa menjadi contoh yang baik pastinya. Menjadi contoh terhadap seluruh kabupaten kota yang lain yang akan menerapkan.
3: Baik, jadi ini untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa Antang begitu Pak ya, yang selama ini seperti apa sih didominasi sampah organik begitu Pak ya?
4: Selama ini kalau kita mau membuka data secara fakta, sampah yang masuk ke TPA itu kurang lebih 1000 ton per hari. 1000 ton kalau kita bayangkan ya kurang lebih ada 400 truk yang datang ke TPA Antang membuang sampahnya setiap hari. Dan ini yang menjadi sumber masalah, karena kenapa, ya itu tadi saya sampaikan, sampah organik ini bisa memberikan pencemaran lingkungan baik itu mungkin langsung ataupun tidak langsung. Dan kalau kita mengurangi sampah, karena ini sampah organik yang paling banyak, 54% itu sampah organik ini bisa diolah secara mandiri, baik itu mungkin di rumah tangga ataupun juga komunal. Dan sampah organik itu bisa menjadi kompos ataupun juga pakan ternak. Itu pasti punya nilai manfaat, baik itu juga mungkin untuk tanaman kita ataupun juga untuk ternak kita nantinya, begitu.
3: Baik. Tadi pendengar juga yang berkomentar, Pak Helmi, di sesi sebelumnya opini publik yang menyampaikan kalaupun nanti ternyata misalnya tidak diangkut ada sanksi atau ada sanksi denda segala macam, ini akan menjadi masalah baru lagi katanya. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa agak repot proses pemilahan sampah ini, harus butuh waktu lagi, kemudian katanya terus juga plastik segala macam lah yang tadi dikeluhkan begitu. Mungkin boleh silakan ditanggapi Pak Helmi.
4: Iya, memang pasti kita akan repot, tapi sekali lagi ya, sampah ini sebenarnya kan kita yang hasilkan secara mandi, secara apa namanya, diri sendiri. Sampah itu, kalau kita berbicara masalah undang-undang sampah dan aturan-aturan sampah, sampah itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Jadi pemerintah menyiapkan fasilitas, tapi perlu kita lakukan juga pemilahan. Dan pemilahan ini tidak bisa, kalau kita serahkan kepada pemerintah seluruhnya, pasti ini akan cukup berat kita lakukan. Sekali lagi, karena ini bukan tugas yang mudah, kita berharap ini bisa sepenuhnya dibantu oleh masyarakat pasti.
3: Baik, dan ya. Untuk kemudian ini tadi juga ada yang menanyakan, sambil kita juga boleh terima penelpon Pak Helmi ya. Silakan boleh. Pendengar yang ya. Juga ingin bergabung di 0821 33 339 440, Anda yang ingin, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 33 339 440. Kami terima penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
5: Selamat pagi.
3: Selamat pagi dengan Pak siapa, Pak, di mana?
5: Dengan Abdullah Serang di Makassar.
3: Baik, silakan Pak Abdullah di Makassar.
5: Yang terhormat narasumber, ini kalau begini caranya diberikan sanksi kepada masyarakat. Karena saya katakan di sini 99% orang bersih, tetapi 1% yang tidak bersih itu tetap kotor itu kota. Iya. Jadi kalau diberikan lagi lebih sanksi lagi, sanksi apa yang mau diberikan kepadanya? Dia bilang saya sudah, tanpa saya sudah buatkan tempat sampah. Iya. Tinggal pemungut sampah yang datang mengambil itu kan sudah, saya sudah bersihkan saya punya tempat tinggal. Iya, kalau itu pemisahan itu ya berikanlah saya tempat, berikanlah kepada saya tempat seperti tadi saya bilang itu, anu, pembersihan itu. Iya, karena begini, 1000 orang 1000 otaknya juga orang itu. Iya, tidak sama-sama semua otaknya. Iya. Kita mau membangun, ada yang penghalang. Penghalangnya itu yang karena tidak memenuhi dia punya persyaratan kebutuhan ekonominya. Iya. Saya dulu ambil plastik-plastik itu karena masih harganya masih namanya pasti bisa kita menghidupi itu pasti plastik itu. Sekarang harganya murah, jadi jarang masyarakat mau mengumpul itu plastik. Iya, dulu mahal harganya, baik sekarang itu berapa? Ada yang katakan 2.000, ada yang katakan 3.000. Dulu masih harganya 5.000, 6.000. Bang, saya pungut-pungut plastik itu di jalan, tapi sekarang harganya turun ya. Bebas kita cari pekerjaan lain. Jadi memang masyarakat, pemerintah turun tangan, keluarkan biaya untuk berkumpul, dikumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan ini masalah sampah. Iya, supaya kita bisa mendengar itu apa suara masyarakat. Iya, hanya kalau pemerintah hanya bersuara, masyarakat kita tahu bagaimana pendapatnya.
3: Baik.
5: Jadi jangan dianggap remeh itu masyarakat. Kalau masyarakat tidak ada, rakyat tidak ada, negara tidak ada. Iya, baik. Kira itu masukan saya.
3: Terima kasih Pak Abdullah Sewang.
5: Iya, saya kira menjuntukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Termasuk ada yang bergabung melalui komentar juga yang menanyakan harusnya katanya sosialisasi jangan menggunakan istilah yang susah dipahami. Apa itu sampah residu, organik, anorganik? Baik, mungkin boleh ditanggapi Pak Helmi dari Pak Abdullah Sewang dulu di Makassar.
4: Ya, tentu menjadi saran dan masukan itu tadi yang sudah disampaikan itu akan menjadi perhatian kita. Tentu kita berharap upaya-upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi ini juga bisa sepenuhnya didukung. Dan sekali lagi, sebenarnya dari sampah ini kalau kita tidak melakukan pemilahan ini menjadi masalah juga buat kita. Ya, sekarang kalau kita lihat sampah-sampah itu tercampur, tidak dipilah, ini bisa menjadi sumber masalah karena begitu dibawa ke TPA dengan dalam kondisi tidak terpilah, organik tercampur dengan residu maupun juga organik tercampur dengan anorganik, otomatis itu menjadi masalah juga. Tadi kami sudah sampaikan, organik ini menjadi sumber masalah karena kenapa? Menghasilkan gas metan, menghasilkan lindi, dan ini juga bisa berbahaya. Dan apalagi TPA kita itu sangat dekat lokasinya dengan tengah kota kita. Jadi memang banyak potensi masalah yang sebenarnya yang bisa terjadi ketika kita tidak hentikan open dumping. Dan ini kita sudah dapatkan teguran dari pemerintah pusat juga. Tentu kita berharap kita bisa memperpanjang umur TPA, kita bisa melakukan perbaikan yang signifikan pastinya, dan tentu masyarakat juga bisa mendukung sepenuhnya. Nah, termasuk juga menjawab istilah-istilah yang digunakan ini bukan sesuatu yang rumit, karena istilah sampah organik, anorganik residu ini sebenarnya istilah umum yang digunakan. Dan kita berharap tentu pengetahuan masyarakat ini juga bisa semakin bertambah, pengetahuan masyarakat akan pentingnya untuk menjaga lingkungannya juga bisa sama pastinya. Dan tentu kita berharap 1 Agustus ini sudah semakin dekat, kita akan lakukan banyak sekali perbaikan, banyak pembenahan, termasuk juga sarana-prasarana insya Allah akan segera kita lengkapi. Tentu 1 Agustus ini kita akan mulai secara bertahap edukasi, kita akan terus lakukan sehingga masyarakat bisa semakin paham apa itu organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Tentu juga di tingkat RTRW, karena memang masih banyak RTRW yang masih belum paham, kita akan terus berikan edukasi supaya mereka yang nanti akan meneruskan kepada masyarakat pastinya. Begitu.
3: Ini yang menanyakan juga Pak, sebenarnya katanya bagaimana cara memilah sampah yang benar, Pak Helmi?
4: Ya, tentu pemilahan sampah cukup dengan melakukan hal sederhana yang awalnya tempat sampah kita hanya satu, ya. Itu kita ubah menjadi 3, dan saya rasa masyarakat bisa melakukan ini, tidak perlu menggunakan teknologi yang mahal, cukup dengan hal-hal yang sederhana, menyiapkan tempat sampah. Kalaupun juga kita tidak punya pendanaan atau biaya untuk membeli tempat sampah yang baru, bisa menggunakan tempat sampah yang sudah ada di rumah, ataupun juga bisa menggunakan bahan barang-barang yang bekas bisa didapatkan. Sekali begitupun juga dalam mengelola sampah organik tidak perlu teknologi yang mahal, tidak perlu barang-barang yang mahal, cukup dengan teknologi-teknologi sederhana bisa menggunakan barang bekas juga. Dan sekali lagi kami sudah punya banyak penyuluh, ada 30 penyuluh sekota Makassar ini, kami juga sudah banyak memberikan edukasi kepada RTRW, lurah juga kita sudah berikan edukasi, dan tentu kita berharap ini bisa sepenuhnya didukung oleh masyarakat Makassar.
3: Pendengar yang menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi ini, Pak, mungkin boleh ditanggapi?
4: Iya. Untuk masyarakat, mungkin saya rasa kita sementara turun ke lokasi, kita akan sampaikan juga kembali kepada seluruh RTRW. Tentu kita berharap, karena tidak semua kami punya keterbatasan di personil, kami berharap ini bisa juga sepenuhnya akan didukung oleh RTRW.
3: Kemudian juga Pak, ini komentar lainnya yang menyampaikan bahwa jangan sampai katanya ada masalah baru, malas untuk memilah sampah, akhirnya dibakar dan dibuang sampah ke sungai. Dan menanyakan apakah memang ini di Makassar ada aturan bahwa dilarang bakar sampah, soalnya masih banyak yang melakukan seperti itu, termasuk membuang sampah ke sungai. Silakan Pak.
4: Iya, masalah pembakaran sampah yang sering kami dapat di jalan, dan sudah kami beberapa kali melakukan peneguran, dan mudah-mudahan nanti setelah 1 Agustus ini sudah kami laksanakan, kita akan melakukan upaya penindakan. Dan bagi masyarakat yang sudah berkali-kali, tentu kita berharap bisa kerjasamanya di tingkat masyarakat. Baik. Sampai dengan hari ini Perda nomor 4 2011 itu masih berlaku ya. Tentu kita akan masuk menggunakan Perda, dan di Perda itu sudah memberikan amanat atau mandat kepada pemerintah untuk mensanksi, baik itu mungkin berupa teguran maupun juga sanksi denda kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap Perda tersebut.
3: Baik. Jadi tidak boleh membakar sampah dan membuang sampah ke sungai begitu, Pak ya. Karena ada aturannya ya. Memang. Baik. Kemudian yang menanyakan, Pak, ini katanya banyak warga yang belum mengetahui lokasi bank sampah, termasuk Pak Jono tadi di Makassar. Dan sebenarnya katanya adakah nilai ekonomis kemudian dengan memilah sampah sehingga masyarakat termotivasi untuk walaupun tidak ada aturan tetapi karena ada manfaatnya jadi mereka mau?
4: Ya, sebagai gambaran kepada seluruh masyarakat, jadi untuk saat ini kita sudah membentuk beberapa bank sampah sebagai stakeholder penerima. Di pemerintah kita punya yang namanya bank sampah pusat. Bank sampah pusat ini ada di 3 tempat, ada di Pacarakang, ada di Todok Huli, dan ada satu di Untia. Memang yang paling aktif saat ini ada di Untia, jadi masyarakat bisa menghubungi bank sampah untuk melakukan penjemputan. Tapi sekali lagi, semua bank sampah unit yang ada di wilayah itu juga sudah bisa menerima. Ada juga yang namanya bank sampah sektoral yang di tingkat kecamatan. Dan dari sejak tahun lalu, transaksi kita itu sudah 2 kali meningkat. Awalnya dari kisaran 300 juta itu kita sudah menyentuh angka 800 juta sampai dengan bulan Juli akhir ini. Dan sudah kami kembangkan juga beberapa sampah yang sudah dibeli, termasuk kami sudah membeli minyak jelanta. Dan tahun ini, bulan ini kami juga sudah melakukan pembelian hasil dari pengolahan sampah organik. Jadi masyarakat yang punya sampah organik dan kemudian diolah menjadi kompos, kalau tidak mau dimanfaatkan kembali, itu boleh silahkan dilakukan penjualan transaksi dengan bank sampah pusat. Jadi kita berharap dengan penjualan, sistem penjualan yang kita terapkan di bank sampah ini bisa memotivasi masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara mandirinya di tingkat masyarakat. Begitu.
3: Baik, jadi ada nilai manfaatnya, Pak Helmi ya?
4: Iya.
3: Baik. Komentar selanjutnya, Pak, dan mungkin ini akhir juga, yang katanya baru saja menyimak dan menanyakan ini, kalau 1 Agustus TPA hanya menerima sampah tertentu dan kalau masyarakat belum memilah sampah, apakah sampahnya tetap akan diangkut dan apakah nantinya ada sanksi bagi warga yang belum memilah? Mungkin boleh dijelaskan kembali, Pak, aturannya seperti apa?
4: Ya tentu 1 Agustus ini kita berharap masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan secara mandiri. Bagi masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sama sekali, tentu kita tidak akan angkut sampahnya, dan ini kita akan terus secara bertahap. Dan tentu masyarakat yang sudah memilah dan mengolah sampah itu kami sudah siapkan beberapa stakeholder, ada BSU, ada Bank Sampah Unit, ada Bank Sampah Pusat, ada TPS 3R. Tentu kita berharap gerakan ini bisa semakin didukung oleh masyarakat menuju Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Baik, yang terakhir ya. Pak Helmi, mungkin ada pesan lain yang ingin disampaikan untuk warga Makassar yang mendengarkan Pak Helmi jelang diberlakukannya aturan baru ini?
4: Ya, makasih sekali lagi RRI Kota Makassar. Per 1 Agustus 2026 ini pemerintah Kota Makassar akan menghentikan open dumping, kegiatan open dumping di TPA. Kita tidak lagi akan menerima seluruh sampah, sampah organik dan sampah anorganik tidak akan bisa masuk lagi ke TPA, tetapi sampah residu itu kita persilakan untuk masuk. Pun juga begitu, kita meminta kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah, baik itu secara mandiri ataupun juga secara komunal. Tentu kita berharap kegiatan ini 1 Agustus bisa kita laksanakan secara bertahap. Kita berharap kegiatan ini bisa mendukung Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Baik.
4: Begitu, Pak.
3: Pak Helmi, terima kasih atas penjelasan dan informasi yang disampaikan ke masyarakat Kota Makassar. Sehat selalu Ki dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pendengar demikian Bapak Dr. Helmi Budiman SSTPMM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan tadi sudah menjelaskan, dan semoga masyarakat semakin memahami tentunya ya pentingnya memilah sampah sejak dari rumah sebagai langkah sederhana yang berdampak besar bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Makassar. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber, dan hingga kini masih dilakukan terus edukasi ya agar terjadi perubahan perilaku di masyarakat kemudian. Dan ada aturan per 1 Agustus mendatang ini tidak lagi TPA Antang menerima sampah ya, hanya menerima sampah residu saja, dan fokus pemerintah Kota Makassar adalah edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar terbiasa memilah sampah dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi terlebih dahulu. Dan akan ada penerapan sanksi, dan pemerintah akan mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan akan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat apabila ada kebijakan lanjutan. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Interaktif Makassar Menyapa. Kami akan kembali sesaat lagi.
6: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
7: Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Nah, dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang harus dilakukan, siapkan 2 wadah untuk membuang sampah. Yang pertama, dikhususkan untuk sampah organik. Sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah kedua khusus untuk sampah non-organik, atau yang sering disebut sampah kering. Tempatkan sampah dalam wadah tersebut, mulai dari kemasan saset yang berbahan plastik, besi, sampai kaca. Ingat, sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi pemilahan sampah ini untuk membantu dalam pengelolaan sampah.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

0: Makassar pagi ini. FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Penetapan tanggal 1 Agustus 2026 oleh pemerintah Kota Makassar sebagai titik awal kewajiban memilah sampah dari rumah menjadi tonggak baru pengelolaan lingkungan kita, namun menerapkan aturan di atas kertas adalah satu hal, sementara mengubah perilaku jutaan warga dan kesiapan sistem di lapangan adalah hal yang berbeda. Dan hari ini pendengar, kita akan mengulas bersama dengan narasumber. Kami sudah terhubung dengan Ibu Husniati Amirullah. Beliau merupakan pengamat lingkungan hidup. Kita sapa Bu Husniati, Bu Uni. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Pak.
0: Terima kasih Bu Uni sudah bersama kami di RRI Makassar. Kabar sehat Bu Uni?
1: Sama-sama.
0: Kabar sehat Bu ya? Baik, alhamdulillah.
1: Ya, baik.
0: Bu Uni, pemerintah Kota Makassar di tanggal 1 Agustus 2026 ini sebagai dimulainya kewajiban memilah sampah dari rumah. Menurut pengamatan Bu Uni sendiri di lapangan, apakah tenggak waktu ini tergolong realistis dan seperti apa tanggapan tak dengan aturan ini?
1: Iya, dikatakan ya uka-uka juga ya. Karena kenapa seperti itu? Kan menurut saya pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru dimulai, baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu, belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah. Ini bagaimana? Ini di sini saya melihat bahwa Pemkab dalam hal ini cuma mau enaknya saja terima proyek hilirnya 3T. Sementara untuk hulunya tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga saya menurut saya mereka cuma memindahkan botoknya TPA ke rumah warga, karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, saya lihat ya sahatikan, tapi tidak serta merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya, mereka sosialisasi mungkin per satu bulan satu kali atau apa, itu tidak langsung warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengar. Yang kedua, kalau mereka bisa action, kalaupun dia bisa action, mana wadahnya, mana teknologinya, mana orangnya yang dampingi. Saya kira tempat dalam ini sangat egois karena dia tidak memperhatikan kebutuhan keluarganya, apa yang mereka harus lakukan untuk mengurangi sampahnya ke TPA. Dan dalam hal ini sampah yang terbanyak itu 60-70% itu adalah sampah basah.
0: Kalau melihat kesadaran,
1: jadi kan katakan persat, itu akan jadi timbul potensi ribut warga dengan ini akan sangat besar.
0: Itu dia. Baik, dan kabarnya di awal masih dalam bentuk edukasi dan nanti akan ada sanksi begitu, termasuk tidak akan diangkut sampah yang belum dipilah.
1: Ya, inilah yang berbahaya, seperti itu. Tidak apa memberi sanksi, tapi harus intens dulu pendekatan atau pendampingan dulu ke warga. Karena tidak setiap semua warga itu atau hulu ini memiliki tenaga untuk bisa memilah atau punya waktu untuk itu. Jadi memang perangkat-perangkatnya atau strateginya agar sampah menuju ke TPA itu harus selesai dulu di situ, baru harus membuat statement seperti itu bahwa sisa residu menuju ke TPA. Mereka tidak memiliki persiapan yang cukup matang, sehingga dalam hal ini yang dikorbankan adalah warga Kota Makassar.
0: Baik, tadi disampaikan bahwa kami juga bersama dengan Kepala Lingkungan Hidup Kota Makassar tadi yang menyampaikan bahwa ini sebagai awal perubahan dan tidak mungkin katanya seluruh warga langsung tertib dalam satu hari, tapi yang terpenting pemerintah menunjukkan komitmennya dan berharap masyarakat mulai beradaptasi seperti itu.
1: Oke, kalau seperti itu, tapi itu menurut saya terlalu dini mereka membuat stempel itu. Buat apa dibuat seperti itu kalau tidak untuk diikuti? Sebagai pengamat lingkungan, warga saja didampingi minimal 6 bulan, ya sampai setahun itu belum tentu mindsetnya bisa berubah. Jadi harus diselesaikan itu hulu dulu baru beli.
0: Kalau kemudian ketika disampaikan, ya jika daripada tidak sama sekali, daripada tidak sama sekali dan tidak dimulai.
1: Ya artinya mungkin kalau mereka sudah mulai pendampingan di beberapa bulan yang lalu, ya. 2 bulanan aku bahasa itu, ya mungkin selesaikan sampai Desember dulu, mungkin Januari baru bisa. Itu paling cepat, itu juga menurut saya itu sudah sangat cepat. Kalau mulai 1 Agustus ini, ya itu artinya terlalu cepat, dan saya mengira jangan sampai karena target-target mereka juga, mereka di apalagi namanya, ada target yang harus mereka capai, bahwa memang sudah harus sisa 5% menuju ke sana di bulan Agustus. Kalau itu seperti itu, harusnya mereka sudah ada strategi sebelumnya, bahwa ada memang pendamping yang setiap hari yang duduk-duduk sama warga untuk membahas tentang itu, dan siapa mereka untuk pengelolaan sampah basah ini di hulu itu atau di rumah-rumah tangga. Karena saya tahu saya yang fokus untuk bidang itu adalah TPS 3R. Ya saya tahu. Apa pemanfaatannya? Menurut saya itu dulu dibenahi, permantap.
0: Apa-apa saja yang perlu dibenahi, Bu Uni?
1: Iya. Yang perlu dibenahi adalah pemerintah menyuruh warga membilas sampahnya, sementara wadahnya mereka tidak sediakan.
0: Wadah seperti apa nih, Bu Uni?
1: Suruh mengelola. Wadah ya, yang menurut saya yang murah, yang mudah terjang. Apakah warga akan

0: sangat intens. Paling tidak ada pendamping yang hampir setiap hari berada di RT/RW, ya mereka bercakap tentang itu untuk membahas supaya bagaimana pengolahannya. Setelah itu mereka juga harus berpikir di mana lokasinya, di mana untuk diolah sampah bersama, atau komposter per RTK atau per RWK itu sudah harus ada. Ini mereka langsung apalagi namanya mengeluarkan, tetapi mereka tidak menyebutkan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi ke sana ke TPA sampahnya. Jadi saya berpikir bahwa potensi konflik antara warga sama pengambil tinggi dengan instruksi seperti ini.
1: Jadi tidak
0: tidak bertanggung jawab terhadap itu.
1: Tidak realistis di 1 Agustus begitu?
0: Tidak realistis sama sekali menurut saya.
1: Walaupun kemudian
0: ada, kalau ada itu ya saya kira mungkin di salah satu tempat saja. Seperti itu.
1: Contohan 1-2 tempat.
0: Ya. Iya, mungkin. Ya, harusnya ada edukasi seperti dulu. Seperti itu pilot project bahwa ya 1-2 kelurahan lah, atau sampai 3 bahwa inilah cara-cara atau model yang kita lakukan agar sampah tidak menuju ke TPA sekian persen.
1: Walaupun kemudian Bu Uni, pemerintah kota menyampaikan bahwa ya awal-awal belum ada sanksi lah dulu, tetapi lebih ke edukasi, dan 1 Agustus ini dipandang sebagai momentum membangun budaya baru, bukan target bahwa semuanya langsung sempurna, tetapi paling tidak sudah mulai ada kesadaran yang terbentuk begitu di masyarakat daripada tidak sama sekali. Itu yang disampaikan.
0: Okay lah kalau seperti itu, tapi menurut saya buat apa instruksi itu dilakukan kalau hanya setengah-setengah. Seperti itu. Jadi menurut saya kita ini mau contoh mau ke sentral, kita sudah tahu di sentral itu di mana tempatnya, tapi kita tidak memiliki kendaraan menuju ke sana. Kita tidak tahu siapa yang akan bawa kita ke sana, jadi jelas itu akan nyasar. Jadi menurut saya adalah ketika mengeluarkan instruksi seperti itu, kita harus bertanya Pemkot Pedalaman ini apa saja yang dilakukan agar warga instruksi tersebut bisa dilaksanakan.
1: Baik.
0: Bu Uni, karena harus bertanggung jawab.
1: Iya, Bu Uni, karena waktu kita ternyata sudah tinggal beberapa menit lagi. Menurut Ibu sendiri, pendekatan seperti apa sih yang perlu dilakukan yang efektif agar memilah sampah ini berhasil di Makassar?
0: Ya, jadi kan saya melihat RT/RW ini sudah bergaji ya. Jadi menurut saya makanya pilihlah RT/RW yang tidak terlalu, supaya mereka ada punya banyak waktu untuk warganya. Jangan cuma pada saat malam atau sore ketika pulang kerja. Jadi mereka inilah pionir-pionir di tengah masyarakat yang lebih banyak pendekatannya ke warga. Kalaupun tidak, harus ada tim khusus karena kan anggarannya banyak. Harus ada tim khusus terkait sampah ini. Karena kalau RT/RW kan mereka terlalu banyak harus mengurusi persoalan warga dan macam-macam. Ya saya kira memang ada khusus untuk persampahan ini. Karena kan targetnya jelas, anggarannya jelas. Karena kalau tidak ada para pihak, tidak ada semacam intensisasi bertemu warga terkait sampahnya ini menuju ke TPA untuk berkurang, ya saya kira cuma proyek bakal gagal. Ya kecuali memang kalau hanya untuk dilihat supaya akan saja ya. Jadi menurut saya kalau hulunya yang dipermantap, kedepannya tanpa ada proyek itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau seperti ini hilir saja di ini ya kan karena orientasi proyek saja. Ketika proyeknya selesai, warga kembali lagi dengan intensitasnya membuang sampah.
1: Baik.
0: 100% ke TPA.
1: Bu, ini di akhir kebersamaan kita mungkin ada edukasi juga ke masyarakat sebenarnya bagaimana sih pemilahan sampah yang benar dan bagaimana agar kemudian sampah tersebut bisa bernilai manfaat bagi masyarakat. Silakan, Bu.
0: Ya,

0: Jadi jelas bahwa sampah basah itu bisa dikelola oleh TPS 3R dan bisa menjadi pupuk,
1: yeah.
0: bisa menjadi ekonomi sirkular, dalam hal ini bisa menjadi nilai ekonomi tambahan untuk warga. Dan sampah kering itu dagingnya sampah, karena apa? Gelondongan saja, tanpa dipilah saja, tanpa di banyak treatment-treatmentnya, itu sudah menghasilkan uang. Beda kalau sampah basah, yeah. itu harus banyak mengeluarkan tenaga dulu dan jadi sebenarnya sangat mudah untuk menyelesaikan itu, hanya butuh bagaimana pendekatan keluarga mau atau tidaknya, dan warga sendiri itu berkelas-kelas. Ada dari kelas bawah, kelas tengah, dan kelas atas. Jadi perlakuan mereka terhadap informasi-informasi persampahan juga berbeda-beda tergantung kelasnya.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Baik, Ibu Husniati Amirullah, terima kasih banyak untuk pandangan yang disampaikan dalam dialog interaktif pagi ini. Sehat selalu, Bu.
0: Baik, terima
1: Uni.
0: Kasih sama-sama.
1: Selamat terima melanjutkan kasih. Aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian berkat Ibu Husniati Amirullah, pengamat lingkungan hidup, yang sudah menyampaikan juga beberapa pendapatnya terkait aturan pemilahan sampah 1 Agustus 2026 di Makassar. Dan tentu perubahan selalu dimulai dari langkah kecil, mulai dari memilah sampah dari rumah. Dan terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah ikut berkomentar. Tadi juga sudah kami teruskan beberapa komentar yang dan pertanyaan yang Anda sampaikan ke narasumber. Hayra, saya Idam bersama rekan Eka yang bertugas di dialog interaktif Makassar menyapa untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada pagi hari ini ya, di hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Rizna Supratio dan ada rekan kami juga dari RRI Bone, rekan Eni Adnan. Halo Eni. Eni.
2: Apakah? Ya halo, Enas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Senin ceria. Gimana kabarnya pagi ini?
2: Baik-baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, halo RRI. Kita kembali lagi membuka line interaktif dan juga membuka ruang bagi pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda ini ya. Kalau ya, dari Bone update dong Eni, ada informasi-informasi terbaru apa nih?
2: Ya, kalau dari Kabupaten Bone terkait dengan Bupati Bone, Haji Andi Asman Sulaiman, menargetkan produksi padi itu meningkat hingga 9 sampai 10 ton per hektar.
1: Oh, okay.
2: Dari rata-rata sekitar 7 ton per hektar. Dan Bupati Bone juga menyampaikan, Rizna, bahwa usai penyaluran bantuan 1568 unit Alsintan ke kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bone secara simbolis baru-baru ini.
1: Luar biasa. Tapi ini di Bone kalau di pertaniannya memang sudah masa panen atau baru ini masa tanam?
2: Tidak merata ya. Ada yang masa panen, ada yang baru tanam.
1: Oh gitu. Terus kalau di Bone sendiri ini setiap masa panen kerap ada panen raya gitu juga kah atau gimana?
2: Iya, ada.
1: Oke, okay, gitu.
2: Bukan hanya panen padi ya. Sekarang juga petani saat ini lagi panen jagung.
1: Iya, panen jagung. Wah, seru. Pasti ini banyak banget ya masyarakat di Bone yang ramai-ramai ke ladang jagungnya, terus memanen jagung gitu kan. Wah, itu seru.
2: Dan ini juga membuka apa ya, rezeki, bisa bilang lapangan kerja juga untuk masyarakat yang mungkin tadinya tidak punya ladang. Nah, musim panen jagung, tentu mereka ikut ambil upah.
1: Oh gitu. Jadi
2: kalau orang Bugis bilangnya
1: apa namanya?
2: Masepeh.
1: Iya, benar, masepeh. Iya,
2: kan?
1: Betul.
2: Masepeh. Orisna tahu.
1: Tahu, karena saya juga pernah masepeh di sana.
2: Oh.
1: Pernah sama-sama di sana ambil jagung. Oke, menarik ini ya. Nah, kalau dari Makassar sendiri informasi terbarunya sejauh ini masih ya aman ya infrastruktur. Juga kemarin gencar Wali Kota Makassar ini melakukan relokasi di sejumlah titik pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat berdagang, itu sudah dirapikan. Salah satunya juga ada di dekat kantor RRI sendiri ya, di sepanjang jalur hingga di Benteng Rotterdam itu sudah direlokasi, sudah ditertibkan, dan kembalilah fungsi dari trotoar itu sendiri digunakan oleh pejalan kaki. Jadi bagi Anda pendengar juga pemirsa ya yang ada di wilayah Makassar, ketika Anda berjalan kaki gunakan trotoar, jangan turun ke jalan, itu membahayakan gitu. Nah, juga bukan cuma di dekat kantor RRI saja, penertiban ini juga terjadi di daerah Tinumbu, salah satunya itu di Pasar Ciduk. Itu beberapa pedagang juga sudah direlokasi. Ya, memang kalau membicarakan mengenai program dari pemerintah ini pasti ada pro dan kontranya. Hanya saja kita melihat bagaimana efek dari kebijakan tersebut memang diperuntukkan untuk penyegaran kembali fungsi dari fasilitas umum yang harusnya digunakan oleh pejalan kaki. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk laporan-laporan dari kemarin atau pekan lalu di Bone ada laporan apa aja ini, Eni?
2: Kalau di Kabupaten Bone, oh iya, ada lagi nih informasi dari Kabupaten Bone yang saat ini tengah viral ya.
1: Apa tuh?
2: Terkait dengan Ketua DPRD Bone ini dilaporkan atas dugaan penganiayaan.
1: Oh iya, betul, saya ngikutin banget itu. Saya lihat video klarifikasi, bukan klarifikasi sih, penjelasan dari si korban itu. Lanjut ini. Gimana?
2: Jadi ini kejadiannya pada Rabu 22 Juli 2026. Ketua DPRD Bone Andi Tendri Walinono ini dilaporkan ke Polres Bone atas dugaan penganiayaan terhadap seorang staf sekretaris DPRD Bone yakni Yuli Novitasari. Dan peristiwa ini diduga terjadi di kantin kantor DPRD Bone dan kini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Dan saat ini pasti Rizna tahu ya, karena mengikuti ya di media
1: betul,
2: sosial.
1: Betul, saya mengikuti.
2: Iya, banyak sekali apa ya yang belum jelas. Ada yang mengatakan bahwa katanya ibu ketua hanya berniat untuk menyuapi.
1: Betul, ya, saya baca juga itu berita.
2: Iya. Dan katanya juga ada klarifikasinya bahwa tidak dilempar ke wajah stafnya, tapi dilempar ke tanah. Ke tanah. Dan saat dilakukan TKP ternyata baru diketahui bahwa CCTV di dekat kantin kantor DPRD Kabupaten Bone itu katanya rusak. Dan itu masyarakat sangat menyayangkan, kantor sebesar itu kok CCTV-nya bisa rusak.
1: Benar. Ini perlu ditelusuri sih, kenapa setiap ada kejadian-kejadian ini kalau ada CCTV pasti CCTV-nya bermasalah. Karena jangan sampai nih sebagai bentuk habit ya, padahal ini menjadi barang bukti yang kuat ketika ada rekaman CCTV itu sendiri. Gitu.
2: Dan ini masyarakat tentunya terus mengawal seperti apa kasus ini, karena masyarakat ingin melihat seperti apa sih kita masih percaya dengan hukum. Yang tidak memandang ya.
1: Betul, tidak memandang nih posisinya sebagai apa, posisi yang satu sebagai siapa.
2: Dan baik, tentunya kita harus melihat pendapat kedua belah pihak seperti apa.
1: Ini sudah ada yang mendaringkan telepon kami ya. Ini kita akan coba terima dulu teleponnya, ada siapa kira-kira di seberang sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, baik, terputus rupanya sambungan teleponnya ya. Bisa dicoba lagi bagi Anda pendengar di 0821-3333-9440. Nah, lanjut, ini ada informasi apa lagi nih Bun? Di Kabupaten Bun kita menerima dulu nih ya.
2: Baik,
1: sumbangan
2: apa lagi ya? Ini terkait dengan operator alat berat. Operator alat berat tewas di Barebo. Pada Kamis kemarin 23 Juli 2026. Jadi seorang operator alat berat bernama Andi Mapatunru ini dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsor tanah dan batu di lokasi tambang galian C Kabupaten Barebo. Iya, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Dan peristiwa ini menjadi perhatian tentunya terkait dengan pentingnya keselamatan kerja.
1: Betul, apalagi
2: di area pertambangan.
1: APD itu harus sudah menjadi SOP harus yang ditekankan. Sedih sih kalau ada berita-berita mengenai pekerja yang pada akhirnya harus mengalami kecelakaan hingga kehilangan nyawa ini.
2: Iya, padahal keluarga tercinta sedang menunggu di rumah dan akhirnya mendapatkan kabar yang tidak mengenakan.
1: Ya, ini kalau ngomongin soal keluarga yang menunggu di rumah, ada yang juga lagi viral banget. Ini pasti juga Eni tahu ya, walaupun di luar dari Sulawesi, di Buleleng Bali kalau tidak salah, seorang ayah yang meninggal dunia karena dikeroyok dengan yeah. alasan dicurigai maling yeah. ayam, padahal belum tahu mm-hmm. kebenarannya seperti apa. Mm-hmm. Wah, itu sedih sih.
2: Mm-hmm. Jadi, dan katanya hanya mm-hmm. gara-gara seekor ayam.
1: Nah, iya. Di sini tidak membenarkan ya untuk mengambil hak yeah, orang betul. Lain. Hanya yeah. saja juga perlu digarisbawahi kita kalau mengambil keputusan untuk main hakim sendiri juga bukan hal yang benar gitu. Iya. Tuh. Oke, ini sudah ada yang menderingkan lagi ya, kita coba terima okay. teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Ini saya berdua dengan rekan saya
2: ini juga nih di Bone.
3: Selamat pagi ya, Deni.
2: Selamat pagi juga, Pak.
1: Dengan siapa di mana nih, Bapak?
3: Dengan Sakir di Ponre Bone.
2: Oh, ah, ternyata ya,
1: warga Pak Bone,
2: dari
1: Pak Sakir.
2: Bone.
1: Iya. Yeah. Silakan Pak Sakir, ada informasi apa?
3: Ini Mbak, bagaimana caranya kalau kita mau mendapatkan cek kesehatan gratis? Harus kita mendaftar dulu atau di mana kini daftar di Puskesmas atau di mana?
1: Oke. Okay. Masih ada lagi Pak Zakir? Itu saja?
3: Nah, itu aja.
1: Itu saja.
3: Masukin di sini Mbak Resna. Katanya tadi di tahu Mas Sepe.
1: Iya, tahu saya Mas Sepe. Oke okay, aja Kak Mas Sepe.
2: Cari anu ya? Cari orang untuk saya, dibantu ya Pak Zakir. Saya sama Resna siap ini.
1: Siap ini.
3: Memanggil tenaga Mas Sepe.
2: Oh, lagi cari.
1: Iya, tahu. Betul.
3: Di sini gajinya harinya kalau Mas Sepe 100.000 satu hari.
1: Oh, iya.
2: Yeah. Oh, gimana tertarik Risna?
3: Kalau kita mau datang ke Mas Sepe, saya gaji 1 juta satu hari.
1: Betul.
2: Gimana boleh. Nih?
1: Saya langsung ke Bune ini ya, Pak.
2: Oke, nanti kita boncengan ya Risna ya.
1: Boleh, boleh. Jangan lupa outfit untuk Mas Sepe-nya disiapkan.
2: Betul.
3: Sama-sama Kak Enina.
2: Siap. Makan siangnya gimana nih?
1: Ditanggung gami harusnya.
2: Gami cerako, terong bakar.
1: Deh, enak banget itu. Oke, terima kasih Mas Akir ya.
3: Sambil masih ada bisa di Probo. Ada juga harus mau di Sepe.
1: Iya. Yeah.
2: Wah, gimana? Enak itu. Katanya Risna ada juga nih jagung yang untuk di barebok.
1: Ya, wah, enak itu. Betul. Sudah sangat siap ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Zakir ya.
3: Kutung Kina.
1: Iya, insyaallah.
3: Terima kasih banyak Mbak Risna, Mbak.
1: Ini
3: Mbak.
2: Baik, terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ini ya, ada dua poin selain dari yang laporannya Pak Zakir. Ah, beliau juga membuka apa ini? Open hiring.
2: Iya.
1: Ini peluang kerja baru ini.
2: Iya.
1: Luar biasa.
2: Lumayan ya, 1 juta satu hari.
1: Kalau kita ini, kalau ya, kita,
2: oh, kalau kita baik,
1: spesial kita kan. langsung packing habis ini saya menuju ke Bone.
2: Iya. Tapi tidak habis di jalan ya. Upanya nanti?
1: Jangan, kebetulan juga jalurnya kalau dari Makassar ke Bone kan lewat anu ada, ya masih ini masih alami jadi nggak banyak penjual, masih aman lah ya.
2: Oh, oke okay lah.
1: Gitu. Oh ya, tadi beliau menanyakan soal cek kesehatan gratis. Mm-mm. Boleh, ini informasinya dari Bone sendiri ini seperti apa mekanismenya untuk cek kesehatan gratisnya?
2: Iya, sebelumnya saya pernah memandu dialog dari Dinas Kesehatan, yakni Dr. Kasmawar Abbas. Nah, terkait dengan CKG, Dr. Kasmawar tadi kemarin itu menjelaskan bahwa sekarang ini bukan hanya di rumah sakit besar saja, di rumah sakit Tandrewaru, tapi juga di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Bone sudah bisa melakukan CKG. Cukup membawa KTP ataukah kartu keluarga saja. Dan mungkin masih banyak masyarakat yang keliru, gimana sih caranya cek CKG?
1: Iya.
2: Jadi kalau mau cek KG itu Pak Sakir semisalnya datang di puskesmas itu di awal di loket itu harus ngomong bahwa saya mau cek KG.
1: Iya,
2: betul. Iya, cek KG karena biasanya ada juga yang datang langsung mau cek darah umpama ataukah tensi ataukah cek gula. Nah, itu kan hanya dicek gula saja. Kok bedanya dengan cek KG itu kan keseluruhan. Jadi di awal harus dibicarakan bahwa saya mau cek KG dan tidak ada biaya.
1: Ah, ya betul. Jadi
2: gratis.
1: Harus ya, diperjelas.
2: Karena, betul, karena di Halo RRI kemarin juga ada yang dari Kabupaten Bone, kalau enggak salah sih Pak Sakir ya, bertanya bahwa ini gratis ataukah dibayar? Ini fir dibayar. Maaf, tidak dibayar.
1: Tidak dibayar
2: sama sekali.
1: Gratis.
2: Ya, tidak gratis. Jadi tinggal datang membawa KTP ataukah kartu keluarga.
1: Oke. Itu kalau dari Kabupaten Bone. Nah, saya sendiri juga pernah memandu dialog membahas juga cek kesehatan gratis. Jadi beliau menjelaskan untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sudah ada juga aplikasinya yang bisa dioperasikan. Jadi kalau misal pendengar ingin cek kesehatan gratis bisa langsung mengakses aplikasinya. Tapi ini nanti saya akan konfirmasi ulang apa nama aplikasinya ini, ya, jadi nanti pada saat datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat udah langsung bisa dicek, gak perlu antri lagi seperti
2: itu. Dan di Bone juga ada aplikasinya, saya pun lupa.
1: Iya.
2: Saya pun lupa. Dan justru ini Pak Sakir di Kabupaten Bone lagi gencar-gencarnya memberitahukan ke masyarakat terkait dengan program CKG ini karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan kesempatan ini.
1: Nah, iya betul. Jadi memang kalau ada peluang cek kesehatan gratis, ayo dimanfaatkan sama-sama. Saya pun juga tertarik. Ya harus sih memang kalau cek kesehatan gratis.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ini tadi walaupun ya walaupun di awal-awal program ini sebenarnya di awal itu diperuntukkan untuk mereka yang berulang tahun.
1: Nah, betul. Di tanggal ulang tahunnya bisa dapat cek kesehatan gratis.
2: Boleh dapat CKG. Tapi sekarang itu bebas kapanpun mau datang untuk pemeriksaan gratis itu silahkan ke puskesmas ataukah ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, betul. Jadi kalau di program cek kesehatan gratis ini memang tujuannya itu adalah mencegah. Jangan pada saat sudah sakit baru datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira ada potensi atau gejala-gejala dari penyakit apa nih dalam tubuh kita biar nantinya juga enggak makin parah, enggak komplikasi ya gitu.
2: Betul.
1: Oke, ini tadi ada Pak Iwan di Parepare yang sempat ingin bergabung tapi terputus. Boleh Pak Iwan coba kembali di 082133339440. Kita coba terima lagi telepon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yes.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan Pak Adi.
1: Iya. Yeah. Pak Adi.
4: Dengan Rosmi. Ya, Adi di Bone.
1: Oh, Pak Adi di Bone.
2: Oh, Pak Adi di Bone.
1: Oke.
4: Iya.
1: Silakan Pak Adi, ada informasi apa atau ada laporan apa ini?
4: Ini saya pertanyakan tentang BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Bila sudah dinonaktifkan oleh pemerintah, apa bisa diaktifkan kembali dan bagaimana caranya?
1: Oke. Cukup itu saja Pak Adi atau masih ada yang lain?
4: Ya, ada pernah saya pertanyakan tentang MBN.
1: Kenapa
4: di,
1: itu MBN?
4: Terkait di sekolah anak yang sekolah ini. Kapan sampai MBN di sekolah anak kami?
2: Di mana itu Pak tepatnya?
4: Di anak penuhnya di sekolah 54 SD 54 kecamatan di mana?
1: Bisa diulang Pak, di SD 54 di... mana?
4: 54 Oting.
1: Oting.
2: Ya, SD 54 Oting ya.
4: Oting. OTTING.
1: Iya, yeah. Kecamatan okay. Mana itu, Pak?
4: Teluk Setting.
1: Teluk Setting ya. Setting ya. Oh iya. Yeah. Baik. Jadi memang di sana belum dapat MBG atau seperti apa ini, Pak?
4: Iya, belum pasti belum.
1: Oh, belum. Belum ada MBG-nya.
4: Belum sampai ya.
1: Oke, baik. Yes. Itu saja, Pak Adi, atau masih ada lagi?
4: Itu saja.
1: Itu saja, baik.
2: Baik,
1: terima kasih banyak Pak Adi di Bone. Baik ya. Oke, ini tadi beliau menanyakan mengenai BPJS yang sudah dinonaktifkan, apakah bisa gimana? Diaktifkan kembali?
2: Iya.
1: Oke, ini gimana? Kalau dari Kabupaten Bone sendiri, apakah ada peraturan yang diberikan mengenai penonaktifan BPJS ini atau seperti apa? Atau nantinya juga bakalan dihubungkan langsung dari BPJS, pihak BPJS-nya?
2: Iya.
1: Gimana ini?
2: Ya, halo.
1: Halo.
2: Iya, sepertinya kita harus menghubungi pihak terkait ya.
1: Iya, betul. Karena ini krusial ya. Kalau penonaktifan BPJS dan cara mengaktifkannya kembali, pasti ada prosedur khusus dari pihak BPJS sendiri. Ini kami tampung terlebih dahulu Pak Adi ya, yang mengenai BPJS. Tentunya kami usahakan untuk bisa terhubung dengan pihak BPJS itu sendiri. Terus tadi mengenai MBG.
2: MBG.
1: Nah, itu di SD 54 Oting.
2: Iya, Teluk Setting ya.
1: Teluk Setting. Itu kalau dari kota berapa jauh jaraknya? Kalau ini bisa kasih gambaran nih daerah Teluk Setting.
2: Teluk Setting ya.
1: Atau seperti apa memang distribusi dari MBG di Kabupaten Bone sendiri? Apakah ada yang sudah secara masif satu kecamatan ada MBG-nya?
2: Sepertinya belum ya.
1: Jadi memang MBG sendiri ini ya masih beradaptasi tentunya ya untuk wilayah-wilayah yang ada di kabupaten. Ya ini contohnya.
2: Apalagi kalau ini kan Teluk Setingnya, kalau tidak salah jarak dari kota itu ada 13 ya.
1: Oh.
2: 13, iya.
1: Wow, 13 km maksudnya.
2: Iya, 13 km.
1: Jauh berarti ya. Jadi memang ini butuh proses. Nah, ini betul. Bisa dihubungkan ke pihak mana ya mengenai MBG ini? BGN di kecamatannya ya, tentunya.
2: Iya.
1: Oke. Nanti bisa kita tampung terlebih dahulu mengenai distribusi MBG di SD 54 Oting. Terima kasih Pak Adi ya sudah bergabung. Tadi Pak Fajar di Palopo juga ingin bergabung, boleh Pak di 082133339440. Oke, baik. Kita terima terlebih dahulu telepon dari Pak Fajar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi.
5: Pagi juga, apa sehat Ibu? Apa yang menyertai kota Makassar atau Bone?
1: Dua-duanya, ada dari Makassar, nih. Ada dari Bone juga.
5: Oh iya, paralel ya.
1: Iya.
5: Topik yang salah.
1: Silakan Pak Fajar di Halo RRI, kita ada keluhan apa atau ada laporan apa ini dari Palopo sendiri?
5: Oh, topiknya ini masalah kesehatan ya.
1: Ini lebih ke laporan-laporan tak Pak? Kalau kita ada di
2: terkait dengan pelayanan publiknya bagaimana menurut Pak Fajar?
1: Di Palopo juga apakah memang cek kesehatan gratis sudah masif ini kita dapat informasinya, atau bahkan kita sudah cek kesehatan gratis?
5: Oh oke, okay. Saya jawab ya. Kalau di Palok itu deh, yang menyerin siapa? Karisna.
1: Iya, Rista dan Eni.
5: Oh iya, ini ya, kalau di Palopi itu deh, sama yang begituan. Hanya biasanya nih ada masyarakat yang tidak tahu karena informasi kurang jelas dari kelurahan. Maunya itu kelurahan informasikan dengan kecamatan.
1: Begitu dia.
5: Kemudian kalau saya sendiri pribadi, kalau saya sendiri pribadi deh, saya rajin di ke puskesmas memeriksakan diri saya.
1: Wah, luar biasa.
5: Tekanan darah dan lain-lain, airnya normal semua.
1: Kemudian
5: masalah
1: alhamdulillah.
5: Soalnya masalah GPS deh, banyak yang ambil kartu GPS, kartu keluarga. Berarti GPS-nya itu terus berhubungan dengan dokter pribadi kan. Nah, jadi kalau ke puskesmas, ini masukan juga deh, kalau dia ke puskesmas dia tidak terdaftar, maka dia membayar.
1: Iya.
5: Maka dia membayar. Karena tidak terdaftar di puskesmas tersebut. Kemudian ya, dia itu harus berobatnya pada dokter, dokter keluarga, ada di dokter keluarga namanya itu yang tercantum di GPS-nya.
1: Iya, tapi kalau Pak Fajar sendiri BPJS-nya masih ini ya, berjalan terus berarti, ada aktif juga.
5: Wow, kalau saya punya GPS itu aktif deh, soalnya saya kan pensiunan.
1: Oh jadi, iya, saya, betul.
5: Seumur hidup saya punya GPS deh.
1: Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar ya.
5: Iya. Yeah.
1: Sehat selalu, okay, Ki.
5: Iya, yeah, sama-sama, kita juga sehat selalu ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih banyak.
5: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja terima lagi telepon berikut ini ya. Ada yang berusaha untuk bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo.
1: Iya.
2: Iya, halo.
6: Dengan Upi di Bone.
1: Pak Upi di Bone, silakan.
6: Begini, saya mau fasilitasi anu ya, ada keluarga yang mau bertanya tentang anu tentang apa persyaratan untuk balik napa. Surat tanah ini.
1: Persyaratan ya, balik nama surat tanah.
6: Ya.
1: Kita tanyakan seperti apa persyaratannya begitu Pak Upi?
6: Iya, iya, karena ada yang, tapi masalahnya tidak ada, belum ada sertifikatnya. Masih ada pegang sebenarnya akte jual apa surat jual beli dengan surat anu pajak anu PBBP 2.
1: Oh, oke.
6: Cuma berkas yang dua itu saya belum punya akte apa, belum punya sertifikat tanahnya dan belum punya yang lain itu aja.
1: Oh, jadi yang belum ada sertifikat tanahnya, tapi kalau yang lain-lain berkasnya sudah ada begitu?
6: Ya, tapi dia mau beri nama kan, namanya kan masih nama pemilik yang sebelumnya.
1: Iya, baik.
6: Iya.
1: Cukup Pak Upi itu saja atau masih ada lagi?
6: Tambahan. Jadi insyaallah kalau nanti bulan 9 nanti, waktu bulan September nanti Mbak Risna jadinya kebun, karena ada event yang akan disenangkan oleh anu ini Kementerian Pariwisata kerjasama dengan Dinas Pariwisata ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Kementerian Kebudayaan dengan Dinas Kebudayaan yang namanya Gaumaraja.
1: Gaumaraja. Oke.
6: Perlu disosialisasikan ini karena ini kan bonus sebagai tuan rumah ya, jadi kita sebagai orang Bone sangat bangga bagi teman mengundang saudara-saudara kita yang ada di luar Bone biar jangan datang ke Bone untuk merasakan nanti acaranya.
1: Iya, luar biasa. Ini banyak ini ya undangan saya ke Bone. Tadi undangan Mas Sepe,
2: dipanggil Mas Sepe,
1: ada Gaumaraja.
2: Tinggal pilih nih, mau mau mendatangi yang mana.
1: Kalau bisa dua-duanya, gas saja.
2: Saya siap mengantar kok.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga Pak Upi ya.
6: Ada juga nanti bulan November itu pelaksanaan Porprov.
1: Oh, Porprov, benar. Ya. Baik. Banyak nah, event di Bone ini ya.
6: Iya. Tim putri olahraganya RRI RRI Makassar.
1: Iya.
6: Memberitakan.
1: Iya, terima kasih Pak Upi. Iya, selamat pagi. Luar biasa. Ini sepertinya Bone tahun 2026 sangat sibuk dengan berbagai eventnya ya. Event kebudayaan iya, Gauma Raja, ada Porprov juga dilaksanakan
2: iya,
1: di
2: Bone. Minggu lalu kami sudah mengadakan dialog bersama Dinas Kebudayaan terkait dengan event ini Gauma Raja.
1: Wah, luar biasa ini ya. Penasaran konsep dari Gauma Raja tahun ini di Bone seperti apa?
2: Iya.
1: Pasti ini juga ini ya akan terus memberitakan mengenai progres dari Gauma Raja itu sendiri.
2: Iya, dan ini kami sudah kerjasama dengan Dinas Kebudayaan itu dari tahun lalu, karena tahun lalu juga melakukan festival yang sama dengan tema yang berbeda. Kalau tahun ini temanya Gauma Raja.
1: Oh begitu.
2: Okay. Oh ya, Risna tadi terkait dengan
1: balik nama Surata ya? Yang mana?
2: Oh ya, kalau Pak Upi sepertinya kita bakalan hubungi tetangga kita nanti ya, pertanahan.
1: Iya. Oh iya benar.
2: Iya pertanahan.
1: Oh tetangga. Pahanum, ternyata ya.
2: Iya tetangga kita benar. Dan beliau juga suka mendengarkan Halo RRI. Selamat siang Pak, mungkin mendengarkan kami.
1: Terima kasih, ternyata memang dari Dinas Pertanahan.

0: pemerintah ya. Saya ingat pernah juga ada pendengar yang menanyakan hal serupa. Iya. Sepertinya ini harus mendatangi dinas sosial.
1: Oh iya.
0: Dinas sosial Kabupaten Bone. Dan membawa KTP, kartu keluarga, kartu BPJS, semisalnya kartunya masih ada. Dan jika sedang sakit, dan jika sedang sakit harus membawa juga keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan tersebut.
1: Oh, begitu.
0: Iya, dan juga ini dari Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan mengusulkan pengaktifan kembali jika memang ini memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
1: Oh, baik. Jadi itu ya yang harus dilengkapi berkasnya.
0: Iya, jadi harus ke Dinas Sosial. Kalau memang dikategorikan layak untuk menerima bantuan, maka akan di diaktifkan kembali.
1: Begitu. Nah, Pak Adi,
0: jadi ada, ini sudah rekomendasi dari Dinas Sosial untuk dibawa nantinya ke BPJS.
1: Ah, ini ya. Sudah terjawab mengenai pengaktifan kembali BPJS yang ditanggung oleh pemerintah beserta berkas-berkas yang harus disiapkan, Pak Adi. Silakan datang ke Dinas Sosial Kabupaten Bone. Nah, seperti itu. Oke, Eni, ternyata sudah lewat 54 menit. Kita ngobrolnya terlalu seru.
0: Tidak
1: kah?
0: Terasa.
1: Dari yang masepeh sampai ke Gauma Raja dengan tadi pendengar yang juga sudah bergabung. Ini mayoritas dari Kabupaten Bone ya. Luar biasa ini, masyarakat Bone juga. Apresiasi yang setinggi-tingginya sudah menyimak ya siaran Halo RRI dan melaporkan setiap hal yang terjadi. Terima kasih banyak, Eni, sehat selalu.
0: Terima kasih juga Risna dan seluruh tim Halo RRI yang ada di Makassar.
1: Iya, sama-sama. Sukses terus, lancar semua urusannya.
0: Amin.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pada akhirnya saya Risna Supratio
0: dan saya Eni Adnan.
1: Kami pamit undur diri. Terima kasih juga bagi rekan Imam di meja operator yang telah membersamai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Senin 27 Juli 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di dialog pengarus utamaan gender. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik perempuan, burnout, dan tantangan di era digital. Namun sebelum itu, siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami yakni di YouTube yang sedang melakukan live streaming pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak sendiri, telah hadir di studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa, perempuan muda yang inspiratif. Belum-belum ini saya udah terinspirasi. Nah, kalau kita bahas lagi nanti mengenai perempuan, burnout, dan tantangan di era digital pasti lebih seru lagi. Kita perkenalkan ada Dr. Insinyur Reski Amelia Aminuddin APST MT CCBA. Benar enggak sih, Dok?
3: Betul.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Alhamdulillah ceria ya. Terasa energinya ini tertular untuk terus bersemangat. Kita membahas mengenai perempuan burnout dan tantangan di era digital. Ini topik yang krusial. Perempuan-perempuan harus mendengarkan pembicaraan kita. Nah, di awal boleh banget kalau dengar istilah burnout ini multitafsir ya. Banyak yang menafsirkan atau mengartikan kayak wah, stres atau kayak banyak pikiran atau kayak terlalu hektik. Nah, kalau dari penjelasan Dr. Reski sendiri seperti apa sebenarnya burnout?
3: Baik. Jadi kita sharing-sharing santuy ini siang-siang.
2: Benar, seru banget.
3: Oke, kalau burnout, memang burnout itu ketika kita bicara tentang burnout, yang sering difikirkan orang itu stres.
2: Benar.
3: Sering banget. Jadi sebenarnya burnout itu adalah kelelahan yang dirasakan terus-menerus secara berulang. Nah, ketika tidak dapat ditangani dengan baik, tidak hanya mental, tetapi juga bisa berdampak ke fisik.
2: Oke. Nah, kelelahannya dimaksudnya apakah kelelahan fisik atau kelelahan mental itu sendiri?
3: Nah, kalau yang di sini tuh lebih keduanya. Karena ketika mentalnya itu tidak sehat, maka akan berdampak ke kesehatannya. Contoh nih, kita sebagai perempuan, ketika tidak mood,
2: benar,
3: pasti melakukan pekerjaan itu tidak semangat. Nah, terus produktivitasnya bisa menurun. Nah, kalau dari gangguan fisiknya, sulit tidur. Ketika sulit tidur, pasti akan banyak lagi dampak-dampak kesehatan yang akan muncul. Bisa kurang darah, kepalanya pusing, dan sebagainya.
2: Terganggunya siklus menstruasi.
3: Bisa.
2: Iya kan.
3: Betul.
2: Dokter, benar. Oke, jadi kalau burnout ini memang adalah kelelahan fisik dan mental yang terjadi secara terus-menerus. Kalau kondisi perempuan, ya kita ngomongnya cakupannya Indonesia atau Sulawesi deh.
3: Bebas,
2: bebas
3: sih.
2: Ya, bebas. Gimana sebenarnya kondisinya saat ini? Apakah memang mayoritas mengalami burnout atau seperti apa?
3: Jadi secara global bahkan ada survei yang menunjukkan bahwa 46% itu perempuan lebih berdampak
2: untuk
3: terkena burnout. Yes. Kenapa? Karena perempuan itu kan memiliki peran ganda.
2: Ah, oke. Okay. Peran ganda di sini yang dimaksud gimana tuh?
3: Sebagai pekerja, lalu sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak. Nah, ketika mau membalancekan work life-nya, itu menjadi satu challenge tersendiri. Oh, dan ketika sulit untuk menyeimbangkan, nah itu bisa memicu terjadinya burnout. Lelah dulu, lama-lama terulang terus, akhirnya sudah tidak bisa dikendalikan, berdampak kepada kesehatan mental.
2: Oke, jadi memang perempuan 46% rentan terkena burnout karena itu peran ganda itu sendiri.
3: Betul.
2: Nah, ini menariknya dari penjelasannya tadi, ketika perempuan memutuskan untuk tetap bekerja namun juga menjadi ibu serta istri dalam rumah tangga, apakah memang ini bisa langsung diasumsikan ya udah deh kalau udah nikah enggak usah kerja?
3: Oh, jangan.
2: Atau gimana tuh, Kak? Boleh dijelasin.
3: Oke, kalau sudah menikah, sebelum menikah ada apa namanya? Ngobrol dulu sama calon suami. Saya masih boleh kerja gak setelah ini? Tetapi pasti ada plus minusnya. Plusnya ya saya tetap bisa mengaktualisasikan diri. Dan ya untuk diri saya, pasti untuk juga keluarga juga. Dan pasti ada income-income tambahan lah di dalam rumah tangga. Nah, tapi minusnya ya mungkin waktunya tidak sepenuhnya dapat mengurus rumah. Mungkin ketemunya nanti ya pas sore sampai malam. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dilarang ya.
2: Nah, suaminya kayak ya udah enggak apa-apa, kamu bisa kerja, aku udah provide kamu kok. Nah, itu gimana?
3: Aduh, gimana ya?
2: Agak berat ya. Itu gimana?
3: Kalau apa nih? Kalau dilarang.
2: Kalau misalnya memang tidak diizinkan untuk berkarir gitu.
3: Waduh, berat ini pertanyaannya.
2: Oh iya ya. Jadi ini ya.
3: Karena mungkin sudah dari awal itu bercita-cita bisa menjadi seseorang yang memiliki manfaat untuk orang lain. That's why salah satunya saya memilih sebagai seorang dosen.
2: Gitu ya.
3: Jadi kan dalam Islam kalau misalnya kita itu tidak bisa beramal secara financially,
2: iya, material,
3: setidaknya dengan ilmu. Menjadi salah satu amal jariah. Jadi memang menjadi seorang dosen itu adalah panggilan jiwa.
2: Masya Allah. Dan tolong panggil saya juga.
3: Okay. Makanya berat banget ya kalau misalnya disuruh berhenti.
2: Nah, berarti kan memang dengan peran ganda ini, ketika walaupun di awal sudah dibicarakan dengan pasangan, pasangannya juga harus suportif dong, harusnya. Nah, apakah juga pasangan itu sendiri yang menjadi salah satu penyumbang sehingga perempuan ini rentan untuk burnout karena tidak ada support system atau seperti apa ini, Bu?
3: Betul, jadi memang peran keluarga, peran pasangan, dan juga peran organisasi sebenarnya, apalagi kalau yang bekerja ya.
2: Iya.
3: Kalau misalnya secara organisasi tidak didukung, nah itu juga bisa memicu. Contohnya nih.
2: Nah, seperti apa?
3: Kalau misalnya yang tadi tidak punya batasan dalam jam kerja, apalagi kan sekarang era digitalisasi.
2: Betul.
3: Kita sudah sampai rumah juga masih bunyi notifikasi. Yang tidak mengenal batas waktu. Ya memudahkan tapi di satu sisi juga memberatkan.
2: Iya.
3: Karena adanya budaya always on.
2: Ah, benar. Jadi memang kalau saat ini ya banyak nih Kak, kalau di sosial media juga yang curhat perempuan nih utamanya kayak pulang ke rumah pun harus bawa beban pekerjaan.
3: Betul.
2: Dan harusnya dari segi itu tadi organisasinya atau tempatnya bekerja memahami, tidak bisa ketika sudah selesai jam kerjanya.
3: Betul.
2: Lebih lanjut, apakah ini memang menjadi salah satu pengaruh besar juga sehingga perempuan muda burnout atau bagaimana?
3: Iya, itu cukup berdampak tentunya. Karena kan secara tidak langsung organisasi itu menjadi salah satu daily activity.
2: Nah, benar.
3: Betul, jadi kembali ketika tidak disupport juga bersama keluarga dan pasangan, ya gimana dong mau cerita kemana?
2: Ih, sedih.
3: Iya kan?
2: Sedih banget, iya benar.
3: Jadi, nah makanya mungkin nih bisa jadi salah satu masukan di organisasi-organisasi itu mengadakan pendampingan psikolog.
2: Oh, ini menarik.
3: Iya, menarik, kenapa? Menarik. Karena banyak yang tidak memiliki tempat bercerita. Mm-mm. Nah, ketika terlalu dipendam,
2: iya,
3: itu akan menumpuk,
2: iya,
3: dan seolah-olah akan menjadi satu bom waktu. Mm-mm. Yang bisa meledak. Dan tentunya itu tidak baik untuk kesehatan. Mm-mm. Nah, kalau selalu dipendam, itu salah satu pemicu terjadi anxiety.
2: Oh,
3: kecemasan.
2: Kecemasan.
3: Iya.
2: Wow. Ini juga fenomena seperti yang dijelaskan sudah banyak terjadi.
3: Banyak.
2: Organisasi-organisasi, mohon maaf, yang toksik nih.
3: Yes.
2: Yang tidak memanusiakan pekerjanya. Overtime, gak diapresiasi.
3: Tuh.
2: Terus kalau misalnya cerita isinya keluhan, kadang dianggapnya di judgment gitu kan. Kayak gak bersyukur.
3: Betul.
2: Udah bagus. Iya kan kak. Gak bersyukur, udah bagus ada pekerjaan, gajinya tinggi. Ah, tapi apalah arti itu kalau misal ternyata banyak yang dipendam.
3: Betul. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan Gen Z, makanya mungkin Gen Z sekarang.
2: Ah, Gen Z.
3: Ya sudah, kalau udah waktunya jam pulang, pulang.
2: Tenggo.
3: Tenggo pokoknya.
2: Apakah itu salah satu cara juga untuk sedikit memberikan ruang bagi diri kita gitu ya?
3: Betul. Jadi mulai sekarang kita harus bisa berani berkata tidak. Ketika itu memang sudah melebihi capacity diri,
2: iya,
3: ya sudah. Karena yang tahu kapasitas diri itu ya kita sendiri, bukan orang lain.
2: Betul.
3: Jadi kalau sudah tidak bisa, tidak.
2: Stop jadi people pleaser.
3: Betul, gak enak
2: gak
3: nanti
2: enak,
3: gini.
2: Bener, nanti aku diceritain, masa aku gak bisa bantu.
3: Betul.
2: Padahal kondisi tubuh udah kayak capek banget. Ini menarik tadi juga yang mengenai pendampingan psikologi.
3: Oke.
2: Apakah memang sudah ada juga di Indonesia yang korporasi-korporasi menerapkan hal tersebut, atau ini masih jadi ini aja wacana di awal aja?
3: Sepemahaman saya, kalau di dunia akademik ya, sudah beberapa kampus-kampus besar, baik swasta maupun negeri, itu mengadakan pendampingan psikolog.
2: Wih, keren.
3: Jadi karena ada salah satu kasus dosen bunuh diri, gantung diri.
2: Oh, bukannya waktu itu juga viral ya?
3: Iya, viral.
2: Laki-laki ya dosen?
3: Iya, betul.
2: Ih, sedih banget . Jadi memang beberapa kampus besar sudah menerapkan hal tersebut.
3: Betul, karena kan kemarin memang sudah ada beberapa kampus yang mengadakan pendampingan psikolog. Tapi fokusnya kepada mahasiswa. Tapi ternyata lebih burnout dan lebih stres dosennya.
2: Oh, wah. Jadi sekarang juga ada pendampingan untuk dosen.
3: Betul. Ada, mungkin saya belum paham kalau corporate-corporate yang lain. Dan harusnya sih ada ya.
2: Iya.
3: Apalagi kalau rutin medical check up.
2: Iya, benar.
3: Tidak hanya physically.
2: Physically.
3: But mentally.
2: Yes. Wah, itu ini saya pernah baca ya. Koreksi kalau kurang tepat. Jadi kalau sakit fisik itu bisa terlihat sakitnya di mana.
3: Betul.
2: Tapi kalau sakit mental itu sulit untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya sakitnya di mana. Karena itu pikiran.
3: Betul.
2: Ah, gimana tuh?
3: Jadi kalau misalnya sakit atau gangguan mental ya.
2: Iya.
3: Sekarang kan orang lebih aware ya soal mental illness, mental health,
2: benar,
3: lagi menjadi hot issue global, benar, bahkan. Benar. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari gerak-gerik seseorang.
2: Wah. Jangan baca saya. Oke, dari gerak-geriknya terus apa lagi?
3: Itu bisa, iya kan ada orang yang biasanya brain fog. Susah
2: gimana?
3: Fokus kayak, "Hah? Apa? Tadi saya ngomong apa ya?" Nah, itu kan salah satunya tingkat fokusnya sudah mulai menurun, tingkat konsentrasinya juga sudah menurun. Mudah lupa.
2: Oke.
3: Susah tidur. Dan mayoritas pasien-pasien di psikiatri, itu mengeluhkan sulit tidur.
2: Dan apakah juga didominasi oleh perempuan?
3: Banyak.
2: Oh.
3: Wow. Banyak perempuan.
2: Wow.
3: Sulit tidur. Ya, masalah keluarga lah, masalah di kantor.
2: Oke. Okay.
3: Coba bayangkan kalau keduanya saling complicated.
2: Wah. Di rumah bermasalah,
3: di kantor, kantor
2: ada masalah juga.
3: Enggak punya support system,
2: enggak ada tempat cerita.
3: Betul. Makanya kalau tadi organisasi mendukung, keluarga mendukung, pasangan juga mendukung.
2: Nah,
3: karena salah satu yang bisa menjadi main support system ya pasangan.
2: Bagi yang sudah berpasangan.
3: Bagi yang sudah berpasangan.
2: Agak berat kalau misalnya yang belum berpasangan.
3: Dia kan bisa menjadi satu pembelajaran lah atau advice sebelum memulai
2: berpasangan
3: sebelum memulai berkeluarga.
2: Jadi harus dicari tahu dulu nih juga pasangannya nanti apakah bisa diajak diskusi,
3: betul,
2: apakah open minded, apakah memang orang yang suportif. Oke, ilmu baru kita catat nih ya sebelum cari pasangan. Oke, balik lagi soal burnout. Memang support system ini sepenting itu,
3: penting
2: ya kak ya. Nah, terus ini banyak juga sekarang kondisinya menjadikan AI, ini ada hubungannya juga nih dari dunia digital ya.
3: Oke. Okay.
2: Menjadikan AI sebagai tempat cerita. Apakah itu works atau gimana tuh?
3: Oke, okay. Sometimes ketika kita enggak punya tempat cerita, mm-mm, kan banyak orang yang melarikannya ke sosmed ya.
2: Nah, iya benar, bikin story tuh.
3: Bikin story, repost. Jadi saya pernah dapat satu apa ya, fun fact. Kalau mau tahu kondisi
2: seseorang,
3: mood seseorang atau bahkan mental seseorang,
2: oke, okay,
3: silakan buka Instagramnya, lihat repostannya.
2: benar.
3: Karena biasanya itu adalah sesuai isi hati.
2: Iya.
3: Dan kenapa perempuan juga cukup terdampak dengan adanya digitalisasi? Mm-mm. Ya salah satunya sekarang kan banyak yang coba meng-compare hidupnya.
2: Iya,
3: dengan sosmed, instastory,
2: standar sosmed.
3: Sampai kan ada satu gangguan mental yang namanya Instagram anxiety.
2: Ih, baru tahu.
3: Iya, jadi itu anxiety versi Instagram.
2: Itu gimana?
3: Atau anxiety yang disebabkan oleh Instagram.
2: Jadi gimana orangnya nih akan seperti apa?
3: Jadi orang itu ketika buka Instagram, oh dia itu hidupnya gini ya, kok saya masih seperti ini.
2: Aduh.
3: Dia sudah di sana, saya masih di sini. Wah. Seperti itu. Jadi lebih kepada ya kasihan sih ke mm-hmm dirinya sendiri, mm-hmm, membandingkan terus-menerus. Mm-hmm. Nah sebenarnya ketika kita bisa melihat ini sebagai satu motivasi, mm-hmm, ya harusnya bisa dijadikan satu cambukan.
2: Iya.
3: Saya bisa seperti itu. Mm-hmm. Cuman mungkin di lain. Caranya beda.
2: Dia mengolah itu berbeda. Pada akhirnya dia bandingkan dengan dirinya.
3: Betul.
2: Seolah-olah dia tertinggal.
3: Sama seperti misalnya gak usah jauh-jauh. Saya.
2: Oh.
3: Oke. Okay. Gak apa-apa dijadiin contoh kan real life ya.
2: Iya benar. Langsung nih contohnya.
3: Kita langsung saja. Jadi
2: gimana?
3: Sama nih saya. Mungkin orang-orang melihat, wow, di usia 28 tahun, dokter muda,
2: benar,
3: dosen.
2: Benar.
3: Tapi saya pun sering mengalami burnout dan juga penyintas anxiety.
2: Oh,
3: yes.
2: Iya.
3: Kenapa? Karena ketika buka Instagram, orang tunangan, orang nikah, kalau kumpul keluarga, kamu kapan nikah? Besok gak ada tuh
2: benar
3: yang mau lamar karena pendidikannya tinggi.
2: Mm-mm.
3: Nah ini juga bisa menjadi satu insight bagi perempuan-perempuan di luar sana. Jangan takut mimpi, jangan takut merealisasikan mm-mm mimpi-mimpi. Karena laki-laki yang kita butuhkan adalah laki-laki yang secure dan provide.
2: Iya, ini menarik.
3: Kalau dia, saya gak mau, kamu udah dokter, ya udah jauh-jauh. Kenapa? Karena kamu di awal aja udah merasa insecure.
2: Secure.
3: Berarti kedepannya tidak menuntut kemungkinan kamu bakal membuat saya itu berhenti.
2: Nah, benar. Ih, kak benar banget. Wah, ini juga sedikit kita bahas mengenai ini ya, memilih pasangan yang secure. Apalagi kita sebagai perempuan yang sudah ya ada karir, pendidikan jelas, masa depan juga sudah ada, terus bertemu dengan laki-laki yang tidak secure. Ini bisa menjadi awal dari malapetaka ya bahasanya bagi kehidupan kita gitu. Jadi memang harus yang
3: secure.
2: Yes. Benar-benar
3: provide provider mindset.
2: Nah, benar. Wah, menarik. Ini kita bisa 2 jam nih.
3: Boleh. Jadi yang tadi ketika melihat itu, ya saya sadar dong. Mungkin mereka rezekinya itu lebih dulu di jodoh. Punya keluarga. Nah, saya mungkin rezekinya ya di sini dulu,
2: iya,
3: mengembangkan karir, mm-hmm, menyelesaikan pendidikan. Nah, kenapa saya memilih menyelesaikan pendidikan dulu? Karena saya berpikir mungkin sedikit masuk ke balancing di dalam keluarga ya.
2: Iya.
3: Nah, ketika saya sudah selesai dengan diri saya sendiri, baru saya bisa fokus membangun satu keluarga.
2: Iya.
3: Nah, itu yang dari dulu sering saya tanamkan. Saya mau selesai dulu sama diri saya.
2: Mm-mm.
3: Baru saya mau memulai yang baru.
2: Nah, benar.
3: Karena kalau kita belum selesai ya bakal lebih complicated lah ketika
2: iya.
3: kita memulai satu jenjang kehidupan yang baru.
2: Iya, setuju banget. Ini akan menjadi apa? Insight yang luar biasa. Jadi selesaikan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Tapi ini bukan cuma perempuan aja sih kalau soal selesai dengan diri sendiri. Laki-laki pun begitu, iya kan kak?
3: Iya betul.
2: Kalau emang di luar sana laki-laki masih ingin bermain.
3: Wow.
2: Apa nih? jadi agak ide ya. Maksudnya masih suka untuk iya catch up sama teman-temannya. Belum ada pemikiran yang matang untuk membangun rumah tangga, ya udah.
3: Iya. Selesaikan dulu.
2: Karena apa? Kalau dalam kondisi seperti itu memutuskan untuk berumah tangga, kasihan nanti perempuan makin banyak yang burn out.
3: Iya benar.
2: Kembali ke situ lagi, gak?
3: Makin overthinking, Kak.
2: Makin overthinking. Benar banget. Masih sering keluar sama teman-temannya, kita nggak tahu nih.
3: Ketemu siapa?
2: Apakah temannya juga memberikan efek yang positif?
3: Yes.
2: Wah. Okay, seperti itu. Nah, masuk di tantangan di era digital. Selain tadi ya, contoh yang banyak terjadi, pekerja-pekerja yang masih di-add ketika sudah pulang.
3: Iya.
2: Apalagi sebenarnya kalau yang di era digital saat ini menjadi penyumbang burnout bagi perempuan utamanya.
3: Nah, yang tadi itu yang pertama, yang sudah sampai di rumah masih ada notifikasi ad. Nah,
2: iya,
3: itu sangat membebani.
2: Iya.
3: Nah, selain itu yang tadi pengaruhnya di sosial media.
2: Betul.
3: Lalu yang always on.
2: Mm-mm.
3: Nah, sebenarnya kalau melihat dari sini semua, yang kita tidak miliki itu adalah digital boundary. Kita tidak memiliki batasan digital.
2: Iya. Yeah.
3: Kita harus fast respond.
2: Mm-mm.
3: Betul. Walaupun sebenarnya tidak tertulis bahwa kita harus fast respond. Tetapi memang sudah ada, saya harus fast respond nih, apalagi kalau orangnya tidak enakan. Nah, itu kan tuntutan always on.
2: Mm-mm.
3: Berbeda cerita kalau memang dituntut.
2: Mm-mm.
3: Kamu di mana jam segini? Tolong ini dikerjakan ya, laporan ini segera di approve ya. Nah, ini kan satu point of view yang berbeda. Yang satu tuntutan, yang satu memang karena kita yang mau memberikan respon. That's why memang digital boundary itu yang susah.
2: Okay, jadi yang perlu diolah itu adalah yang itu tadi, di bawah alam sadar kita harus fast respond.
3: Yes.
2: Itu gimana sih kak caranya supaya ada boundary dari social media kita?
3: Kita mulai dari yang hal-hal sederhana dulu.
2: Mm-mm.
3: Menetapkan batas jam pegang HP.
2: Ah, benar.
3: Kalau okay. sudah jam 9 sudah. Terus memberikan batasan untuk merespon pekerjaan.
2: Mm-mm.
3: Maksimal di jam 7 atau jam 8 malam. Kecuali memang urgent banget ya.
2: Iya, yang enggak bisa.
3: Itu berbeda. Kalau misalnya untuk daily yang tidak ada urgensi ya sudah, kita harus tetapkan jam segitu.
2: Oh, okay.
3: Apalagi kan sekarang udah ada mode di Andy ya.
2: Nah, benar.
3: Gen Z banget mode di Andy.
2: Jangan ganggu. Gak boleh diganggu. Okay. Terus lain itu apa lagi?
3: Selain itu, kita kayaknya harus beneran ada work-life balance sih.
2: Nah, nih konsep work-life balance. Jadi gimana?
3: Ya, work-life balance ya bisa membalancekan antara personal life
2: Mm-mm.
3: dengan professional life.
2: Mm.
3: Dan itu sebenarnya masih jadi satu tantangan yang cukup sulit untuk direalisasikan.
2: Betul.
3: Kenapa? Karena yang tadi kita masih punya mindset untuk tetap bekerja di luar jam kerja formal.
2: Mm-mm.
3: Belum lagi kalau ada Zoom dan lain-lain kalau malam. Nah, itulah yang tadi dikatakan perempuan mempunyai peran ganda yang cukup sulit sehingga meningkatkan burnout. Seperti ada rapat atau meeting secara daring. Dulu kan waktu belum ada sistem digital, gak ada tuh rapat-rapat malam.
2: Bener, gak ada tuh yang harus ngadep monitor ya, gitu dimanapun, kapanpun.
3: Betul.
2: Aduh.
1: Kelihatannya jadi, sih keren.
3: Sebenarnya teknologi itu bukan bukan yang salah teknologinya.
1: Bukan.
3: Salah bagaimana kita mengelolanya. Kita menyikapinya seperti apa. Ya kan, coba dibayangkan ketika pulang di rumah, sudah waktu bersama keluarga, bermain dengan anak-anak, lalu tiba-tiba masuk notifikasi, harus Zoom.
1: Iya, betul. Oke, jadi memang inilah tantangannya begitu ya. Digital yang semakin canggih, semuanya bisa dihandle dengan satu perangkat aja ini.
3: Yes.
1: Ya emang sih ya kak ya, dari segi mobilitas dan juga efisiensi waktu, iya benar efisien. Tapi kalau sampai menyita waktu istirahat kita, ini juga parah sih.
3: Betul, jadi memang sekarang itu kan lebih banyak yang orang di handphone aja. Bahkan masih
1: benar.
3: Sudah lagi apa namanya, nongkrong atau kumpul keluarga,
1: bener,
3: pada sibuk main handphone. Jadi yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat.
1: Aduh, itu sih bener.
3: Iya kan, banyak. Kita udah hadapan nih, tapi yang satu masih sibuk main handphone. Nah, terus saya di sini ngapain?
1: Untuk apa? Ih, sedih. Tapi iya bener, fenomenanya begitu. Teman-teman iya, saya pun yang maksudnya masih kuliah gitu kan ya, kita nongkrong bareng, nggak tahu apa ya di dalam handphonenya.
3: Iya.
1: Ngapain kita ketemu, ngapain kita kumpul kalau kamu ternyata hanya fokus di handphone.
3: Mendingan kita video call aja ya.
1: Bener.
3: Gak usah nyiapin outfit. Gak usah makeup.
1: Gak usah pusing ngeblow rambut.
3: Iya.
1: Apa bener, mending betul, ya lewat handphone aja. Terus ini juga, kalau kondisinya perempuan ini kadang kan juga ada yang berpikiran dengan dia kerja, itu menjadi value bagi dirinya. Jadi di awal-awal kerja ini dia semangat banget tuh, seneng, available, selalu tersedia untuk panggilan kerja dan lain sebagainya, meeting dan apa sebagainya. Itu akan jadi habit.
3: Yes.
1: Berkelanjutan. Gimana caranya supaya dari awal ini bisa aware gitu kalau ya okelah dengan posisi kamu yang sekarang kamu seneng, tapi jangan sampai kamu di dalam tanda kutip ya, dimanfaatkan sama orang lain. Wow.
3: Waduh.
1: Waduh. Apa ini, terlalu personal ini.
3: Jadi kalau seperti itu sebenarnya dari awal, jangan menampilkan bahwa kita serba bisa.
1: Ah, iya.
3: Dan yang kedua, jangan mengiyakan semua.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena ketika dari awal kita sudah membangun, oh ya sini Pak, Bu, saya bisa ngerjain ini loh, saya bisa bantu ini, mungkin maksud kita baik, tetapi akan jadi yang tadi kakak bilang, akan jadi satu habit. Nah, kalau terlalu sering dibantu, satu saat kita udah aware nih, oh, saya malah sepertinya dimanfaatkan nih. Ketika sudah sadar, kita berani mengatakan tidak. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, sepertinya saya sedang mengerjakan yang lain dulu. Nah, itu jatuhnya nanti kita akan malah dibilang, kok kemarin bisa, ini udah gak bisa. Jadi
1: benar,
3: udah menjadi satu kewajiban buat kita membantu semua orang. Nah, hal ini juga lah yang bisa bikin burnout. Kenapa? Kerjaan utama saya saja nih belum selesai.
1: Benar.
3: Ditambah pekerjaan-pekerjaan yang jujurly jujurly tidak ada.
1: Iya.
3: Dampaknya ke saya tidak ada. Pure untuk membantu. Alhamdulillahnya kalau merekanya ngucapin makasih.
1: Iya, benar, say thank you.
3: Apalagi kan kalau misalnya perempuan, junior nih.
1: Nah, wah.
3: Ya sudah, terkadang yang kita mau ya cuman makasih ya deh udah dibantu. Ya alhamdulillah kalau ada segelas kopi. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. At least say thank you lah.
1: Say thank you. Itu basic manner sih.
3: Yes. Thank basic you. Manner yang memang sekarang sudah
1: mulai terkikis.
3: Betul.
1: Benar, Kak.
3: Tiga kata ajaib itu kan sudah mulai terkikis.
1: Iya.
3: Minta maaf.
1: Maka,
3: tolong,
1: terima kasih. Dan ini juga sih, selain kitanya yang gak boleh gak enakan, orang lain pun jangan seenaknya.
3: Iya, betul.
1: Kenapa harus memanfaatkan kebiasaan orang lain ini untuk membantu pekerjaan yang itu udah jadi tanggung jawab kita gitu.
3: Iya,
1: loh.
3: Lebih enak sepertinya melemparkan tanggung jawab ke orang lain. Itu memang lebih mudah.
1: Nah, Ini makanya bagi teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang berkarir, ini tolong ya, sudah saatnya untuk berani berkata
3: tidak.
1: Ngomong tidak itu bukan dosa.
3: Iya betul, betul, betul, betul.
1: Benar.
3: Saya pun dulu awal-awal sering banget, kalau saya yang nolak atau saya bilang tidak, dosa nggak ya? Marah nggak ya?
1: Oh gitu. Iya. Kalau saya dulu ya lebih kayak takut dijauhin.
3: Gitu.
1: Takut dijauhin. Okay. Kayak nanti teman saya siapa ya?
3: Tapi ketika kita sadar kita punya value, saya rasa itu
1: tidak berpengaruh ya.
3: Tidak berpengaruh. Kenapa? With or without?
1: Ah benar.
3: You or anyone?
1: Yes.
3: Saya bisa.
1: Ah benar. Saya tetap mantep.
3: Iya. Iya sih. Saya tetap bisa nyala loh.
1: Saya tetap mantep. Ada tidaknya Anda nggak? Nggak ada pengaruhnya.
3: Benar. Iya. Jadi yang tadi ketika kita sebagai perempuan itu sadar punya value. Mm-mm. Ya itu dia. Jangan menjadi people pleaser.
1: Okay. Ini tadi kan membahasannya peran janda dengan wanita atau perempuan yang bekerja dan mengurus rumah tangga. Ini sekarang pembahasannya burnout yang berasal dari perempuan yang fokus mengurus rumah tangga aja.
3: Yes.
1: Ini juga ternyata faktanya banyak.
3: Banyak.
1: Boleh nih Kak dijelasin.
3: Okay, pertama ini in real life saya belum merasakan ya.
1: Oh ya.
3: Okay.
1: Belum relate.
3: Okay, belum relate di saya, tetapi berdasarkan beberapa hasil-hasil penelitian dan juga kita melihat di keseharian lingkungan kita, mungkin bisa sedikit kita sharing. Nah, jadi yang menyebabkan burnout di ibu rumah tangga itu kan terjadi pola pekerjaan rumah yang secara terus-menerus dari pagi hingga malam.
1: Benar.
3: Terus mereka ini secara pekerjaan mungkin lebih berat loh mereka yang di rumah daripada kita yang di kantor. Benar. Why? We have a real or a clear job desk. But ibu rumah tangga, apakah dia
1: aja
3: punya job desk? Beliau membersihkan rumah, memasak,
1: ngurus anak.
3: Yes. Dan itu salah satu yang mengurus anak yang paling memicu terjadinya burnout.
1: Setuju.
3: Apalagi kalau misalnya tidak didukung oleh
1: pasangan. Lagi-lagi. Apa? Pasangan.
3: Jangan salah pasangan.
1: Udah hampir nyanyi loh saya.
3: Iya benar.
1: Oh iya, benar. Ini saya setuju banget. Saya belum merasakan juga. Iya, belum ya, belum.
3: Insyaallah.
1: Insyaallah. Ya, kita berdua nih.
3: Amin.
1: Amin. Tapi memang seperti itu dan stigma di masyarakat ya Kak ya, masih banyak banget yang beranggapan kalau ya udah pekerja rumah tangga perempuan.
3: Benar.
1: Laki-laki tuh taunya apa? Kerja.
3: Kerja.
1: Nah, kalau ngurus anak, setuju banget. Ngurus anak tuh nguras energi. Harus berhadapan dengan anak yang kadang kita belum tahu apa maunya.
3: Tantrum. Kita juga ikut tantrum ya.
1: Benar. Benar. Wah, benar banget.
3: Nah, itu kadang kan harus dari perempuan atau ibunya dulu nih yang sehat secara mental. Karena ketika yang tadi saya katakan sudah selesai dengan dirinya, bisa lebih fokus. Lalu ada stigma yang mengatakan perempuan itu nggak usah sekolah tinggi, nggak usah kerja, ujung-ujungnya di dapur.
1: Oh,
3: pernah bener. Pernah lihat gak Kak satu quote di TikTok atau Instagram ya?
1: Iya, gimana tuh?
3: Perbandingan dapur yang
1: pernah.
3: Iya.
1: Iya kan? Benar. Jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti perempuan kembalinya di dapur. Iya, dapur.
3: Dapur, iya.
1: Dapur Anda biasa, dapur kita apa?
3: Iya.
1: Berlapis marmer.
3: Wis.
1: Amin.
3: Nah, lalu kan cara mendidik anak juga pasti akan beda.
1: Iya, benar.
3: Karena kan ibu sekolah tinggi-tinggi pun tidak bekerja, ya dia kan madrasah pertama untuk anaknya.
1: Betul.
3: Nah, itulah salah satu yang tugas seorang wanita, kenapa harus memiliki pendidikan. Karena kita ini madrasah.
1: Iya, sekolah pertama.
3: Iya.
1: Dalam Islam pun bahkan sudah dijelaskan.
3: Betul.
1: Dengan sangat gamblang begitu.
3: Karena kita bisa memilih pasangan, tetapi kita tidak bisa memilih orang tua.
1: Orang tua. Wah. Aduh, benar.
3: Iya kan?
1: Betul. Jangan jadi orang tua yang zolim.
3: Ya, makanya kita harus berikan yang terbaik. Nah, mungkin ketika ibu itu yang ibu yang fokus kepada rumah tangga, tidak bisa membantu secara material. Tapi secara kasih sayang, secara waktu, nah itu kan priceless.
1: Iya.
3: Ya kan? Mungkin seorang ibu yang bekerja full time bisa memberikan apa yang kamu mau, kamu mau sekolah di mana bisa nih. Betul. Tapi secara waktu mohon maaf, cuman ada di weekend.
1: Iya.
3: Mungkin ibunya berangkat kerja, anaknya masih tidur.
1: Nah, pulang kerja anaknya udah tidur juga.
3: Iya, benar. Jadi kehilangan waktu bersama anak.
1: Iya.
3: Apalagi kan tidak semua tempat kerja membolehkan bawa anak. Mayoritas kan tidak boleh.
1: Tidak boleh.
3: Tidak boleh. Nah, itu dia. Itu jadi satu tantangan seorang perempuan.
1: Pahitnya realita ya, ternyata memang bagi perempuan itu sendiri. Apalagi kalau anak-anak kan ada masa keemasannya.
3: Betul.
1: Yang harus didampingi oleh ibu.
3: Iya.
1: Untuk diarahkan. Nanti gak bingung ibu ini arahnya kemana.
3: Ibu tolong.
1: Ibu tolong. Oke, baik. Jadi memang kalau jadi ibu rumah tangga pun tidak serta-merta langsung terlepas dari burnout itu sendiri.
3: Tidak. Apalagi ya tadi, mereka kan tidak punya jam kerja.
1: Mm-mm. Jadi sehari-hari mereka bekerja.
3: Mereka memang tidak merasakan ada ad di notifikasi WA.
1: Betul.
3: Tetapi mereka terdampak digitalisasi ya dari sosial media. Apalagi ibu-ibu yang sering buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok, melihat ini itu, mulai memperbandingkan. Lalu apa namanya, belum lagi ya kurang diapresiasi.
1: Ih, bener.
3: Kamu tuh di rumah ngapain aja?
1: Benar. Tolong ya bapak-bapak di luar sana nih, mohon ketika Anda pulang ke rumah, melihat kondisi di rumah Anda masih berantakan, tidak perlu Anda berkomentar apa sih yang dikerjain. Enggak usah.
3: Iya lagi.
1: Iya kan, Kak? Banyak yang kayak gitu.
3: Yes.
1: Nah, itu sedih sih.
3: Dan lagi kalau perempuan itu kan banyak nih fun fact-fun fact ketika setelah berkeluarga, bagaimana menerima stigma yang tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari keluarga, misalnya dari keluarga suami sendiri.
1: Gimana tuh contohnya?
3: Ya contohnya seperti ini kan, istrinya full time bekerja.
1: Okay.
3: Waktu buat suami, ngurus anak, ngurus keluarga pasti akan tersita. Nah dari situlah satu tantangan, bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Nah mungkin di waktu-waktu yang memang weekend atau libur ya, no phone.
1: Nah okay.
3: Udah gak pegang HP ya, mau quality time. Karena itu yang mahal rasanya.
1: Iya.
3: Waktunya yang mahal.
1: Waktunya yang mahal. Benar banget. Oke, ini menarik dan seru banget. Ini dari tadi tuh kalau bahas setiap pembahasan tuh sambil dibayangin.
3: Iya lagi.
1: Iya kan, Kak? Dibayangin banget.
3: Bagaimana jika saya sudah berada di posisi itu?
1: Mm-mm.
3: Karena memang secara teori ya mungkin kita bisa.
1: Bisa.
3: Bisa.
1: Bisa, teori kita bisa.
3: But how to practically?
1: Betul. Karena kalau kita praktek kan banyak nih faktor lain.
3: Banyak.
1: Tapi kalau ngomongin lagi soal ibu rumah tangga yang benar-benar full di rumah tangga, enggak menutup kemungkinan mereka juga bisa bahagia.
3: Bisa. Lalu kan juga mereka mungkin bisa bekerja secara daring ya, menjual online.
1: Iya benar.
3: Bisnis-bisnis online kan banyak tuh yang sukses jadi influencer.
1: Betul.
3: Jadi sebenarnya ya kembali lagi ke kreativitas masing-masing.
1: Iya, dan juga pasangannya tidak membatasi untuk berkreasi.
3: Betul.
1: Istrinya.
3: Jadi ya bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik, bisa jadi cuan.
1: Bisa jadi cuan. Dibanding harus buka handphone membandingkan diri dengan orang lain,
3: yes.
1: Mending membangun diri sendiri.
3: Betul.
1: Gitu.
3: Kan banyak tuh sekarang.
1: Banyak afiliat-afiliat.
3: Iya, nah, yang itu sederhana dulu ya, mulai kecil-kecil afiliat. Nanti baru kalau mau bangun usaha sendiri, usaha sendiri.
1: Usaha sendiri. Nanti kan juga berjalan, ilmunya pasti dipahami. Ini kenapa jadi kayak saya udah siap.
3: Insyaallah siap ya.
1: Insyaallah. Iya.
3: Ya kan bermimpi boleh.
1: Boleh banget.
3: Biar bisa parenting ala Nikita Willy.
1: Ala Nikita Willy.
3: Yang ujung-ujungnya tetap VOC ya.
1: Ini nanti kayaknya dikit selanjutnya kita bahas parenting boleh kali ya, Kak ya. Ini parenting juga lagi happening dibahas.
3: Ya itu jadi salah satu hot issue juga sih.
1: Mm-mm.
3: Di treats.
1: Benar. Oh kakaknya main treats.
3: Main treats sih.
1: Ah, seru sih.
3: Tapi actually main treatsnya cuma buat lihat-lihat apa sih hot issue lagi,
1: nah,
3: yang dibahas
1: bener,
3: nih.
1: Benar.
3: Kalau untuk nulis sih enggak.
1: Oh, jadi lebih kayak baca-baca aja ya, apa yang lagi diperbincangkan warga, tweets yang lagi ramai juga kan ini mengenai ini menarik. Ini menarik dan juga ada kaitannya sebenarnya dengan perempuan itu sendiri.
3: Apa tuh?
1: Branding perempuan di sana yang menggunakan kata independent.
3: Waduh.
1: Waduh, ini seru. Independent itu boleh gak sih sebenarnya untuk perempuan?
3: Boleh banget.
1: Nah, boleh lanjut dijelasin ini, Kak.
3: Jadi gini, saat ini mungkin I don't know but people say it, independent woman itu ada di saya, katanya.
1: Iya sih.
3: Katanya gitu.
1: Terus?
3: Tapi jujur, yang tadi yang pertama sadar value diri sendiri.
1: Mm-mm.
3: Yang kedua bagaimana bisa tidak ketergantungan dengan orang lain. Kalau bisa dikerjain, kenapa harus minta tolong?
1: Okay.
3: Tapi jujur jatuhnya itu sebenarnya bisa jadi hyper independence itu karena rasa pernah ditolak.
1: Iya.
3: Iya, misalnya jadi saya mau ngerjain ini saya nggak bisa, atau saya mau kesini tapi saya nggak bisa. Jadi minta tolong ke orang tapi nggak ada nih yang mau bantu. Ah, dari situ muncullah kayaknya saya harus bisa nih sendiri. Nah, dan menjadi independent woman itu ya ada plus minusnya pasti.
1: Pasti itu selalu ada sih.
3: Dan apa ya, kita bisa dapat apa yang kita mau ya dengan kerja keras.
1: Mm-mm.
3: Untuk bisa ada di posisi ini, mungkin orang-orang tidak melihat bagaimana struggle-nya. Betul. Yang melihat cuman, wow, hasilnya seperti ini, punya achievement ini. Dan yang tadi, dalam prosesnya orang tidak harus melihat.
1: Iya.
3: Ya, tapi cukup, sometimes ya. Juga kita harus sharing. Ya, mana tahu bisa jadi insight.
1: Insight. Ah, benar.
3: Iya.
1: Betul-betul.
3: Dan independent woman, it's not only about money.
1: Ah. Ini menarik.
3: Bukan cuma tentang uang.
1: Oke. Okay.
3: Menjadi independent woman kan udah harus wanita berkarir.
1: Mm-mm.
3: Dagang online.
1: Nah.
3: Kita kan bisa ngasilin cuan.
1: Mm-mm.
3: Tapi bagaimana kita bisa mengambil keputusan tanpa takut?
1: Ih, iya.
3: Menjadi seorang decision maker yang dengan mempertimbangkan semua konsekuensi.
1: Nah.
3: Itu sih. Karena ketika memutuskan sesuatu, saya harus tahu dulu nih. Ini konsekuensinya apa kalau saya memilih ini.
1: Mm-mm.
3: Dan saya harus siap ketika saya sudah memilih.
1: Okay. Baik, jadi
3: kalau saya melihatnya dari situ.
1: Dari situnya ya. Jadi memang konsep independent woman ini bukan hanya bisa disematkan ke perempuan-perempuan yang menggunakan jas, berpakaian rapi. Bahkan ibu rumah tangga pun ketika dia memang bisa memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri tanpa harus takut ini dan itu, itu juga independen.
3: Betul. Oh, tidak harus bergantung sama orang lain.
1: Orang lain.
3: Nah kan kebanyakan kita melihat case-case di sosial media, di internet. Ya mereka-mereka yang perempuan pernah mengalami down.
1: Mm-mm.
3: Atau istilahnya titik nadir.
1: Titik nadir. Asik. Luar biasa. Harusnya ada musik sih.
3: Jadi memang pada saat itu mereka tidak punya arah. Kenapa hilang arah? Karena memang sejak awal arahnya itu betul-betul digantungkan kepada pasangan.
1: Pasangan.
3: Mengambil keputusan pasangan, mau ini mau itu ke pasangan. Jadi full bergantungnya ke situ. Ibaratnya apa sih bahasa-bahasa yang sekarang?
1: Apa tuh?
3: Gak bisa hidup tanpa kamu.
1: Aduh.
3: Tapi ketika kita sadar value-nya ya, why not?
1: Why not? Benar. Oke.
3: Lihatnya dari situ.
1: Dari situ ya. Tapi ini juga ya, salah satu hal yang banyak diceritakan independent woman itu terlalu lama di survival mode.
3: Betul.
1: Itu apakah juga salah satu hal yang menyumbangkan burnout bagi perempuan atau gimana?
3: Betul. Jadi kalau seorang independent woman itu terkadang juga lebih banyak memendam ya.
1: Aduh, iya lah.
3: Iya, karena kan mereka sebenarnya sudah punya satu brandingan independent.
1: Nah, betul.
3: Ya, secara tidak langsung saya gak mau dong kelihatan yang
1: lemah
3: di depan orang. Harus selalu strong.
1: Harus selalu ceria.
3: Iya, harus ceria, strong, cheerful, dan lain-lain. Tapi sebenarnya mendem. Nah, terus kalau misalnya seorang independent woman itu, ya apa ya, intinya ngambil keputusan sendiri sih. Lalu apalagi ya, sebenarnya tidak semua harus dikerjakan sendiri. Dan sebenarnya dari yang pernah saya baca, pernah saya dengar juga di beberapa podcast, independent woman itu adalah perempuan yang paling tidak independen ketika ketemu orang yang tepat.
1: Honestly, yes.
3: Yes. Kenapa? Karena mereka selama ini memendam itu. Mereka mau manja, mereka mau pulang, tapi tidak punya tempat.
1: Oke.
3: Kenapa, Kak?
1: Relatable ya. Aduh, itu bisa nanti di capture ya. Di itu terakhir tadi di capture, dibuatkan konten khusus untuk saya upload. Tapi iya, benar. Dan kalau tadi kelanjutan dari dia butuh tempat pulang tapi tidak ada, sehingga dia harus mau tidak mau tetap ada di mode survival, itu rentan atau riskan ketika bertemu dengan orang yang kelihatannya bisa jadi tempat pulang tapi ternyata ya dia hanya sebagai ini aja,
3: persinggahan.
1: Persinggahan juga apa ya itu gimana? Apakah itu juga salah satu yang menjadi semakin membuat perempuan mudah burn out karena bertemu dengan orang-orang yang keliru itu atau gimana?
3: Kalau bertemu sama orang keliru sih gak keliru, gak ada yang ketemu orang keliru sebenarnya.
1: Oke, gak ada.
3: Semuanya kan at least kalau gak ngasih pelajaran ya kan ngasihnya. Kalau tidak bisa bersama nih, ada pelajaran biar tidak terulang lagi di hubungan berikutnya. Tapi tidak jarang hal-hal itu justru membuat trauma.
1: Iya.
3: Ketika sudah percaya. Tapi memang beberapa independent woman itu ketika bertemu sama seseorang yang oh kira-kira dia ini bisa nge-provide saya ya, kayaknya cowok ini secure deh. Nah mereka sudah mulai meruntuhkan pertahanan independennya. Tapi mungkin jangan semua dulu.
1: Okay.
3: Jadi ada juga kalau saya tuh punya prinsip.
1: Ah, boleh di share prinsipnya.
3: Prinsip gak ya? Jadi kalau misalnya mau membuka diri, maksimal 80%.
1: Oh, okay.
3: 20%-nya simpan untuk kecewa.
1: Ini udah kayak ini lah,
3: kan? Ya kenapa? Karena bener. Perempuan itu kan yang bisa menguatkan ya dirinya sendiri.
1: Betul.
3: Iya kan?
1: Betul, betul.
3: Dan kata psikiatriku, waktu itu kan yang tadi saya cerita penyintas anxiety, bahkan pernah MDD, Kak.
1: Wah. Wow.

0: dari situ, oh ternyata saya gak mau lihat dari masalahnya, saya masih punya manfaat ternyata untuk orang lain. Mau dimanfaatin ya sudahlah, terserah. Intinya bukan saya yang memanfaatkan orang lain. Nah dari situ kan intinya kita lebih bisa berdamai sama diri sendiri. Dan satu fase yang paling tidak enak itu adalah denial.
1: Itu capek banget.
0: Capek. Dan ketika seseorang itu denial, dia akan hidup terus di masa-masa penyangkalannya.
1: Betul.
0: Dan itu ya stres sendiri, konsentrasi hilang, susah kerja.
1: Susah kerja.
0: Bahkan kan di luar negeri ada cuti.
1: Cuti apa?
0: Untuk perempuan yang lagi memang gak baik-baik aja secara mentally.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Boleh tuh diterapkan di sini.
0: Semoga ya kak.
1: Semoga ya. Kayaknya emang sih perlu.
0: Kayaknya di Indonesia sudah ada yang cuti ini ya kak.
1: Cuti apa?
0: Yang cuti halangan.
1: Oh iya, kalau itu udah ada.
0: Tapi kira-kira terpakai tidak? Bukannya di beberapa corporate mau cuti tahunan aja susah?
1: Susah. Ya faktanya seperti itu.
0: Iya.
1: Cuti halangan udah ada, tapi belum juga semua corporate menerapkan hal itu.
0: Iya.
1: Dan tidak bisa juga digunakan untuk ini.
0: Sebenarnya menarik sih. Ada jurnal yang mengatakan cuti dikarenakan secara mentally tidak sehat juga harus dikoordinir. Kenapa ya, buat apa dia datang di sini bad mood, enggak bisa kerja?
1: Nah,
0: temannya cuma lihat dia bengong, kosong. Mau kerja enggak bisa.
1: Enggak ada tenaga.
0: Enggak ada
1: gairah juga untuk bekerja.
0: Di balik jiwa yang sehat
1: ada apa? Ada apa nih?
0: Apa?
1: Lanjut. Di balik
0: kayaknya di balik. Oh iya benar, di balik jiwa yang sehat.
1: Mm-mm. Ada mental yang
0: sehat juga.
1: Sehat juga harusnya.
0: Harusnya
1: seperti itu.
0: Jadi yang tadi kakak bilang kan kalau orang sakit fisik kelihatan.
1: Mm-mm. Itu pun misal sakit penyakit dalam pun kan ada ronsen, ada MRI dan lain sebagainya kan bisa kelihatan.
0: Ya, mental juga ada kalau itu gelombang otak.
1: Oh, okay. Gelombang otak.
0: Gelombang otak. Jadi gelombang otaknya ada 5 nih.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau mau nyari tahu dia itu burnout atau stres, lihat gelombang delta sama gelombang theta. Itu grafiknya akan cukup tinggi ketika memang burnout.
1: Oke. Emang gak cukup 1 jam pembahasan mengenai burnout. Kita udah di 55 menit
0: ya?
1: Kita berbincang.
0: Cepat sekali ya.
1: Tersisa 5 menit terakhir. Kakak okay. Sendiri pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana mengenai burnout ini apa? Silakan.
0: Oke, okay, jadi untuk perempuan di luar sana, burnout itu sebenarnya jangan dijadikan satu penyakit yang ditakuti atau satu sindrom yang ditakuti. Dan hampir semua orang itu kena burnout. Tapi bagaimana kita bisa menghandle burnout itu sendiri? Dan untuk perempuan di luar sana, jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Just be you. Karena ketika kita menjadi diri sendiri itu akan ada vibes-vibes yang kita keluarkan. Mungkin sekarang banyak yang mau mengikuti role model selebgram ini, selebgram ini. Tetapi ketika kita punya value sendiri, kita punya vibes sendiri, maka itu akan menjadi satu kelebihan bagi diri kita sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Just be you.
1: Oke, okay, luar biasa. Just be you. Oke, okay, mungkin kalau lihat orang-orang keren di luar sana jadi motivasi, tapi bukan keinginan untuk menjadi dia.
0: Jangan.
1: Jadi diri sendiri aja yang unik, yang anti mainstream. Oke, okay, terima kasih banyak Kak ya. Luar biasa. 50 menit lebih kita berbincang ini curhat sih.
0: Tapi memang paling enak cerita itu ketika kita sudah merasakan.
1: Iya,
0: dan in real life. Jadi sharingnya lebih yaudah in real life.
1: Iya benar, baik. Terima kasih juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Pengaruh utamaan gender pada kesempatan kali ini tentunya insight mengenai burnout perempuan dan juga tantangan di era digital merupakan hal yang harus kita sadari, itu dekat dengan kita dan sudah saatnya untuk memberikan boundaries bagi diri sendiri, baik boundaries di sosial media, dalam pertemanan, dalam dunia kerja, semuanya tuh harus ada batasan untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih banyak. Dan pada akhirnya, saya Risa Supratio beserta Rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
2: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Rado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat bergawang melalui Dennis Kolinger pada penghujung, namun gol tersebut menulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan akhir pertandingan. Di pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan. Gak habis itu karena buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki gitu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kita semua puas semua itu biar mereka semua rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus harus kita paksain biar kita
1: kenal. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Dasar siang ini.
1: Di tengah hiruk pikuk siang hari, di mana matahari seakan sedang menyengat tepat di atas kepala, ada satu menu yang seolah tak pernah lekang oleh waktu. Ya, bakso. Makanan yang menemani generasi kakek nenek kita hingga kini tetap menjadi primadona saat perut mulai keroncongan di jam makan siang. Hari ini dua anak muda, Lisa dan Hijra, di tengah gempuran tren makanan kekinian yang serba fancy, mereka memilih untuk kembali ke yang klasik. Kenapa? Karena bagi mereka, bakso bukan sekadar bulatannya saja, tapi tentang mendukung UMKM lokal yang nyata.
2: Justru ini rahasianya, bakso itu makanan aman. Mau kapan saja, rasanya tetap enak. Apalagi kalau siang begini, kuah panasnya bikin keringatan, rasanya justru segar.
3: Dan selain itu, kami sadar kalau setiap mangkuk yang kita beli, itu artinya kita membantu ekonomi tetangga kita sendiri. Penjual bakso ini kan UMKM, mereka yang menggerakkan roda ekonomi lokal setiap hari.
1: Di warung bakso, sekat sosial seolah lebur. Harga yang terjangkau membuat makanan ini demokratis. Di tengah gempuran tren makanan kekinian yang seringkali tampil estetik di layar ponsel, ada sebuah pemandangan yang mungkin luput dari perhatian kita. Di sudut kedai bakso yang sederhana, uap panas mengepul dari mangkuk yang aromanya menggugah selera. Hijrah dan Lisa, dua anak muda yang masih menyeruput kuah kaldu dengan nikmat, tanpa peduli pada riuhnya tren makanan modern yang sedang antri di mal-mal besar. Dunia media sosial hari ini seolah menuntut kita untuk selalu tampil up to date, mulai dari croissant berlapis coklat hingga kopi susu dengan campuran rasa yang rumit. Namun, bagi sebagian anak muda, kenikmatan justru ditemukan pada kesederhanaan yang abadi.
2: Kayaknya kalau menu bakso tidak akan pernah lekang oleh zaman, rasanya yang enak akan selalu memanggil kita untuk menyantapnya lagi.
4: Kira masih muda, kira masih anak muda, masih anak siapa?
3: Memang iya, banyak makanan dan minuman kekinian yang seperti saat ini. Tapi saya yakin semua anak up to date sama makanan tersebut pasti akan tergiur juga untuk makan bakso, karena memang rasanya enggak kalah juga sama menu-menu makanan dan minuman modern saat ini.
1: Ungkap Hijra dan Lisa yang masih duduk setia dengan bakso dan kuahnya. Mereka tidak merasa minder. Mereka tidak merasa ketinggalan zaman ketika teman-teman sebaya mereka sibuk memotret makanan untuk konten feeds Instagram. Mereka justru sibuk menikmati setiap butir bakso dengan perasaan bangga. Ada semacam pemberontakan halus di sini, sebuah pernyataan bahwa tidak semua hal baik harus diukur dari seberapa modern tampilannya. Mereka tidak merasa minder.
2: Tidak, enggak mungkin malu lah saat makan bakso. Palingan kan akan buat yang lain ikutan juga bakso. Pokoknya kata malu jauh dari semua punya ke bakso.
3: Kalau makan bakso sama sendiri ataupun sama teman-teman, tidak malulah, malahan bangga karena bisa terus eksis mendukung produk lokal kita dan melestarikan makanan tradisional.
1: Bakso bukan sekadar makanan. Bagi mereka yang memilihnya, bakso adalah simbol keberterimaan diri. Ini adalah tentang memilih rasa daripada gengsi. Saat banyak anak muda merasa tertekan untuk terlihat mengikuti arus makanan viral, kelompok ini justru menemukan kenyamanan di kedai pinggir jalan. Mereka tahu makan bakso di pinggir jalan tidak lantas membuat mereka kurang keren. Justru keberanian untuk menjadi diri sendiri, memilih apa yang benar-benar disukai, alih-alih apa yang sedang tren, adalah bentuk kematangan yang jarang dimiliki. Tak lupa, pemandangan kini beralih ke anak muda yang menjadi penjual baksonya. Anak muda yang diketahui berasal dari Kabupaten Takalar bernama Rian ini justru bahkan tidak malu, tetapi mendobrak kata malu tersebut dan menggantikannya dengan semangat mencari rezeki.
5: Yang mana?
6: Yang dapat kami.
5: Dapat kami campur.
6: Ada tahu.
5: Pakai.
6: Tak balik.
5: Maaf gugup.
6: Tak balik.
1: Di usia yang seharusnya dihabiskan dengan nongkrong atau berselancar di dunia maya, Rian, anak muda asal Takalar, memilih jalan yang berbeda. Tidak ada rasa gengsi, yang ada hanyalah tekad yang kuat. Baginya, setiap butir bakso yang ia racik adalah investasi masa depan. Bekerja sebagai penjual bakso adalah ujian ketelatenan. Harus bangun lebih awal untuk ke pasar, bergulat dengan panasnya kuah di tengah teriknya matahari, dan menghadapi berbagai karakter pelanggan. Namun, Rian menjalaninya dengan antusias, terlebih saat menghadapi para pembeli yang punya banyak permintaan.
0: Ini bapaknya beli lupa lagi sama mas.
6: Kita berdua kak. Di sini memang prioritas perempuan dulu.
0: Asik.
6: Karena makanya kalau perempuan nggak marah.
1: Di sela kesibukannya, Rian sering memberikan motivasi kepada teman sebayanya. Ia ingin membuktikan bahwa peluang rezeki itu ada di mana saja, selama kita mau menjemputnya dengan keringat sendiri. Dengan kesabaran meladeni keriwehan para pembeli, maka pembelinya akan selalu menjadi langganan yang setia mencari semangkuk bakso dagangannya.
6: Berapa orang, Kak?
4: Ya?
6: Berapa orang?
4: Kalau di anuku saya ada 4 orang, Kak.
6: Banyak lagi?
4: Ya, iya, lagi. Lagi-lagi, op. Campur aja deh.
6: Kerupuk juga?
4: Enggak.

Rian adalah potret anak muda masa kini yang berani mendobrak stigma bahwa sukses tidak selalu memakai dasi di ruang

perut kenyang, dan ekonomi kerakyatan pun terus berputar. Jadi, jika suatu saat nanti Anda melihat seorang anak muda yang sedang asyik menikmati semangkuk bakso di tengah gempuran gaya hidup serba modern, jangan pernah melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Lihatlah sebagai sebuah pilihan, karena terkadang kebahagiaan sejati memang tidak terletak pada kemasan yang mewah, melainkan pada kehangatan semangkuk kuah kaldu yang jujur yang menemani kita tetap membumi di tengah dunia yang makin cepat berubah. Jadi, sudahkah Anda makan siang hari ini? Mungkin semangkuk bakso di sudut jalan dekat kantor atau rumah Anda bisa jadi pilihan tepat untuk siang ini.

0: Makassar siang ini. Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Makassar siang ini. Selamat ke Mobile FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pada siang hari ini, kami menemani Anda untuk menghadirkan informasi-informasi dari portal berita resmi kami, rri.co.id, yang lagi bersantai selepas makan siang ya. Seru banget, tapi makan siang ngobrol-ngobrol sama temennya kan. Nah, informasi kali ini mengenai lifestyle. Jadi kita akan memberikan update bagi Anda, kira-kira apa sih yang sedang tren mengenai gaya hidup saat ini, baik dari segi kesehatan, hiburan, kuliner, maupun wisata. Kita awali terlebih dahulu dengan kesehatan. Kenapa sih kita harus aware dengan kesehatan? Ya karena kesehatan ini merupakan investasi jangka panjang bagi kita gitu kan. Menjalani aktivitas ketika tubuh terasa segar dan juga bugar pasti akan lebih menyenangkan. Kali ini informasi seputar kesehatan mengenai diabetes, the killer silent, the silent killer kali. The silent killer, ada apa nih informasi mengenai diabetes? Jadi diabetes ini seringkali tidak disadari oleh sekitar 73% penyandang penyakit gula di tanah air. Kondisi kronis ini membuat sebagian besar penderita baru mengetahui setelah memasuki fase yang parah. Penderita di Indonesia mencapai 20 juta jiwa dan diproyeksikan melebihi 30 juta orang pada tahun 2045. Survei Kesehatan Indonesia atau SKI mengestimasikan 1 dari 10 warga kini telah hidup dengan penyakit tersebut. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI M. Yunir mengonfirmasi tingginya kasus tidak terdiagnosis tersebut. Keadaan tersebut menjadi tantangan yang besar bagi penanganan penyakit tidak menular di Indonesia. Humas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Maki Zamzami menyatakan penderita kerap kali tidak menyadari adanya penyakit tersebut. Maki juga menjelaskan pendengar bahwasannya gejala penyakit diabetes sebenarnya ada, namun kerap kali diabaikan oleh masyarakat. Rendahnya kesadaran publik terhadap kesehatan menjadi faktor utama tingginya kasus yang tidak terdiagnosis tersebut. Makanya mengapa ada program cek kesehatan gratis harus kita manfaatkan untuk bisa mendeteksi apakah memang kita ada gejala untuk terkena penyakit diabetes atau tidak. Jangan sampai sudah terkena diabetes baru kita intens untuk berobat. Harusnya kan memang dihindari ataupun dicegah dibandingkan harus langsung mengobati. Seperti itu. Masih akan ada informasi menarik lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
3: Aduh, nak, mama lagi repot banget nih. Orang gratis kantor kecamatan, pada antrian panjang lagi. Kamu jangan lupa jemput adik ya.
4: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
5: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
4: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
5: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
4: Bu, saya mengerti, tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
5: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit, biar urusan saya cepat selesai.
4: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
5: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
4: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Lagu Aku Bukan Musuhmu baru saja kami hadirkan untuk Anda. Wow, gak boleh musuh-musuhan ya. Piala Dunia sudah berlalu, kita kembali lagi berteman, bersahabat, bersaudara. Kemarin boleh beda negara yang didukung, sekarang kita satu jadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, informasi seputar kesehatan masih kami hadirkan untuk Anda. Kalau tadi mengenai diabetes ya, kali ini kita akan menghadirkan informasi pentingnya sarapan. Siapa di sini pendengar yang setiap hari itu perlu untuk sarapan? Rekan saya Eka, apakah Anda tim yang sarapan pagi? Oh enggak katanya. Oke, kenapa alasannya? Sakit perut. Kebanyakan gitu sih katanya, kalau gak mau sarapan karena takut sakit perut atau memang gak terbiasa. Bisa disiasati sih sebenarnya, sarapan gak harus langsung makan makanan berat, bisa dengan 2 butir telur. Apakah sudah coba Eka juga 2 butir telur? Nah, gimana rasanya? Seger kan? Bertenaga atau malah ngantuk? Dua-duanya katanya, bertenaga dan juga ngantuk. Gimana tuh konsepnya ya? Jadi informasi ini kami hadirkan untuk Anda, jangan melewatkan sarapan pagi dan apa saja kelebihan dari sarapan untuk aktivitas dan juga tubuh kita. Ini dari portal berita resmi kami ya, rri.co.id. Jadi sarapan ini merupakan hal yang sangat penting dalam rutinitas keseharian kita, dimana dengan segudang manfaat. Asupan makanan di saat pagi hari membantu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas seharian. Jika tidak sarapan, maka tubuh kita akan menjadi lebih lemas, lesu, kepala berkunang-kunang. Akibatnya aktivitas harian kita bisa jadi terhambat. Melansir dari Halodoc, sarapan ini dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi saat berkegiatan. Hal ini bisa terjadi karena otak mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir, ataupun bekerja secara maksimal. Selain itu, sarapan ini juga membantu menjaga metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Rutinitas ini membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan lancar. Ini kalau sarapan itu harus barengin dengan aktivitas. Jadi sarapannya sebelum beraktivitas, bukan sarapan habis itu tidur. Nah, itu yang bisa memicu naiknya gula darah ya. Jadi ini memang sarapan diperuntukkan untuk yang aktivitasnya intens. Kalau yang enggak gimana tuh? Kalau yang enggak juga boleh sarapan, tapi tadi bisa dengan alternatif 2 butir telur rebus. Itu enak banget sih kalau telur rebus ya. Sarapan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi kita dalam sehari-hari, di mana makanannya mengandung protein, serat, karbohidrat, dan juga mineral, bisa menjadi sumber nutrisi bagi tubuh kita. Meski demikian, manfaat sarapan akan lebih maksimal jika memakan makanan sehat dan dengan gizi seimbang. Memilih sayuran, telur, buah-buahan, dan susu bisa melengkapi menu sarapan kita.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis, silakan antri.
5: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
5: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.
6: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Jejak Langkah adalah buku ketiga dari tetralogi terkenal Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini melanjutkan kisah Minke, seorang pribumi cerdas yang berjuang menemukan identitas dan tempatnya di tengah cengkraman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Setelah kematian istrinya Anneliese, di akhir buku kedua, Anak Semua Bangsa, Minke memasuki babak baru kehidupannya yang penuh gejolak. Ia tidak lagi sekedar seorang murid yang kritis, melainkan seorang pemuda yang mulai aktif bergerak dalam ranah jurnalistik dan pergerakan nasional. Novel ini secara mendalam mengeksplorasi perkembangan pemikiran Minke. Ia pindah ke Batavia, yaitu Jakarta, untuk melanjutkan studinya di Sekolah Kedokteran Stovia. Di sana, Minke bertemu dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis pergerakan, cendekiawan, dan kaum bumi putra yang tertindas. Interaksi ini memperkaya pandangannya tentang ketidakadilan sosial, penindasan rasial, dan pentingnya pendidikan serta organisasi sebagai alat perjuangan. Minke mulai menulis secara lebih serius untuk Surat Kabar, menggunakan pena sebagai senjatanya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan membangkitkan kesadaran bangsanya. Ia tidak hanya menulis tentang ketidakadilan, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan kemajuan. Melalui tulisannya, ia mencoba menjebatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Meskipun fokus utama novel ini adalah pada pergerakan, kisah pribadi Minke juga tidak luput dari sorotan. Ia bertemu dengan perempuan-perempuan kuat yang memberikan pengaruh signifikan dalam hidupnya, termasuk Princess Van Kasiruta dan Aung San Mei, seorang aktivis Tionghoa yang revolusioner. Hubungan-hubungan ini menambah dimensi emosional dalam perjalanan Minke, meski seringkali diwarnai oleh konflik dan tantangan. Minke juga berjuang dengan masalah keluarga dan warisan, mencoba mencari keseimbangan antara aspirasi pribadinya dan tuntutan sosial yang melekat pada dirinya sebagai seorang ningrat yang progresif. Judul Jejak Langkah sangatlah simbolis. Ia menggambarkan Minke yang terus bergerak maju, meninggalkan jejak-jejak pemikiran dan tindakannya di tengah masyarakat yang masih tidur. Setiap langkahnya adalah upaya untuk membangun kesadaran, menginspirasi perlawanan, dan melakukan fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Novel ini menunjukkan bagaimana satu individu melalui keberanian intelektual dan aktivisme dapat memicu perubahan besar dalam sejarah. Beberapa tema sentral dalam novel ini meliputi pendidikan sebagai alat perjuangan, yakni pentingnya ilmu pengetahuan dan kesadaran untuk melawan penjajahan. Peran pers dan jurnalistik, yaitu kekuatan tulisan dalam menyuarakan kebenaran dan membangkitkan perlawanan. Ada juga identitas nasional, yakni pencarian jati diri bangsa di tengah hegemoni asing. Keadilan sosial, kritik terhadap penindasan rasial dan ekonomi oleh kolonialisme. Dilema pribadi versus pergerakan, yaitu konflik batin Minke antara kehidupan personalnya dan panggilan untuk bergerak. Jejak Langkah adalah sebuah epik tentang pertumbuhan, perjuangan, dan awal mula pergerakan nasional di Indonesia, disajikan melalui lensa kehidupan seorang pemuda visioner. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
7: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
8: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda, khususnya di waktu istirahat sholat dan makan ini ya. Makan siang, mungkin bagi Anda yang lagi menikmati begitu ya santapan, minuman, ataupun makanan favoritnya siang ini, semoga saja itu bisa membooster semangatnya, memberikan inspirasi mungkin, atau sedikit relax begitu ya, untuk siap melanjutkan segala aktivitasnya nanti hingga sore nanti. Apalagi kita tahu kalau setiap awal pekan seperti ini ya, pasti kerjaan numpuk nih ya, dan kalau ditunda ya akan berutang lagi besok, akan numpuk lagi untuk besok, dan bisa menguras waktu Anda tentunya ya. Nah, kita masih kasih dengan informasi-informasi di ruang dengar Anda soal kesehatan ya. Tadi kalau teman saya Rizna ngasih informasi-informasi soal diabetes atau mungkin manfaat sarapan ya. Nah, pendengar, dari media portal berita online kami rri.co.id, kami kutip terkait Kemenkes mendorong teman sebaya cegah gangguan mental. Dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program First Aider, luka psikologis di sekolah. Nah, program ini tujuannya adalah mendorong teman sebaya untuk memberikan pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Psikolog klinis Sulastri Pardede mengatakan, Persoalan kesehatan mental pada remaja di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena berdasarkan data, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Sementara sekitar 50% gangguan jiwa mulai muncul sebelum usia 14 tahun. 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ada 50% gangguan jiwa itu mulai muncul sebelum seseorang berusia 14 tahun, ungkap Sulastri dalam webinar First Aider Luka Psikologis di sekolah SMP dan SMA di Jakarta yang dialat pada Rabu 23 Juli 2026 kemarin. Dimana menurutnya masa remaja ini menjadi fase paling rentan menghadapi tekanan emosi, pencarian jati diri, serta pengaruh keluarga, sekolah, dan pergaulan. Nah, generasi milenial atau Gen Z rentan mengalami stres akibat media sosial. Sehingga deteksi dini ini penting untuk mencegah gangguan mental berkembang lebih berat. Tanda depresi meliputi sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat, mudah lelah, gangguan tidur, hingga muncul pikiran untuk bunuh diri. Nah, kenalilah gejala sejak dini agar penderita segera bisa memperoleh penanganan yang tepat sebelum kondisi kesehatan mentalnya ini semakin buruk. Sebagai langkah pencegahan, Kemenkes bersama Dharma Wanita Persatuan ini meluncurkan buku dan pelatihan First Aider Luka Psikologis bagi kalangan remaja Indonesia. Program ini membekali para remaja untuk mengenali gejala awal gangguan mental serta mendukung teman-teman sebaya sebelum mendapatkan bantuan profesional. Adapun penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenkes Ida Gunadi Sadikin juga menyebutkan program tersebut merespon atas meningkatnya kasus kesehatan mental anak remaja. Peluncuran ini diharapkan bisa memperkuat upaya pencegahan melalui deteksi dini serta pendampingan sebelum gangguan mental semakin berkembang berat ke depannya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, kami akan hadirkan ragam informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar yang akan kami sajikan selanjutnya dalam Warta Berita yang juga bisa Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mematangkan uji coba pemilahan sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026. 6 mahasiswa Unhas berhasil dievakuasi dengan selamat. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mematangkan uji coba pemilahan sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan uji coba kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang. Berbagai langkah sosialisasi dan koordinasi terus dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di tingkat kecamatan dan kelurahan. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan uji coba sesuai jadwal. Ditargetkan yang menjadi sasaran awal uji coba ini adalah pelaku usaha.
3: Kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak. Mungkin di tingkat usaha kita akan lebih dahulukan untuk mereka diwajibkan terlebih dahulu. Tapi untuk masyarakat kita akan coba mereka meminta memilah dulu. Nanti setelah dilakukan pemilahan tetap akan kita angkut. Dan sebagian besar sampahnya itu akan tetap diolah di tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan pasti.
2: Sementara itu, warga Makassar, Randi, mengaku untuk mendukung program pemilahan sampah harus dimulai dari mengubah kebiasaan. Olehnya itu, ia mengaku sudah mulai memilah sampah meskipun masih butuh penyesuaian.
4: Saya mendukung kebijakan ini karena bertujuan mengurangi timbunan sampah di TPA. Saat ini saya sudah mulai membiasakan memilah sampah dari rumah meskipun masih dalam tahapan penyesuaian. Di rumah sudah memulai disediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Namun di beberapa lingkungan masih ada menggunakan satu tempat sampah sehingga perlu penambahan fasilitas. Sudah ada sosialisasi dari RT RW mengenai pentingnya pemilahan sampah, meskipun di beberapa wilayah masih perlu diingatkan agar seluruh warga memahami tata cara pemilahan. Sampah berulang seperti botol, plastik, kardus, dan kaleng kami simpan dan kami jual. Kami jual biasa di bank sampah atau di penampungan. Itu yang kami kelola, sedangkan sampah kompos itu kayak sampah sisa makanan organik kami simpan di teba sama bioporik yang ada di lingkungan kami. Itu yang kami saat ini laksanakan. Di lingkungan juga ada penampungan beberapa pemilahan yang kami siapkan, kayak teba yang ada di sekitar lapangan, sekitar rumah, dan bioporik yang ada di kebun urban farming kami. Program ini sebenarnya sangat bagus karena bisa merubah kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang tidak memilah sampah. Dengan adanya ini juga mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Semoga tetap konsisten dan didukung oleh masyarakat yang ingin menjadi lebih, ingin menjaga lingkungan.
2: Adapun per 1 Agustus 2026, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memberlakukan kebijakan wajib pilah sampah dari rumah dan penghentian sistem pembuangan terbuka atau open dumping di TPA Antang yang hanya akan menerima sampah jenis residu. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Panakukang mengajak warga untuk menghadirkan tempat sampah secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan kembali Kiswanti Ruslia.
2: Pemerintah Kecamatan Panakukang mengajak warga untuk menghadirkan tempat sampah secara mandiri menyusul adanya peraturan pemilahan sampah jelang penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA Antang dari sampah organik dan non-organik. Camat Panakukang, Syahril, mengaku ingin memfasilitasi setiap lingkungan untuk memiliki tempat sampah berbeda, tapi pihaknya terkendala anggaran yang terbatas. Di sisi lain, ia menyebut penyediaan tempat sampah secara mandiri juga harus dilakukan oleh para pelaku usaha.
5: Melakukan perencanaan-perencanaan untuk melakukan memberikan masyarakat tempat sampah, tetapi ini karena adanya instruksi dari DLH untuk melakukan pemilahan sampah karena tanggal 1, sehingga range waktu untuk melakukan memberikan fasilitas kepada seluruh lapisan masyarakat itu juga kami belum mampu menyiapkan. Karena satu, yang pertama ini adalah bagaimana gerakan ini terlibatnya masyarakat untuk terkhusus pelaku-pelaku usaha untuk menyiapkan tempat sampah sendiri. Karena kalau seluruhnya pemerintah menyiapkan kan keterbatasan anggaran.
2: Sebelumnya warga Kecamatan Panakukang, Randi, mengaku mulai membiasakan diri untuk memilah sampah dengan menyiapkan tempat sampah bermodalkan galon maupun karung atau ember bekas.
4: Menurut saya pada awalnya memang membutuhkan penyesuaian karena mengubah kebiasaan, namun jika dilakukan secara konsisten dan didukung sosialisasi serta fasilitas yang memadai, pemilahan sampah akan menjadi kebiasaan sehari-hari dan memberikan manfaat besar bagi kebersihan lingkungan. Mungkin itu tanggapan saya tentang pemilahan sampah.
2: Sebelumnya pemerintah Kota Makassar berencana menutup TPA Antang dari sampah organik dan non-organik atau hanya sampah residu yang diterima, sehingga untuk sampah organik dan non-organik diharapkan warga bisa mengelola sampah secara mandiri baik melalui bank sampah, TEBA, Biopori maupun Megot.
1: Kembangkan pembelajaran bahasa Jepang, Kemenag Sulsel perluas jejaring global madrasah. Ana Rizka melaporkan.
6: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong madrasah aliyah mengembangkan pembelajaran bahasa Jepang sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sulsel Wahyudin Hakim mengatakan pembelajaran bahasa Jepang telah diterapkan di sejumlah madrasah aliyah di Sulawesi Selatan sebagai salah satu pilihan penguatan kompetensi peserta didik. Menurut Wahyudin Hakim, penguatan pembelajaran bahasa asing merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah yang terus dilakukan Kementerian Agama. Madrasah diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter dan keislaman sebagai identitasnya.
7: Kalau di madrasah pembelajaran bahasa Jepang ini, seperti yang ada di mana, itu umumnya diberikan melalui kegiatan e-school sebenarnya. Baru beberapa madrasah yang ajaran itu langsung ada 2-3 madrasah. Sifatnya seperti itu, muatan lintas minat untuk membekali siswa dengan keterampilan global.
6: Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan akan terus mendorong madrasah aliyah yang telah menyelenggarakan pembelajaran bahasa Jepang untuk memanfaatkan berbagai program kolaborasi internasional sesuai kesiapan masing-masing. Melalui langkah tersebut, madrasah diharapkan semakin mampu melahirkan lulusan yang berdaya saing global tanpa meninggalkan jati diri dan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas pendidikan madrasah.
1: 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin berhasil dievakuasi dengan selamat. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
8: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang mengalami kendala di kawasan Gua Kalibong, Aloa, Desa Bilae, Kecamatan Minasatene, Pangkep, Senin 27 Juli 2026. Keenam mahasiswa sedang menjalankan KKN saat kejadian Minggu malam lalu. Salah satu mengalami krem kaki, 5 lainnya kelelahan sehingga tidak bisa turun sendiri. Laporan diterima dini hari, tim penyelamat segera diberangkatkan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Andi Sulta, menyampaikan hal tersebut. Mendengar informasi, pihaknya langsung mengarahkan tim segera kirim tim rescue lengkap peralatan evakuasi begitu laporan masuk. Medan yang dihadapi cukup berat, berupa tebing terjal setinggi 25 meter sehingga tim harus pakai teknik khusus sistem tali.
9: Kami terima info tadi malam dan langsung memberangkatkan satu tim dari Kansar Makassar. Jumlah korban ada 6 orang dan yang dimana atas nama Ine Agustina dan Baso Raffiansa, Rianti Ramania, Adel Sain dan Mutiara dan Lulu. Yang dimana kena mahasiswa ini melakukan KKN tematik dengan program kerja inovasi desa. Satu orang yang mengalami kerang kaki di Goa Kalibong, Aloa, Kecamatan Minatasane, Kabupaten Pangke, Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung kami menggerakkan anggota di menuju lokasi dan pada pukul 22 tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi.
8: Berkat kerjasama Basarnas, BPBD, Pangke, Kepolisian, Potensi SAR, dan warga, pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah, kena mahasiswa berhasil dibawa turun dengan selamat. Mereka kini telah dibawa ke Puskesmas Minasatene untuk pemeriksaan medis lebih lanjut dan operasi SAR resmi dinyatakan selesai.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampune terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Reporter Firdaus Ghafar melaporkan.
10: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas, di mana langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama tenaga kesehatan lapas dengan pihak Puskesmas Bajoe. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit di lingkungan pemasyarakatan. Dikatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi Kementerian Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia. Menurut Ashar, dalam pembahasan tersebut menyusun sejumlah langkah teknis mulai dari penjadwalan kegiatan, penentuan peserta pemeriksaan, mekanisme pelayanan kesehatan, hingga pembagian tugas bagi tenaga medis yang terlibat. Lanjut Ashar, selain pemeriksaan kesehatan dasar, peserta juga akan menjalani screening tuberkulosis serta layanan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan kesehatan nasional. Olehnya itu, koordinasi juga difokuskan pada kesiapan tenaga kesehatan, penyediaan sarana pendukung, serta sistem pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi dengan fasilitas kesehatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di lingkungan lapas sekaligus memastikan seluruh program pemerintah di bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik.
11: Terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama tenaga kesehatan lapas dengan pihak Puskesmas Bajoe. Pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dan screening tuberkulosis atau TB sebagai bagian dari upaya deteksi dini sebagai berbagai penyakit di lingkungan pemasyarakatan. Program tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi Kementerian Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia.
10: Ashar menambahkan, melalui sinergi tersebut, Lapas Watampone berharap pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening TB dapat memberikan manfaat nyata bagi petugas maupun warga binaan, sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih sehat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: 6 spesialis pencuri sepeda motor ditangkap polisi. Dilaporkan Syarifuddin.
12: Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar berhasil mengungkap komplotan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di sejumlah tempat di Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Dalam pengungkapan curanmor tersebut, polisi menangkap pelaku inisial IS 26 tahun, AH 24 tahun, dan WT 24 tahun. Sementara tersangka 3 komplotan lainnya, masing-masing AH, IS, dan WT sudah terlebih dahulu ditangkap di Kabupaten Goa. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Depi Sujana mengungkapkan komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang ditangkap oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar ada yang sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan ada pelaku berprofesi sebagai juru parkir. Para pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor di rumah-rumah kontrakan dan kos. Sasarannya adalah sepeda motor yang tidak dikunci stang sehingga dengan mudah mereka mencurinya. Dari hasil pengungkapan kasus pencurian sepeda motor tersebut, tim Jatandras Polrestabes Makassar juga berhasil mengamankan beberapa sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti.
13: Anggota Jatandras Polrestabes Makassar mengamankan pelakunya ada 4 orang, diantaranya profesi sebagai tukang parkir, melakukan tindak pidana pasal 477 KUHP. Kemudian dari 4 orang itu ada 1 orang yang sudah melakukan tindak pidana pencurian modus yang serupa sebanyak 24 TKP. Jadi dari 4 orang itu ada 1 orang yang melakukan di daerah Goa.
12: Komplotan pencurian sepeda motor yang ditangkap tim Jatandras Polrestabes Makassar, mereka melakukan pencurian sepeda motor dengan cara membagi tugas. Ada pelaku sebagai eksekutor lalu mendorong sepeda motor yang dicuri, membawanya ke tempat sepi, kemudian pelaku lainnya membongkar sepeda motor yang dicuri lalu dijual. Komplotan pencurian kendaraan bermotor tersebut dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
1: Pelaku utama penculikan Bilqis divonis 10 tahun penjara. Kembali dilaporkan Syarifuddin.
12: Kasus penculikan anak Bilqis Rahmadani 4 tahun di Kota Makassar yang sempat menghebohkan media sosial terjadi di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, November 2025 lalu. Perkaranya telah diponis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pekan lalu. 4 orang terdakwa penculikan Bilqis, masing-masing Sri Yuliana, Nadia Hutri, Mariana dan Edi Prianto Sahputra telah menjalani serangkaian sidang perkara tindak pidana penculikan anak di bawah umur hingga sidang penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Makassar dengan tuntutan maksimal sesuai pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memvonis terdakwa Sri Yuliana 10 tahun penjara, terdakwa Nadia Hutri diponis 9 tahun 6 bulan penjara, serta Mariana dan Edi Prianto Sahputra keduanya diponis 9 tahun penjara. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Para terdakwa melakukan tindak pelanggaran hukum mengakibatkan korban Bilqis Rahmadani mengalami trauma, namun para terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan korban. Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Sulpikar SIMH, mengatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memvonis 10 tahun penjara terdakwa Sri Yuliana sebagai pelaku utama penculikan Bilqis dan 3 terdakwa lainnya, yakni Nadia Hutri diponis 9 tahun 6 bulan penjara, serta Ade Prianto Sahputra dan Mariana yang diponis 9 tahun penjara, bagi Jaksa Penuntut Umum menilai telah memenuhi unsur keadilan. Namun Sulpikar menyatakan jika pihak penasihat hukum para terdakwa melakukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi, maka Jaksa Penuntut Umum Kejari Makassar juga akan melakukan banding.
14: Tuntutan itu sudah diputus Pengadilan Negeri Makassar. Bagi kami terhadap putusan pengadilan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, namun di fakta persidangan tim Jaksa Penuntut Umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut sambil menunggu 7 hari. Kalau ada upaya hukum dari tim penasihat hukum, berarti jaksa juga melakukan upaya hukum. Persi Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi rasa keadilan.
12: Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, keempat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak, sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan keseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat terdakwa tetap diperintahkan menjalani penahanan.
1: PBVSI Bone periode 2026-2030 resmi dilantik. Fokus memperluas pembinaan atlet hingga tingkat kecamatan. Laporan Suryani Arifin.
15: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Lapangan Merdeka Watampone Minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris, serta diperkuat oleh sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBPSI Bone, Haji Muslimin menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
16: Tentu agenda ke depan, bagaimana supaya bisa untuk dibentuk di kecamatan. Dan kalau nanti ke depan, kita mungkin maraton dari kecamatan-kecamatan itu. Nanti di tingkat desa itu. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk menghadapi poprov, mungkin kita berpulat setelah poprov nanti di pemilu.
15: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
17: Bahwa bagaimana meningkatkan ya, meningkatkan status per bola polian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBSI ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan medali ya emas lah, ya emas. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke kecamatan.
15: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
1: Bayangkara Cup Basketball, kami ulangi, Bayangkara Cup Basketball 2026 di Kabupaten Sinjai menjadi ruang pembinaan atlet sekaligus promosi produk UMKM lokal. Laporan Ayunia Nindiati.
18: Bayangkara Cup Basketball 2026 dan Bazar Expo UMKM di Kabupaten Sinjai tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga ruang pembinaan atlet muda sekaligus promosi produk lokal. Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tersebut resmi ditutup Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Masda di lapangan semi indoor basket Sinjai Minggu malam. Menurut Andi Mahyanto, perpaduan turnamen olahraga dan bazar UMKM menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan Polri dan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Ia menilai, Bayangkara Cup juga memberi kesempatan bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan, menjunjung sportivitas, dan membangun semangat berprestasi. Sementara bagi pelaku UMKM, kehadiran bazar di tengah kegiatan olahraga dinilai dapat memperluas promosi sekaligus mendorong masyarakat untuk mengenal dan membeli produk lokal.
19: Kehadiran acara Bayangkara Cup ini yang sekaligus dirangkaikan dengan Expo UMKM ini, saya kira ini kolaborasi bagaimana pembina UMKM kita di Kabupaten Sinjai, bagaimana pemasaran UMKM kita di Kabupaten Sinjai semakin bergeliat. Ya, kita percaya kalau semakin banyak acara-acara, event-event yang akan hadir di Sinjai ini, insya Allah perekonomian akan bertumbuh dan UMKM di Sinjai akan bertumbuh, akan semakin bergejolak. Itulah visi dan pikiran kita ke depan.
18: Bayangkara Cup Basketball 2026 mempertandingkan sejumlah kategori, mulai tingkat SD, SMP, hingga umum. Sementara kategori umum putra dimenangkan Bayangkara Legend, disusul Hospital Basketball, dan Pemda Sinjai. Untuk kategori umum putri, juara pertama diraih Disdik Sinjai, PBS Junior sebagai juara kedua, dan Fight Team di posisi ketiga.
1: Rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi sorotan PP FHI Sulawesi Selatan. Laporan Zainal Abidin.
20: Di tengah upaya memperkuat tata kelola organisasi olahraga menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPOV Sulawesi Selatan 2026, isu rangkap jabatan Ketua FHI Makassar menjadi perhatian di lingkungan Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulsel. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak mengganggu fokus pengurus dalam menjalankan organisasi. Ketua Umum FHI Sulawesi Selatan, Gajah Mada Harding, saat dihubungi RRI pada minggu malam kemarin menilai rangkap jabatan oleh Ketua Pengurus Hoki Kota Makassar tidak sesuai dengan etika organisasi olahraga. Menurutnya, meskipun tidak diatur secara tegas dalam anggaran dasar organisasi, praktik memegang dua jabatan sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu fokus dalam menjalankan tugas organisasi. Gajah Mada menjelaskan, pihaknya telah meminta petunjuk kepada Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia di Jakarta. Berdasarkan arahan tersebut, Ketua FHI Kota Makassar yang merangkap jabatan diminta mengundurkan diri dari posisi yang dijabat.
3: Kemarin itu dia karena rangkap jabatan dalam olahraga khususnya KONI itu tidak bisa kode etik begitu. Memang tidak ada mengatur secara di dalam anggaran dasar organisasi, tapi secara etis itu tidak bisa memakan dua manajemen, apalagi kayak keuangan. Ini ujung-ujungnya nanti masalah korupsi. Kami juga sudah minta petunjuk dari Jakarta, pengurus pusat Federasi Hoki Indonesia. Dia sarankan harus mundur. Kalau tidak mundur, dimundurkan. Begitu. Ini karena vital sekali. Kemudian pasti tidak fokus dengan dua.
20: Gajah Mada menambahkan, pihaknya sebelumnya telah diundang untuk menerima surat pengunduran diri dari pengurus yang bersangkutan. Namun, proses tersebut belum terlaksana karena pengunduran diri kemudian dibatalkan oleh yang bersangkutan. Ia menegaskan, FHI Sulawesi Selatan akan menunggu terbitnya surat keputusan resmi serta tetap mendahulukan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, kepengurusan yang fokus dan sesuai etika organisasi menjadi salah satu kunci agar pembinaan cabang olahraga hoki dapat berjalan secara profesional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Siang hijrah. Ah, kurang semangat.
1: Siang.
0: Enggak kurang. Udah sarapan, udah makan siang kan?
1: Udah dong.
0: Atau udah ngopi juga kan?
1: Udah juga.
0: Terus kenapa harusnya?
1: Semangat, ini semangat banget nih.
0: Kurang sih, atau karena panas ya,
1: iya, panas
0: cuaca sih. Jadi gerah, pengen yang seger-seger. Emang apa tuh kira-kira yang bisa kita nikmati di kala musim kemarau seperti saat ini?
1: Es kelapa,
0: di mana andalan kamu?
1: Tidak pernah sih.
0: Loh, gimana sih kamu? Maksud?
1: Jadi pinjam itu gak kan banyak, tapi pinjamnya di kos.
0: Kenapa harus di kos? Kan gak kerasa panasnya kalau udah di kosan, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Pas di jalan, membara-membaranya.
0: Oh gitu, ya. Jadi kayak abis kena debu, panas di luar, masuk minum es kelapa. Ya. Jadi apa kamu?
1: Mantap.
0: Mantap juga parah sih. Jadi topiknya gak jauh-jauh dari musim kemarau, enaknya kita menikmati makanan dan minuman apa? Tapi emang kalau makanan ada?
1: Ada.
0: Apa?
1: Kan ada sebuah makanan.
0: Emang gak sebuah makanan?
1: Iyalah, kan dimakan.
0: Kan diseruput?
1: Enggak, kalau apa?
0: Apa?
1: Es pisang hijau. Makan.
0: Minuman ah?
1: Makan. Pisang hijau kan dimakan.
0: Jadi minuman apa? Kelapa juga, kelapanya dimakan.
1: Kan airnya?
0: Enggak. Enggak cocok. Jadi apa? Minuman.
1: Iya, kita dengar dari Pak Bunda nih kira-kira apa.
0: Kenapa suara kamu tidak masuk di earphone saya ya? Coba kamu ngomong.
1: Halo.
0: Enggak masuk. Oh iya, salah.
2: Ih, jahat.
0: Dari tadi udah ngomong ternyata salah naik feedernya. Ih, maaf banget ya hijrah ya. Opening kamu jadi apa? Terbuang sia-sia.
2: Untung enggak memberikan semangatnya tadi di awal.
0: Oh, apa udah feeling?
2: Iya, kayaknya sih terasa.
0: Feeling. Kamu emang selalu feeling buruk sih ke aku.
2: Kok tahu?
0: Iya, kelihatan sih. Kamu jahat.
2: Enggak dong.
0: Enggak, baik. Kita mau nyapa siapa ini? Ada dari telepon WhatsApp atau telepon studio dulu nih?
2: Telepon studio dulu kak.
0: Kita coba ya, terima ya. Kok kamu ketawa, kenapa? Berdenging. Kita ngomong sama denging ini.
2: Halo denging.
0: Oke, kita terima telepon dari Kak Sinta di MBU. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, Kak Sinta.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Semangat sekali.
2: Semangat sekali, Kak Sinta.
0: Bagaimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, aman-aman.
0: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Minasa upa, panas kah?
3: Ceria, lepasnya ini minasa upa. Kalau jam 3, jam 4 itu sudah mendung-mendung.
0: Oh, udah mulai turun mataharinya kali ya, jadi lebih sejuk gitu. Masa Toka Sinta, ini temanku, Nakira MU Manchester. Masa Nagira MU Manchester United. Padahal Minasa upa loh. Tempatnya kuliner. Nah, kalau kita, apa makanan yang suka kita konsumsi di kala musim panas?
2: Atau minuman?
3: Bacanya ini lagi puasa, jadi sebentar itu.
0: Masya Allah, hijrah puasa orang hari Senin.
2: Iya ya.
0: Astagfirullahalazim, kamu gimana
2: kan
0: sih?
2: Kan kalau berbuka puasa.
0: Oh iya, nanti buka puasa ya pakai menu apa?
3: Ini buka puasa pasti bikin jus ini, jus kelapa dengan.
2: Teh jus kelapa.
0: Jus kelapa santan dong maksud.
3: Jus kelapa.
0: Oke, kita bikin sendiri atau beli?
3: Enggak bikin ada.
0: Masya Allah. Yeah. Infokan tempat beli kelapa muda Kak Sinta. Kebetulan saya lagi pengen banget. Loh, kok ketawa?
3: Enggak tahu, ada aku di sana. Di sekitar ini. Nggak tahu pemasuk. Di situ ada langganannya.
0: Oh. Berapa per butir?
3: Iya, per butir. Dipotong kan langsung diparut kan. Dipisah airnya sama isinya.
0: Berapa itu? 10 ribu, 15 ribu?
3: Iya. Di rumah timur sekarang sama di rumah kan jarang-jarang.
0: Iya, dia iya. Betul memang. Makin hari apa-apa makin mahal. Oke, okay. Request lagu dulu mau lagunya siapa? Ada Harus Terpisah Cakrakan, Selamanya Aku Milikmu Yuni Sara, Ternyata Cinta dari Padi. Mau kaya mana?
3: Selamanya Aku Cinta dari Padi.
0: Ternyata Cinta dari Padi.
2: Oke, Bu Sinta, silahkan menyapa.
3: Ada ini siapa? Taras Dona Yasir, ada Arma, ada Upi, kita lagi Amsyamanya kan, Bunda Sofi, Pak Gapur, terus ada Pak Arfan, terus ada Mbak Dewi, Mbak Indah, Mbak Tita, Pak Juna, terus Tripod, terus Van Batu, ada siapa lagi? Mbak siapa lagi? Mbak Anissa dengan suaminya dan semua semuanya nih yang lagi monitor.
0: Iya, terima kasih, terima kasih Bu Sinta.
3: Terus berdua ya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba terima telepon dari telepon studio kali ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Ya, kurang lebihnya begitu ya.
0: Kenapa namanya kita mau sebut tagline-nya?
4: Iya.
0: Tapi tunggu dulu, Kak Aldi. Terpantul ke suaraku, agak malu kak dengar suaraku.
4: Agak kecil juga di telepon.
0: Oh, begitu. Agak kecil. Oke. Kasih topiknya untuk Kak Aldi nih, Hijrah.
2: Oke, Kak Aldi, karena sekarang ini sudah musim kemarau. Biasanya itu makanan atau minuman paling dicari ini pas lagi panas-panasnya itu apa nih, Pak Aldi?
4: Itu saya lihat di depan rumah itu laris sekali ya, Bang.
2: Apa itu, Pak Aldi?
4: Itu minuman-minuman dingin, saya lihat setiap hari ada orang singgah di situ kalau di kalap panas.
2: Oh, minuman dingin.
4: Ada juga di bawah di sini, dekat-dekat sini di daerah Binuangi. Ada tikungan tajam di situ, ada banyak sekali kelapa muda di situ. Laris manis setiap harinya.
2: Oke. Okay. Kelapa muda benar.
4: Kalau saya sih air biasa saja.
2: Air biasa, tapi dingin.
4: Ini juga biasa.
2: Oh, air biasa.
0: Penting air mineral.
2: Tapi emang butuh sih air mineral.
0: Enggak, kamu
2: biar enggak dehidrasi, Kak.
0: Kamu kayaknya enggak minum air mineral kan?
4: Iya.
2: Air galon.
4: Gitu ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi. Ini mau request lagu apa? Ada lagu dari Cakrakan, Harus Terpisah, Selamanya Aku Milikmu Yuni Sara, Ternyata Cinta dari Padi.
4: Yang Padi.
2: Padi.
0: Oke.
4: Okay. Padi lagi kekeringan sekarang ya.
0: Iya, kodong betul.
2: Iya.
0: Lagi ini.
4: Ada sih hujan kemarin cuma hanya beberapa menit, itu pun hanya hujan ringan tapi lumayan lah untuk
0: cukup membasahi. Namun ya, lantas ya, pergi.
4: Membasahi buah apa bunga mangga yang lagi berbunga sekarang.
0: Nah, nanti bunga mangganya di buah mangga yang ranum.
4: Oh, banyak di sini mangga apa iya. Banyak.
0: Wah, dibagi. Nanti saya bagi.
2: Enak banget tuh.
0: Iya dong, bayangin ngerujak siang-siang di tengah terik matahari.
4: Banyak dikirim ke Makassar, ada saudara di sana.
0: Boleh Pak Aldi.
2: Boleh tuh.
0: Ditunggu ya Pak Aldi ya.
2: Di RRI. Okay.
0: Serius ini nih Pak Aldi, saya tagih gitu bilang mana mikono mangganya.
2: Oke. Okay. Okay, Pak Aldi.
4: Risen kan orang di bawah, jadi kalau lewat ya singgah saja.
0: Boleh.
2: Oh, Pak Aldi yang orang Pinrang.
0: Pak Aldi orang Pinrang.
2: Oh, nanti saya kalau pulang kampung ke rumah Pak Aldi makan mangga.
0: Oh, saya bawa keranjang sih, Pak.
2: Iya.
0: Salam-salamnya Pak Aldi.
2: Oke, deh Pak Aldi silakan menyapa.
4: Ya untuk Shirley, dan Nompo, Aldebar, Nur Hikmah, Dimas, Pak Hendro, Inari Selayar, Ali, Pak Arjuna, Bikari Pro Pesabang, Pak Junedi, Nabil, Rosjana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Ros Hesti, Pak Mustaha, Pak Taeng, Anaska, Bu Nur, terus untuk Pak Arusta, Bono dan yang di Polma ada Bupi, Abil, Wahida dan semuanya ya.
2: Iya semuanya.
4: Yang lagi mendengarkan acara ini lagi mendung, mudah-mudahan hujan lagi.
2: Amin. Baik.
4: Tadi di seputaran kantor Bupati Pinrang tadi, insyaallah mudah-mudahan berkah.
2: Amin ya
4: Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Pak Aldi di Pinrang katanya ya lebih suka air mineral sih.
2: Iya.
0: Kamu gak relate kan? Soalnya kamu konsumsi airnya hari-hari itu soda.
2: Kau tahu?
0: Kau tahu? Tidak untuk ditiru.
2: Enggak dong.
0: Kita jeda terlebih dahulu ya.
2: Iya.
0: Tentunya masih akan menemani Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Doraemon! Ah, Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
3: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
2: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
4: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
5: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
3: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
4: Iya, jangan diulangi ya.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di 100%
1: Indonesia.
0: Makin lemes. Semangat dong. Kita harus terima telepon dari Pak Yani ya.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Yani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Masya Allah. Bagaimana ini kabar, Tak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih panas juga di Sopeng ya, Pak Yani?
2: Ya, masih panas.
0: Masih panas. Kasih topik buat Pak Yani dong, hijrah ini panas-panas kayak gini.
1: Iya, Pak Yani. Jadi kalau lagi panas-panas begini, masuk musim kemarau, misalnya makanan atau minuman apa sih yang paling dicari begitu biar segar, mengademkan?
2: Kelapa muda.
1: Oh, kelapa muda.
0: Banyak di kelapa muda di Sopeng, Pak Yani.
2: Iya, Pak, ada.
0: Ada, tapi enggak banyak.
2: Banyak tapi ada.
0: Oh, iya, tahu. Itu kita kalau kelapa muda punya tak sendiri di kebun atau
1: beli?
0: Pergi beli.
2: Punya sendiri.
1: Iya, enak banget punya kebun sendiri ya.
0: Kamu sawit sih punya.
2: Iya.
0: Oke deh. Lagunya mau Ki ikut saja?
2: Lagunya apa?
0: Ini ada Ternyata Cinta dari Padi, kemudian ada Selamanya Aku Milikmu Yunisara.
2: Itu Yunisara mau.
1: Yunisara.
0: Selamanya Aku Milikmu. Iya. Lagunya mau buat siapa, Pak Yani?
2: Ya, Mbak Lewa, ada Alidaya, Indra. Ada Sri Sinta, ada Tika, ada Ama, Pak Endro, ada Aulia, ada Layasari, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Esti, sama Tantri, Bunda Sofi, ada Nurni Marus, ada Putri Puandatu, ada Uki, ada Astri Diwotu, Rosdiana Yasir, Yang Endrawa, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ines Kralar, Samsia Maesar, ada Rustam Prahara, dan semuanya nih.
1: Semuanya.
2: Barisnya sama Hijrah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih? Kita terima teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. 100% Indonesia, gimana nih passwordnya?
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Putri Wangit nih, pendatang baru.
0: Siapa ini?
3: Di acara siang maksudnya.
0: Iya, dengan siapa? Kak Hesti?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, Maya di Gorontalo.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya dan gimana Gorontalo hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Terus suasananya panas banget.
0: Panas banget.
3: Nah, kalau Mbak berdua apa kabar nih, Mbak?
1: Alhamdulillah baik.

0: Baik. Masih
1: Alhamdulillah,
0: baik.
1: syukurlah ya. Cuaca gimana?
2: Panas.
0: Wah, cerah, ceria, luar biasa, panasnya menembus kulit.
1: Boleh gak request lagu sendiri?
0: Apa ini lagunya? Kalau yang
1: udah tersedia ya?
0: Udah tersedia lagunya.
1: Oh, ikutan aja deh.
2: Ikutan.
0: Tapi komentari dulu
2: topiknya.
1: Topiknya apa sih?
2: Jadi Kak Maya, karena sekarang ini sudah mulai musim kemarau, panas banget. Jadi biasanya makanan atau minuman apa sih yang paling dicari di saat panas begini?
1: Itu kalau minuman sih biasanya cuma air putih aja. Terus makanan apa aja bisa dimakan? Ya enggak?
0: Oh
2: iya, betul sih.
0: Kalau di Gorontalo ada apa sih minumannya yang khas dari sana nih Kak Maya?
1: Apa biasa juga sih, kelapa muda. Kayak gitu-gitu.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Mau menyapa? Siapa mau disapa ini?
1: Menyapa pertama dulu buat mbak berdua yang lagi beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Semangat 45 beraktivitas. Saya selalu cinta bareng keluarga masing-masing. Dan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Buat seluruh fans RRI Pro 1 Makassar, dari sampai Jatah Sabang sampai Merauke, santun sore aja semuanya. Salam kenal buat semuanya yang belum kenal ya. Biasanya sih Kak Maya sering masuk malam sih, kalau memang kalau mau jor, kalau enggak ya.
0: Kak Maya.
1: Kalau program.
0: Kak Maya.
1: Program tuh kalau mau tuh enggak bisa.
0: Kak Maya. Kak Maya.
1: Kak Maya. Pro 1 Makassar.
0: Kak Maya.
1: Iya, halo.
0: Kak Maya, boleh dong tahu alamatnya di Gorontalo tuh di mana?
1: Gorontalo sih di Bualemo.
0: Bualemo. Bualemo itu apa, nama desa, kecamatan?
1: Nama kabupaten.
0: Kabupaten Bualemo. Kecamatannya di mana kalau boleh tahu?
1: Sorry banget, itu privasinya Kak Maya, sorry ya.
0: Oh, benar. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tadi apa nama kabupatennya?
2: Bualemo, Kak.
0: Bualemo.
1: Bualemo kabupatennya Bualemo.
0: Bualemo, Kabupaten Bualemo.
1: Iya.
0: Kecamatannya katanya ini, Pak, privacy.
1: Sorry banget, Shay. Itu enggak bisa privasinya Kak Maya.
0: Nih,
1: gitu.
0: Iya, enggak apa-apa. Oke.
1: Okay. Boleh kan?
0: Terima kasih.
1: Oke, makasih banget ya.
0: Iya.
1: Pelayanannya sangat baik. Pokoknya makasih banget deh.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sudah menunjukkan pukul 15.02 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya hijrah show sendiri. Enggak dong. Kenapa kayak deg-degan banget sih kalau dibilang?
2: Biasa aja sih.
0: Enggak sih, mukanya biasa panik aja. Dan pada akhirnya saya harus pamit undur diri. Terima kasih banyak pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. 100% Indonesia masih akan terus berlanjut bersama dengan rekan kami Dwi Kartika Sari dan juga Princess Hijra. Oke, baik. Bergaya dia ya, benar. Saya Risa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 100% Indonesia.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di sore hari ini. Masih di 100% Indonesia bersama saya Dwi Kartika dan juga ada Hijrah. Ya. Menemani Anda mendengar di 082133333944. Kami menanti kebersamaan Anda. Kalau cuaca lagi panas, makanan atau minuman apa yang paling dicari? Silakan ya, 082133339440. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Bunda?
3: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Meskipun cuaca masih panas.
1: Iya.
3: Ini sepanjang ini enggak terlalu terik, ya agak mendung-mendung.
1: Oh, mendung ya? Di sini panas sih, Bun. Iya. Kalau di Riburade dan sekitarnya panas sih, Bun.
3: Maksudnya enggak seperti kemarin-kemarin sangat terik. Jam-jam segini kan masih terik. Dari tadi ini mendung-mendung. Enggak terlalu terik mataharinya. Seperti itu.
1: Baik, kalau yang kayak cuaca seperti ini, Bunda biasanya nyarinya apa nih, makanan minumannya nih? Apalagi ini udah snack time nih, Bunda, udah sore nih.
3: Iya ya. Kalau kayak kebetulan kalau hari ini kan lagi puasa, jadi banyak dan saya itu tidak terlalu doyan yang dingin ya. Nah, ya kecuali kalau misalnya ke rumah orang disuguhi es buah, ya haruslah diminum karena takutnya yang pemilik rumah merasa gimana ya kalau saya suguhi minuman dia tidak minum.
1: Itu
3: ya saya itu sebenarnya jaga itu yang dingin-dingin
1: karena harus saya ada ya tapi tetap ada Bunda
3: ya,
1: tetap konsumsi begitu walaupun sesekali minuman-minuman dingin.
3: Kalau di rumah sih nggak pernah
1: keluar, baru
3: nggak pernah saya. Iya, kalau misalnya bertamu disuguhi ya mau tak mau harus diminum untuk menjaga perasaan pemilik rumah kan. Jadi seperti itu.
1: Baik.
3: Itu yang pengalian di samping RRI sudah nggak ada ya?
1: Udah nggak ada Bun. Udah bersih.
3: Jauh ya jarinya.
1: Iya. Katanya ada yang di apa ke pasar ikan begitu.
3: Oh ya, ya.
1: Katanya
3: sedikit ya.
1: Iya. Yeah.
3: Geser sedikit pada sana.
1: Iya, nggak apa-apa. Karena mau milih di apa bukan maunya kita juga tuh. Ada aturan.
3: Ikut aturan.
1: Iya, betul. Iya.
3: Dan kalau kebetulan kehausan kepingin minum es kelapa ya terpaksa nyarinya jauh, padahal tadinya hanya berapa meter keluar dari studio.
1: Jalan-jalan saja keluar Bunda toh.
3: Iya.
1: Kalau misalnya mau ini tapi ya enggak apa-apalah ya. Iya mungkin
3: jalan-jalan lagi.
1: Aturan baru kita ikut aja.
3: Ya, betul. Harus patuh dan taat kepada
1: benar. Baik. Ya. Bunda mau dengar lagunya siapa, Bunda? Saya punya lagu dari Papinka, Di Mana Hatimu. Ada lagu Peter Pan, Kisah Cintaku, ada Titi DJ Benci Tapi Rindu. Peter Pan. Oke, yeah. Baik. Silakan mau menyapa siapa, Ki Bunda?
3: Saya menyapa buat Ahmad Jani Tasbur bersama Nurmin Aibnur. Di Sopeng, jangan lupa buat Pak Bobi dengan Pak Hendro di Polman. Ada Kabar di Pare-Pare. Lalu ada katanya sedikit Kak Wahidah Martawati, Pak Tersewa. Kemudian Kang Prahat salam di Labuan Bajo. Opa Is dan Opa Din semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Ya, selamat siang sore. Ya buat Mbak Din dengan kira-kira pamit ya.
1: Siapa? Rizna masih ada tapi udah pamit.
3: Hijrah.
1: Di udara. Oh, Hijrah masih Hijrah, ada.
3: Masih ada.
1: Masih. Oh, iya. Hijrah sampai okay, sebentar nih.
3: Iya. Oke. Okay. Oh ya, tadi ada Maya di Gorontalo. Salam kenal kembali ya.
1: Iya.
3: Iya, mudah-mudahan jangan hanya malamnya, siangnya juga rajin-rajin dong mestinya. Jangan hanya malam.
1: Baik. Baik, Bunda. Ye. Aduh, putus-putus suara tak Bunda ya. Baik, makasih Bunda Sofia. Baik, silakan mendengar 0821-33-33-9440. Silakan mendengar yang ingin bergabung bersama kami. Halo.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sewang.
0: Selamat sore, siapa teman tak lagi?
1: Ada Hijrah.
0: Hijrah Pak Sewang. Oh, Hijrah, iya.
1: Gimana, sehat Ki?
0: Alhamdulillah, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aman dan sentosa.
1: Baik, Pak Sewang, ada topik tak ini? Apa nih Hijrah topik tak?
4: Pak Sewang, karena sekarang sudah musim kemarau, ini lagi panas-panasnya, biasanya itu makanan atau minuman apa yang dicari begitu ya, biar segar Ki?
0: Ya, saya masih minum air biasa saja.
4: Ah, air biasa deh.
0: Iya, karena kalau air es alergi ya.
1: Wih, barusan ada orang alergi air es.
0: Iya, maksud saya langsung saya
1: peluhi
0: itu kalau minum air.
1: Oh, kodong. Jadi apa ini? Kopling?
0: Susu encer.
1: Mana itu? Minum susu?
0: Susu.
1: Minum susu, Ki? Bukan minum kopi? Atau kopi pakai susu?
0: Susu encer saja. Oh. Kalau minum atau anu.
1: Susu hangat?
0: Minuman soda apa tuh?
1: Iya, iya. Minum soda lebih parah soda daripada RS.
0: Iya.
1: Pak Sewang, mau kita dengar lagunya siapa ini Pak Sewang? Saya ada lagu dari Papinka, Di Mana Hatimu, Titi DJ, Benci
0: Papinka mau.
1: Tapi Rindu. Papinka.
0: Iya.
1: Menyapa Maki Pada untuk siapa ini? Silakan Ki.
0: Buat Opa Din, Alisa Hakim, Anwar, Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, Puan Datu Indah Ica, Hendro Yusuf, Pobobi Asri Diwotu, Juneri Tiga di Sabang, Arpaina di Silayar, sama Ismail, Yuda, Denompo, Dimas, Sansia Mahibar, Ibu Dewi di Bruku di Tagalar, sama Nurintan di Tagalar, Irfah Fajar di Palopo, Semandi di Kota Pasar Bantai.
1: Semuanya Mi?
0: Semuanya Mi tanpa kecuali. Iya, buat Ibu Sumi tahu ada Lomo.
1: Iya,
0: semuanya tanpa kecuali. Buat Mbak Dewi sama
1: Hijrah.
0: Iya, sehat ke saya lanjut juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sewang. Silakan pendengar ya, 0821-33-33-9440. Saya masih menanti kebersamaan tak tentunya. Oke, di mana nih? Baik, silakan mendengar 0821-33-33-9440. Halo.
5: Halo Mbak Dwi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indonesia.
1: Oke, selamat sore Cak, sehat?
5: Juga, di sini panas juga.
1: Iya, ini kan semuanya panas nih.
4: Lagi musim kemarau.
1: Betul, lagi. Kenapa?
5: Panasnya enak, soalnya ada anginnya juga sih. Angin gitu.
1: Tapi kan anginnya panas juga. Anginnya panas juga kan?
5: Iya, tapi kan ada pohon-pohonan gitu, jadi adem-adem lah.
1: Oke, jadi kalau yang ada pohonnya di rumahnya pasti panas gitu ya? Baik. Oke, Ica, Ica apa nih hijrah? Topiknya kita hijrah.
4: Jadi ke Ica, kan lagi di mana-mana ya, nih dingin, lagi dingin. Musim kemarau, panas. Biasanya itu makanan atau minuman apa sih yang paling dicari ya, biar dingin, mengadamkan?
5: Aku tadi habis bikin ini.
1: Apa tuh?
5: Nutrija.
4: Mau bikin es buah kan?
5: Kopi susu ada madu, jadi ubah itu. Aja.
1: Kopi susu?
5: Hah?
1: Kopi susu?
5: Apa?
1: Apa tadi nggak terlalu kedengeran ya suaranya Ica?
5: Abis makan Nutrija.
1: Oh, jangan semut merek. Lupa lagi nih. Oke. Okay.
5: Nutrija.
1: Puding ya, minuman jelly tuh. Oke. Baik, Ica mau dengar lagunya siapa Ica? Oh, saya ikutkan ya, di Peter Pan atau di Papinka aja ya.
5: Yang lain kan Badui lagunya.
1: Gak bisa, ini dua yang saya putar
5: Badui.
1: Nih.
5: Badui, sama Badui.
1: Iya.
5: Kalau Mbak Arti ya.
1: Kenapa?
5: Nanya ke Ica gini.
1: Apa?
5: Itu mau lagu apa gitu kan? Abis itu. Aku kasih tahu, bilang lagunya Niji, jangan lupakan. Oh ya, ada nih katanya. Masih tak ada di putar lagunya.
1: Gak ada, ini gak ada di playlistnya saya. Mungkin kebetulan pada saat itu
5: ada.
1: Iya, lagunya Ica ada nih di playlistnya Mbak Arti. Iya.
5: Tapi kapan Mbak Arti? Agak pagi besok ya?
1: Besok pagi atau subuh nih?
5: Subuh.
1: Kapan ya? Emang kenapa?
5: Aku mau ucapin selamat ulang tahun besok biasanya.
1: Udah lewat ulang tahunnya Mbak Arti. Gak
5: apa-apa.
1: Oke, baik. Nanti ya kalau Mbak Arti siaran ya. Ini Mbak Arti kayaknya monit nih.
5: Iya, aku mau ucapin selamat ulang tahun karena aku pas kemarin lihat Facebooknya lagi ulang tahun.
1: Oke, baik. Siap. Makasih ya, Ica ya. Iya.
5: Salam dong.
1: Boleh, silahkan.
5: Pak Bunda Sewang, Pak Bobby di Poman, Cika. Siapa lagi itu? Yang di Antang siapa?
1: Di Antang banyak.
5: Di Antang, Pak Arjuna. Tadi sama siapa ini?
1: Sama Hijrah saya.
4: Sama Hijrah.
5: Sama siapa?
1: Hijrah.
5: Oh, kan udah lagunya tuh, Mbak.
1: Apa tuh lagunya?
4: Apa tuh lagunya?
1: Apa? Coba. Coba. Halo, mana nih Ica? Suaranya menghilang.
5: Hijrah cintaku mana?
1: Oh, lo.
5: Menjadi manusia.
1: Nanti Ica hari Sabtu aja nyanyinya, Ca. Hari Sabtu aja nanti baru karaoke-nya ya. Kenapa?
5: Ketika telepon biasa, telepon WA di yang keterus
1: telepon WA. Oh, nggak tahu saya. Oke, Ica silakan mau menyapa siapa? Dari tadi mau menyapa nggak menyapa nih, Ica?
5: Udah tadi.
1: Oh, udah itu udah. Aja. Udah cukup.
5: Bobby.
1: Cukup itu aja.
5: Udah.
1: Oke. Okay.
5: Sama
1: baik.
5: Ya.
1: Makasih Ica ya.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar satu penelpon lagi baru saya putarkan lagu ya. 08213333944 boleh gabung silahkan. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabar ini Bu Kadri?
1: Alhamdulillah baik. Iya, dengan siapa ini?
6: Junaidi Kajenuri.
1: Oh, Junaidi Dinuri.
6: Bagaimana suara aku? Baru suara aku tuh gimana?
1: Nggak tahu, kayak jauh suara tak kudengarin nih. Nggak tahu headphone ku yang kecil kah atau...
6: Itu kecil kah?
1: Ah, tidak, suara tak jauh memang.
6: Ini, malus nih.
1: Oke. Jadi, Pak Junaidi?
6: Iya.
1: Kalau kita panas-panas begini, cari minuman atau makanan apa nih, Pak Junaidi?
6: Kalau saya cari es, bisa aja ku minum.
1: Es? Es batu?
6: Es. Di kasturi di air.
4: Air es.
6: Air es, Hijrah.
1: Kita bilang es, beda tuh. Es sama air es.
6: Air es, saya minum.
1: Saya kira kita gigit-gigit.
6: Iya. di Bino tuh. Sering di situ di Jairiska. Ya, enggak boleh banyak bere.
1: Jangki, lu pakai apa endos?
6: Nanti nanti curik ini kadui.
1: Iya, nanti kena KTGR disubuhi. Tapi
6: jangan curik di biar. Hanya tuh kalau jangan curik kata biar.
1: Ya, jadi RS di. Ya,
6: RS. Di Kampuri, yang manis-manis.
1: Oke, baik. Enggak boleh.
6: Dicampuri manis.
1: Iya.
6: Kita minta kalau bisa dicampuri manis.
1: Pokoknya manis-manis lah.
4: Iya.
1: Iya. Baik. Oh, Junaidi mau kita dengar lagunya Peter Pan atau Papinka?
6: Papinka.
1: Oke, menyapa untuk siapa silakan, Ki?
6: Yang baru lewat sama ada sama 14 hewan.
1: Iya.
6: Atau yang baru lewat juga. Terus ada Pak Adi bersama Rizka, ada Irwan di Jembatan Jembar. Gimana kabarnya Irwan gini? Ini Irwan, Pak Adi, mau budi ke nanti.
1: Alhamdulillah, ketemu lagi jodohnya.
6: Ketemu lagi jodohnya nanti.
1: Iya.
6: Terus Irwan Jembatan Jembar itu sudah sih gitu loh.
1: Oke. Baik. Siap.
6: Sampai ter. Bobby di Pulmang, ada Tantri, ada Pak tapi tuh yang ada shopping, terus terima kasih sama terkecuali.
1: Baik, makasih Pak Junaidi ya.
6: Makasih Kak Dwi, ada Ijra juga.
4: Makasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi ya. Baik mendengar ya, kita hadirkan dulu ya Ijra ya. Dua lagu ya dari Peter Pan dengan Kisah Cintaku diikuti dengan Papinka, Di Mana Hatimu.

0: Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Enggak.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Indonesia.

0: Baik, pendengar Mas, bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan yang ingin bergabung bersama kami 0821 3333 9440, ya, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan mendengar. Halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dari pendatang baru ini, dari Apri di Timur.
0: Apri di
1: Luwu Timur.
0: Pak Apri di Luwu Timur, di desa mana nih? Kelurahan apa nih, Pak Apri, di sana?
1: Di Wotu.
0: Di Wotu. Baik. Di Wotu. Kecamatan apa nih, Pak? Maaf ya Pak Apri, ya, ini sekalian kami input datanya di database pendengar kita. Ini kecamatan mana nih di Wotunya nih, Pak Wotu. Apri?
1: Wotu.
0: Kecamatan Wotu.
1: Iya. Yeah.
0: Kelurahan
1: Bawalipu.
0: Bawalipu.
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Kami data ya Pak Apri, ya. Pak Apri, gimana saran kami diterima di Luwu nih, Pak Apri?
1: Bagus ya.
0: Bagus ya. Mendengarkan melalui apa nih, Pak Apri?
1: Dari
0: FM.
1: Digital.
0: Baik. Pak Apri, kalau panas-panas begini, Pak Apri nyarinya makanan minuman apa nih biasanya, Pak Apri?
1: Air es. Iya.
0: Pokoknya kalau panas-panas carinya yang dingin-dingin ya Pak Apri, ya.
1: Iya, betul. Apalagi kalau musim ini musim panas.
0: Oh, kalau musim dingin carinya yang panas-panas.
1: Iya.
0: Baik. Pak Apri, kita punya beberapa pilihan lagu, Pak Apri. Ada Benci Tapi Rindu dari Titi DJ, ada Mungkinkah dari Stinky, ada juga lagu dari Ratu Aku Pasti Kembali. Mau yang mana nih?
1: Yang kedua tadi.
0: Yang kedua, Mungkinkah dari Stinky.
1: Iya.
0: Baik, silakan, mau menyapa siapa ini, Pak Apri?
1: Kalau boleh kenalan ini nih, Mbak, siapa ini?
0: Oke, saya dengan Mbak Dwi, ada Hijrah juga di sini, teman Niki.
1: Salam kenal buat Mbak Dwi, buat Hijrah juga, salam kenal dari Apri.
0: Baik, salam kenal kembali, Pak Apri.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya, saya kirim salam balik dulu deh.
0: Boleh, silakan, Pak Apri.
1: Ya, kirim salamnya buat ada Ica di Bone tadi, salam kenal dari Apri. Ada Pak Junedi, ada Pak Dula Sewan, ada Bunda Sopi, ada Minek Stelara, Semisya Maisar, Sebaya Rusdiana Yasir, ada Uki Budaya, ada di Nurina Emu, Ahmad Yani Tasmung, ada siapa lagi buat Merintan di Takalar, ada Tantri di Pare bersama Hesti, buat Anto di Andre Kangduri, ada Tika di Sabang bersama Yuda, ada Pak Lutus di Marinari, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Apri. Baik, silakan pendengar 0821 3333 9440. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ani di Baru.
0: Ibu Ani di Baru. Baik.
2: Oh, iya.
0: Ibu Ani, kalau panas-panas begini nyarinya apa nih, Bu Ani?
2: Apa, Di?
0: Apa, Di? Saya juga bingung nih, Bu Ani.
2: Iya, betul.
0: Biasanya makanan minuman apa nih yang menemani Bu Ani nih?
2: Oh. Kalau makanan siang-siang begini panas, apa, Di? Gorengan lah.
0: Gorengan. Wah. Baik.
2: Sang goreng lah.
0: Baik, ya,
2: itu saja.
0: Oke. Baik, Ibu Ani, mau dengar lagunya siapa? Saya punya lagu dari Titi DJ, Benci Tapi Rindu atau Ratu Aku Pasti Kembali.
2: Aku Pasti Kembali.
0: Aku Pasti Kembali dari Ratu. Ya. Menyapa siapa, silakan Ibu Ani.
2: Buat semuanya nih dulu, Di. Kecuali. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Baik, pendengar silakan di 08213333944 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Halo.
3: Halo. Ya, halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Hakim di Bantaeng, tapi nomornya ini aku pakai.
0: Dengan Pak Hakim di Bantaeng. Baik. Silakan Pak Hakim, kalau panas-panas begini cari apa nih Pak Hakim?
3: Iya, minuman yang lumayan dingin, yang dingin biasa, bukan yang sudah dianu di kulkas.
0: Mm-mm.
3: Yang dingin biasa.
0: Oh.
3: Apa botol?
0: Mm-mm.
3: Aku gelas.
0: Ijang ke sebut men.
3: Air apa itu air sudah dimasak.
0: Pokoknya air es biasa. Air dingin ya.
3: Ya, air putih. Okay. Air putih
0: dingin. Oke. Okay. Baik ya, Pak. Pak Hakim, Ki, dengar lagunya siapa nih? Stinky atau Ratu sebentar? Ikutan di mana, Ki?
3: Ikut sama saja deh.
0: Baik. Ikutan. Menyapa Maki silakan.
3: Ya, semuanya, Mi.
4: Untuk semuanya.
3: Pak Abdul Siwang.
0: Iya. Yeah.
3: Siapa yang baru masuk? Siapa tuh Ibu Ani yang baru-baru masuk? Semuanya dari pertama, penelpon pertama sampai yang terakhir.
0: Iya.
3: Pendengarnya dari Persatu Makassar.
0: Oke, baik.
3: Iya, selalu mengadui sama Hijrah menjalankan tugasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mendengar 08213333944. Halo.
4: Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
4: Indonesia.
0: Dengan siapa nih?
2: Uki Didaya.
0: Dengan Uki Didaya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Uki, kalau kita panas-panas begini carinya apa nih? Makanan atau minumannya, Uki?
2: Minuman yang dingin-dingin.
0: Yang dingin-dingin.
2: Iya.
0: Oke, baik. Uki, kita ikutkan lagunya ya, Uki ya.
2: Ya, ikutan di lagunya Aku Pasti Kembali.
0: Aku Pasti Kembali, Ratu. Oke, baik. Silakan menyapa siapa nih?
2: Oh, yang baru lewat ada Pak Hakim bareng Dianisa.
0: Mm-mm.
2: Ada Pak Asri di Wotu tadi.
0: Mm-mm.
2: Ada Kak Yanita Semundu Topen, ada Bunda Sofi, ada Kak Nurmina M. Nur, Dimas, ada Pak Adil, ada Kak Riko, Yan Hendrawan, Wahida Martawati, Uli Ape, Nasir dan Yansir, ada Pak Aldi, Pak Gapur, Tanteri, ada Sri Sinta,
0: mm-mm,
2: Maya juga, ada Putri, ada Hesti, Tika, Ama Mahrita, ada Seth, ada Bunda Sumi, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Baik, buat terima kasih, Ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Dan pendengar, ini kami cukupkan ya kebersamaan kita. Sebentar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda juga ada UMKM Bicara di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung nantinya boleh di line yang sama 08213333944. Kita cukupkan ya, Ijra ya. Terima kasih sudah bersama kami di 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam UMKM Bicara. Dan saat ini saya bersama dengan Bunda Lena, owner dari Stik Keju. Dalam kebersamaan kita, kisah inspiratif pelaku usaha Stik Keju. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Kak.
0: Bunda Lena, saya panggilnya. Ya, baik. Kita mau ngobrolin banyak nih terkait dengan usaha Stik Keju dari Bunda Lena. Ada Ju Lencis, ya. Ju Lencis Stik Keju. Sebelum kita lebih lanjut nih berbicara terkait dengan bagaimana Bunda Lena membangun usaha ini. Ya. Unik nih namanya, Bunda Lena.
1: Betul.
0: Ju Lencis, bisa dijelaskan nih kenapa sampai memilih nama ini?
1: Awalnya sih karena pada saat itu ada pendaftaran hak merek, ya. Karena tertolak dengan nama Stik Keju Bunda Lena. Jadi kami mencari, berinspirasi, memberi nama Ju Lencis. Ju Lencis itu perpaduan dari nama suami saya, depannya Ju, Jumain. Lennya itu nama saya sendiri, Lena, cisnya keju.
0: Oh, ya. Jadi Ju Lencis
1: dan,
0: gitu,
1: dan itu
0: ya,
1: yang di ACC oleh Kemenkum.
0: Oke, jadi itu pada saat pendaftaran merek produk.
1: Produk.
0: Itu kapan nih pertama kali membuat usaha ini, Bunda?
1: Pertama kali itu di tahun, sebenarnya sih sudah lama, di tahun 2016. Cuman saya belum terlalu paham tentang UMKM.
0: Ya.
1: Jadi saya membuat cemilan ini hanya untuk keluarga. Kebetulan keluarga pada suka, jadi saya terpikir untuk mencoba untuk menjual dari mulai dari tetangga-tetangga aja dulu. Terus di tahun 2019 saya mengenal UMKM, lalu saya mendaftarkan NIB saya, terus halal, terus apa lagi ya, PIRT, dan saya fokus untuk terus berkembang.
0: Oke, jadi mulainya awalnya ini dari 2016, nyoba-nyoba ke tetangga-tetangga dulu nih. Itu responnya seperti apa sampai Bunda memutuskan bahwa kayaknya ini emang perlu nih kita bawa menjadi diseriusin nih usaha ini, ya, bukan coba-coba lagi tuh.
1: Saya berusaha untuk membangun kepercayaan. Dan tetangga mengatakan itu, wah enak nih Stik Kejunya, gurih katanya. Jadi saya percaya diri, percaya diri untuk terus mengembangkan lah.
0: Baik, jadi berawal dari cemilan anak-anak akhirnya menjadi sebuah usaha di tahun 2016 ini, artinya udah hampir 10 tahun ya, Bunda Lena, ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Nah, ini bisa diceritakan nih proses membangun usahanya. Tentu kan gak langsung jadi tuh, Bunda Lena, pasti ada jatuh bangunnya juga. Apalagi kemarin 2019 memulai usaha UMKM sementara di titik inilah
1: COVID
0: itu menyerang gitu. Itu gimana tuh ceritanya tuh?
1: Ceritanya tuh ya gak mudah sih sebenarnya. Kami berjuang sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Modal percaya diri aja lah. Dengan modal seadanya kami terus membangun, terus mencari kepercayaan kepada pelanggan, sehingga produk kami akan kami usahakan untuk menjadi naik kelas, insya Allah.
0: Oke, baik. Nah, ini menarik nih, dari ceritanya Bunda nih, bahwa cemilan keluarga ini diseriusin menjadi usaha. Dan kalau boleh tahu, ini memilih Stik Keju, apakah di antara semua cemilan-cemilan keluarga ini nih yang jadi andalannya Bunda, atau seperti apa nih, Bunda?
1: Iya, saya percaya kalau Stik Keju itu pasti banyak peminatnya. Walaupun memang sasaran saya memang peminat keju, ya. Kalau yang tidak peminat keju itu pasti merasakan itu asin. Karena kan memang keju itu asin.
0: Basicnya sempat, memang udah asin, ya.
1: Sempat sih banyak yang komplain bahwa ini asin sekali. Oh, berarti saya tidak pada tepat sasaran. Dia berarti dia tidak pecinta keju.
0: Jadi memang harus cita rasanya yang sesuai gitu, ya.
1: Kualitasnya.
0: Oke.
1: Dan ini memang dari bahan-bahan, betul-betul saya menjaga kualitasnya dari bahan premium.
0: Oke, karena kan keluarga juga konsumsi.
1: Iya, betul.
0: Itu yang utama, jangan sampai keluarganya beda, yang dijualnya beda juga gitu.
1: Tidak,
0: ya.
1: Insya Allah.
0: Baik. Nah, Bunda, ini kan trial errornya ini menemukan resep yang pas gitu, gimana tuh? Apakah ini dari awal resepnya sudah ini, atau ada penyesuaian-penyesuaian juga nih untuk dijual kembali?
1: kalau soal resep itu kami tetap konsisten ya, tetap seperti itu. Tapi kembali lagi, produk saya itu tidak, bukan kami menyombongkan produk kami ya, tapi ada salah satu minyak goreng yang memang tidak cocok untuk proses produksi ini karena hanya beberapa minyak goreng saja, karena kalau minyak-minyak yang lain itu hasilnya tidak bagus. Jadi kami hanya konsisten saja
0: sama satu merek minyak.
1: Minyak karena goreng. Ada minyak itu kami produksi itu hasilnya kok tidak kriuk. Dia lembek.
0: Jadi tantangannya di situ ya, tantangan, di prosesnya. Penggorengannya mungkin ya. Oke, jadi itu taunya apakah setelah dijual gitu atau sebelum ke pasar tuh, bahwa saya ganti minyak kenapa sampai berubah rasanya gitu?
1: Oh, sebelum saya pasarkan itu Kak, saya tes dulu untuk diri saya. Saya tes dulu kualitas rasanya dan ternyata itu hasilnya tidak enak dan saya tidak untuk pasarkan itu. Saya simpan saja dan saya ubah lagi sebelum saya pasarkan. Takutnya nanti pelanggan kami pada lari semua kalau kami tidak menjaga kualitas.
0: Betul, jadi itu yang paling utama ya, menjaga konsistensi dari rasa dan stik keju ini ya Bunda Lena ya. Baik, Bunda Lena ketika memasuki usaha ini di tahun 2016, kemudian memutuskan menseriusinya di tahun 2019, mulai ada halalnya dan segala macam segala diurus begitu ya. Itu tantangan yang dihadapi Bunda itu apa? Apakah dari pemasarannya kah, atau mungkin dari permodalannya kah, atau malah tantangannya justru konsumennya nih banyak yang gak pas nih dengan sasaran dari Bunda Lena?
1: Tantangan terbesar saya itu sebenarnya untuk membangun kepercayaan pelanggan. Itu sangat sulit sekali. Membangun kepercayaan itu bukanlah hal yang mudah. Jadi kami untuk berusaha memberikan yang terbaik agar pelanggan kami bisa mempercayai produk kami, bahwa kualitas produk kami itu memang sangat berkualitas untuk stik keju kami.
0: Baik, jadi membangun kepercayaan pelanggan itu yang utama ya.
1: Dan menjadi apa? Berusaha untuk menjadi melawan pesaing kompetitor.
0: Bah, itu tuh yang benar tuh ya, persaingan
1: kompetitor. Terus harus berinovasi Kak. Kalau kita enggak berinovasi itu wah, kita bisa kalah jauh dari kompetitor yang lain.
0: Itu strateginya supaya bisa bersaing dengan kompetitor lain tuh gimana tuh Bunda?
1: Strateginya ya, kami berusaha untuk mengganti kemasan. Mengganti kemasan untuk mempercantik lagi supaya itu lebih bagus lagi lah dilihat. Dari kan kemasan kemarin itu kan biasa-biasa saja Kak. Dan ini kami juga memperbaharui, baru ini kami perbaiki satu tahun.
0: Baru satu tahun belakangan ya. Baik, Bunda ikut-ikut ini gak pelatihan-pelatihan gitu untuk mengupgrade? Karena kan berawal dari istilahnya tetangga-tetangga dulu nih, kemudian ke UMKM diseriusin. Itu ada pelatihan-pelatihan nih atau otodidak sendiri nih Bunda?
1: Kalau membangun pertama ini otodidak sebenarnya. Tapi kami juga sering ikut pelatihan. Pelatihan-pelatihan baik dari pemerintah ataupun dari pelatihan dari pihak swasta ataupun siapapun, biasa kami ikut. Dan baru-baru ini alhamdulillah ya, saya masuk top 40 di acara PJM Support UMKM. Semoga di top 40 ini saya menjadi bisa naik kelas terus.
0: Betul. Baik, Bunda kalau boleh tahu ini sekarang dijualnya ini secara online, offline kah, atau khusus offline saja nih Bunda?
1: Online dan offline.
0: Online dan offline. Oke. Itu gimana? Apakah secara di media sosial saja atau sekarang sudah merambah juga nih ke marketplace Bunda?
1: Kalau marketplace saya belum pernah masuki ya, karena banyak ribetnya. Jadi saya lebih fokus saja ke IG, Instagram saya. Terus di WA, status-status WA cuman itu aja Kak. Dan offline-nya itu ada di toko-toko Kak. Dan di hotel-hotel.
0: Oh, jadi memasukkan ke beberapa tempat begitu ya Bunda ya. Oke. Kalau untuk outletnya sendiri ada nggak yang khusus menjual produknya Bunda aja?
1: Kalau outlet pribadi nih. Kalau hotel pribadi sementara membangun kan.
0: Oh, oke, okay. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini berproses begitu ya, karena tentunya kan kalau kita berbicara cemilan begitu ya, itu harus lihat banyak yang harus dipertimbangkan gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Kak, dan itu semua modal sendiri tanpa bantuan modal dari bank.
0: Jadi diputar gitu ya, modal dari modal awal diputar kak. Lagi, diputar putar. Lagi gitu ya.
1: Biasa sampai nihil kak. Wah, dan diputar lagi.
0: Oh, artinya keuntungannya dipakai lagi ya untuk modal awal. Kaget saya ini. Oke, baik. Bunda, ini kalau boleh tahu nih, ini mungkin bagi pendengar kita di luar sana yang juga mau berbisnis nih, untuk Bunda mengawali bisnis ini itu butuh modal berapa sih Bunda kira-kira?
1: Waktu saya membangun usaha ini cuma modal 5 juta, Kak.
0: Oh, di tahun 2016 ya. Iya.
1: Tahun 2016 modal sendiri 5 juta. Dan itu ya uang sendiri, Kak, tanpa bantuan perbankan atau apapun.
0: Dan itu langsung dites pasar kah atau seperti apa, Bunda?
1: Kalau 2016 itu saya cuma tes pasar tetangga saja dulu. Karena saya kan belum sampai memahami dulu UMKM, jadi saya belum tahu jalannya bagaimana. Nah, itulah tahun 2019 saya mengenal seseorang dan orang itu menyuruh saya untuk mendaftarkan NIB. Dan saya itu berjalan sendiri dan bantuan suami untuk daftarkan NIB kami di Kemenkum.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada hak namanya gitu ya. Ya,
1: sebelum saya pasarkan ini saya daftar dulu NIB-nya. Bukan maksudnya memasarkan lebih jauh lagi. Tapi saya daftar dulu, baru saya daftar NIB-nya supaya kepercayaan itu selalu ada.
0: Baik, Bunda, ini untuk menjalani bisnis ini, Bunda, ini kan bisa dikatakan banyak nih orang yang juga basicnya itu cemilan keju gitu, Bunda. Persaingannya itu seperti apa kalau Bunda lihat secara umum begitu ya di Kota Makassar sebagai pelaku bisnis gitu. Bagaimana Bunda harus mungkin bersaing dengan sesama nih, sama-sama cemilan keju nih, Bunda. Bisa diceritain gak sih, Bun?
1: Cara saya itu bersaing itu ya terus saja memberikan kualitas yang terbaik, Kak, ya. Itu saja. Dan rasa, dan tentunya dengan menghadapi persaingan itu tentu bahannya mereka dengan kami kan tetap berbeda, tapi saya tetap percaya bahwa saya tidak kalah jauh beda lah dengan cemilan-cemilan serupa dengan stick keju.
0: Oh, pede aja gitu aja ya dengan produknya.
1: Gas
0: gitu
1: aja,
0: ya,
1: Kak.
0: Karena sudah tahu kualitasnya seperti apa, iya, Bunda ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, Bunda tadi ngomong nih mendaftarkan nama NIB-nya dulu dan akhirnya sebelum dijual lebih luas lagi. Kalau menurut Bunda seberapa penting nih seorang pelaku usaha UMKM itu harus punya NIB, harus punya haki nama jual begitu, Bunda?
1: Oh, sangat penting sekali, Kak, karena itu semua kalau beredar kan kalau tidak lengkap dengan legalitas tersebut itu kan bisa kita bisa kena peringatan, Kak, karena tidak mudah kalau tidak mendapatkan itu NIB tidak akan bisa masuk ke tempat-tempat yang akan kita jual di toko-toko, Kak. Jadi mereka selalu mempertanyakan sudah punya legalitas apa saja. Nah, jadi saya itu langsung mengcover semua itu untuk lebih dulu lah, sebelum kami kalang kabut di belakang.
0: Ya, jangan sampai namanya udah besar, legalitasnya belum ada gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Baik. Kalau boleh tahu ini Bunda proses mendapatkan legalitasnya itu gimana? Sulitkah, mudahkah, atau seperti apa nih?
1: Untuk mendapatkannya ya alhamdulillah semuanya saya dimudahkan, Kak. Saya tidak tahu kenapa dimudahkan semua. Saya daftar langsung bisa semuanya lengkap, lebih dari PRT halal. Itu semua, Kak, berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun dan alhamdulillah lah. Membantu banget.
0: Itu sendiri atau ikut program pemerintah tuh, Bun?
1: Sendiri, Kak.
0: Oh, sendiri. Oke.
1: Punya kenalan juga, Kak, di Menak sama mm-hmm. di PRT.
0: Oke, jadi itu yang membantu juga membantu, ya untuk ya. Dan sekarang kan sudah banyak juga ya Bunda ya program-program yang mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman UMKM ya, lain gitu ya. Nah, ini menurut Bunda ini penting nih ya pendengar bahwa pelaku usaha itu harus ada legalitas dulu ya sebelum ya. Memulainya. Bunda, kita kan sekarang lihat indeks ekonomi kan harga udah pada naik nih.
1: Iya, ya, betul.
0: Itu untuk menjaga kualitas Bunda produknya dan juga mungkin harganya yang masih apa ya bisa begitu ya dijangkau oleh masyarakat, itu apa nih tips and trick dari Bunda sendiri?
1: Kalau tips dari saya sih tetap saja Kak, tetap saja jalannya dengan keadaan ekonomi yang terus meningkat dengan mahalnya bahan baku Kak. Mm-mm. Ya itulah risikonya kami Kak, walaupun bahan baku tetap naik ya kami tetap saja Kak untuk membelinya. Mm-mm. Tanpa mengurangi rasa dan kualitas, walaupun harga minyak sebenarnya kan tahu sendiri Kak, luar biasa Kak. Dan ini kebutuhan minyaknya memang cukup luar biasa Kak. Mm-mm. Tapi tidak mengurangi rasa Kak, tetap dan harga yang sama walaupun minyak goreng itu meningkat harganya.
0: Jadi itu yang sulitnya ya, tantangan dari teman-teman UMKM itu ya, iya. Mempertahankan rasa, mempertahankan kualitas, tapi iya. diterpa dengan kenaikan harga yang juga tidak tanggung-tanggung Bunda.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak.
0: Waduh. Nah, itu walaupun tipis begitu ya, tipis, margin ya. Keuntungan ini.
1: Ya, resikonya di situ.
0: Oke, oh, iya. Resikonya, tapi tetap dijalinin aja tetap, Bunda
1: Kak.
0: Ya.
1: Ya, dienjoy-enjoy aja Kak.
0: Baik, pendengar saya menanti Anda mungkin yang ingin bergabung bersama kami juga mengetahui bagaimana tips-tips Bunda menjalani usaha dari Julenkistik keju ini. Kami nantikan di 0821 3333 9440. Bunda, kita jeda dulu ya Bunda ya, ya. Kita dengarkan dulu persembahan berikut ini.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam Pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultra Mikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Bunda Lena di kebersamaan kita pendengar dalam UMKM Bicara, mengawal usahanya di tahun 2016 hingga saat ini yang sudah kurang lebih 10 tahun. Tentunya sudah banyak suka dan duka yang dialami oleh Bunda ya dalam menjalankan usaha gitu ya. Bersaing dengan semua cemilan-cemilan keju lainnya ya. Menarik, memikat hati pecinta keju itu yang agak berat. Baik, Bunda ini kalau boleh tahu hingga saat ini sudah berapa nih mungkin karyawan dari Bunda yang membantu dalam proses pembuatan stik keju ini?
1: Kalau karyawan kami belum punya Kak, cuma kami cuma berdayakan anak dan suami.
0: Wow, karyawan tetap. Biasanya karyawan sukarela.
1: Kan belum jadi Kak, dapur produksi masih sementara proses pembangunan.
0: Tapi kalau misalnya lagi banyak pesanan begitu, apakah ada juga nih mungkin memanggil tetangga atau siapa untuk ikut membantu, atau pure nih keluarga nih, anak dan suami aja nih yang
1: pure Kak keluarga? Pernah 250 pot sekarang.
0: Itu
1: dan saya semua yang produksi sendiri nih, tapi yang kemas itu suami sama anak.
0: Okay. Nah, Bun, ini kan nanti otomatis sudah ada nih, sudah rencana ada outletnya, dan apakah ada rencana begitu untuk merekrut membantu Bunda Lena nih nanti dalam produksi stik kejunya?
1: Insya Allah Kak, adalah rencana. Tapi nantilah dilihat Kak ya. Belum bisa pastikan Kak.
0: Ada tapi SOP-nya ada. Enggak? Maksudnya biasanya kan beda tangan, beda orang juga nih, beda iya, rasa itu juga tuh Bunda.
1: Itu yang Kak saya takutkan dulu.
0: Nah, itu kalau SOP-nya atau ada standar-standar yang harus dipenuhi begitu supaya mungkin nanti anaknya juga membantu, itu rasanya enggak berubah, itu sudah dipikirkan sejak sekarang enggak Bunda?
1: Sudah kami susun SOP-nya Kak. Jadi begitu jadi nanti SOP-nya sudah ada Kak.
0: Okay. Tapi masih ragu gitu ya kalau ini.
1: Kalau bagian produksi Kak. Kalau untuk packing pengepakan bolehlah, saya akan cari.
0: Tapi untuk yang memproduksi ini, memasak ini,
1: iya, masih pelan-pelan Kak.
0: Masih enggak.
1: Masih ragu dulu.
0: Masih ragu gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih bertanya-tanya.
0: Untuk mempercayakan ini ya. Nanti takutnya beda rasa lagi iya, gitu itu, ya. Baik. Bunda ini kan selain stik keju tadi, ini saya dibisik-bisik ada brownies cheese juga.
1: Iya,
0: ada itu Kak. Kapan tuh ada resep, ada produk baru muncul tuh?
1: Itu saya buatnya tuh di bulan 5 kemarin Kak Iza.
0: Oh, baru
1: iseng. Kan? Iseng aja Kak untuk bikin brownies ini Kak. Saya bikin dengan resep saya dan saya kasih orang tester pertama itu orang dinas perindustrian Kota Makassar Kak. Terus habis itu mereka tester dan langsung saya dapat pesanan Kak. 9.
0: Wow.
1: Terus ditambah di kantor Bea Cukai itu hari kalau enggak salah ada 10 Kak. Jadi semua itu harus tuntas di Idul Adha kemarin.
0: Oh, jadi baru nyoba
1: langsung 19 Kak.
0: Langsung 19.
1: Dan saya kerja sendiri.
0: Waduh, kebayang saya capeknya.
1: Start pagi, selesai pagi Kak.
0: Enggak keluar-keluar dapur tuh Bunda.
1: Enggak Kak.
0: Nah, itu dari iseng-iseng itu emang awalnya ada permintaan kah begitu dari anak mungkin yang mau dibuatin brownie sampai coba deh saya kasih coba ke sini mumpung browniesnya ada begitu atau gimana Bun?
1: Itu dari kemauan saya Kak. Jadi saya pengen sekali cobalah brownies, pengen ada cemilan di rumah. Dan ya saya cobakan pertama ke anak. Jadi begitu anak bilang enak sekali. Ya, jadi masa kan anak itu kalau dia bilang enak itu dia bilang enak, kalau enggak enak dia bilang enggak enak.
0: Oh, jadi yang bagian yang jadi tester yang untuk dijual dan dijual itu dari anak gitu ya?
1: Dari anak dulu Kak, begitu anak bilang enak, jadi saya buat lagi. Pas ada acara pelatihan, saya bawa ke tempat pelatihan dan saya kasih tester orang dinas ya di situ Kak. Terus yang di Bea Cukai itu pas saya ikut basar ke acara. Jadi saya dapat tenan, saya jual itu dan dibeli sama pegawai Bea Cukai. dia memesannya kak dari stikernya, oh, ada nomor HP saya kak.
0: Jadi lewat itu aja tuh ya.
1: Lewat WA kak.
0: Oke. Nah, bunda ini resep brownies cheese-nya itu ini sudah sering kali dibuat kak atau baru coba-coba juga tuh buat pertama kali di situ?
1: Baru coba-coba. Kak. Wow. Baru coba aku coba kak. Betul-betul itu otodidak kalau yang itu otodidak banget. Jadi banyak yang mengatakan brownies saya ini dari
0: testernya ya,
1: orang-orang testimoninya gitu ya kak. Ya. Menurut mereka tuh bilang rasanya tuh tidak enak dan manisnya itu manis murni pure, maksudnya tidak
0: terlalu menyegrek gitu ya manisnya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Pas-pas banget manisnya kak. Jadi banyak orang yang minta saya untuk tidak mengurangi mengurangi rasa, tetap konsisten di situ walaupun laku, tapi janganlah merubah rasa.
0: Okay.
1: Karena saya memang kak, coklat ini memakai 3 macam coklat kak.
0: Wah.
1: Untuk memikat semua coklatnya itu agar tidak terlalu manis.
0: Mm-mm.
1: Jadi ya premium lah kak. Mm-mm. Coklat bahannya itu semua itu premium.
0: Mm-mm. Wah, ini baru bulan 5 di launching, awalnya juga coba-coba langsung laku gitu ya.
1: Iya, kak.
0: Jadi ini bisa dibilang bunda tangannya memang ini enak nih ya, kalau bikin apa-apa, bikin-bikin kue enak dong ya, karena nggak ada trial errornya, nggak ada, biasanya kan kalau ini mau diubah ini, dibuat ini langsung laku, langsung laris gitu
1: iya,
0: bun ya.
1: Kak. Betul.
0: Baik. Bunda ini target kedepannya bunda apakah mau mengembangkan bisnis lagi nih selain menunggu outletnya jadi gitu ya, ingin ada coba-coba produk lagi gitu, tambah-tambah atau gimana nih bun?
1: Tetap dulu aja lah kak, konsisten di cemilan dengan cake-nya ini aja kak.
0: Mm-mm. Jadi di dua produk ini
1: produk
0: ya?
1: Aja dulu kak. Karena okay, kalau banyak-banyak nanti takutnya bingung sendiri kak, jadi tidak konsisten yang mana sebenarnya sih yang harus dikonsisteni.
0: Oke, apalagi bunda sendiri ya yang handle ya.
1: Iya, betul.
0: Agak susah juga tuh kalau banyak
1: bunda. Susah lagi promosikannya, kak.
0: Ah, benar.
1: Tidak gampang.
0: Benar-benar. Jadi berawal dari tester, kemudian produk bunda yang stick keju ini ada nomor telepon WA-nya di situ
1: ada,
0: yang iya, mereka menghubungi lewat
1: iya,
0: situ ya.
1: Situ,
0: dan ini tidak masuk, kalau brownies cheese-nya itu belum masuk ke toko-toko ya?
1: Belum, kak.
0: Langsung bunda
1: langsung
0: ini.
1: Ya lewat WA saja kak yang memesan.
0: Oke, okay. Bunda boleh tahu nih kalau untuk brownies cheese sticknya ini ada cheese sticknya ini atau stick kejunya ini ada berapa varian ini bunda?
1: Stick keju saya ini ada 2 varian kak.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama itu original,
0: mm-hmm,
1: terus yang kedua ini rumput laut.
0: Rumput laut.
1: Dan kebetulan minta maaf.
0: Mm-hmm.
1: Lagi tidak produksi yang rumput lautan, jadi kami bawa yang original.
0: Oh gitu, itu sesuai pesanan kah? Sesuai requestan kah? Atau gimana tuh bun, untuk yang rumput laut?
1: Sesuai requestan kak, karena kalau rumput laut itu agak lama buatnya kak. Rumput lautnya itu kan di blender dulu kak, rumput laut.
0: Oh jadi bubuk. Betul-betul rumput laut asli gitu ya, bukan yang apa rasa-rasa begitu ya.
1: Okay. Jadi kami blender dulu jadi bubuk dan dia tidak bukan di luar kak stick keju saya, di dalam adonannya, jadi kalau dimakannya tidak kotor tangan.
0: Oh iya kan biasanya yang bubuk-bubuk gitu bubuk, ya
1: tidak, dia di dalam adonannya.
0: Jadi memang langsung rasa rumput laut bukan
1: iya,
0: bumbu-bumbunya aja gitu
1: iya,
0: ya
1: langsung di dalam.
0: Gak mau bikin varian lain pun?
1: Belum kak.
0: Pedes kah atau apa gitu untuk memikat juga para pecinta-pecinta pedes nih?
1: Nggak cocok kak.
0: Nggak cocok ya. Udah pernah coba belum?
1: Sudah kak.
0: Sudah tapi nggak cocok ya dengan
1: dan
0: kejunya.
1: Juga takut dengan bahannya kak. Yang campuran pedes-pedes itu kan kayak apa sih namanya itu?
0: Iya ya.
1: Yang merah-merah yang, itu cabai-cabai.
0: Itu nggak sesuai gitu ya.
1: Belum berani kak.
0: Oke.
1: Okay. Tidak enak juga rasanya. Sudah pernah.
0: Oh, kalau tadi dari ini anaknya bilang gak enak gitu.
1: Iya.
0: Gak bisa dijual gitu ya. Baik. Bunda tadi ngomong di bawah masuk ke dalam top 40 nih di PJM Support UMKM.
1: Iya.
0: Itu bisa dijelasin gak bun? Kriteria masuknya ke situ apa? Apakah dari jumlah produksinya kah atau dari apanya tuh bun sampai bisa ke tahap itu?
1: Sebenarnya sih itu dari formulir pendaftaran ya kak, di situ hanya syaratnya itu hanya punya legalitas, terus berapa omset, dan kayaknya cuma itu kak. Dan saya tidak tahu
0: penilaiannya seperti
1: penilaiannya
0: apa?
1: Seperti apa, kriterianya seperti apa? Tiba-tiba ada pengumuman nama saya tuh lolos dari 300 pendaftar, Kak.
0: Wow, 300 ke 40, banyak tuh pun, ya. 10%-nya gitu, iya, ya, bisa kan, dikatakan.
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Tidak sangka, Kak. Ah. Karena tahun lalu saya mendaftar tidak lolos.
0: Enggak lolos. Tahun ini.
1: Tahun ini, Kak.
0: Oke, baik. Bunda, ini ada tips enggak untuk pendengar kita yang juga menjalankan usaha begitu, ya. Bunda kan ini menjual produk-produk dari Julenches ini kan secara online gitu, ya, lebih banyak secara online sekarang. Nah, itu seberapa penting nih penjual-penjual atau pelaku UMKM itu memanfaatkan digitalisasi begitu pun saat ini?
1: Oh, kalau itu, Kak, itu sangat penting sekali kalau kita harus memahami digitalisasi, ya. Kalau tidak kita pahami itu sangat sulit sekali untuk mempromosikan produk-produk kami. Karena digitalisasi itu cukup membantu, Kak, cukup membantu mempromosikan produk-produk kami itu supaya bisa dikenal, Kak. Jadi sangat penting bagi saya, Kak.
0: Baik, Bunda, apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengarnya kita melihat usaha ini sudah berjalan 10 tahun begitu, ya. Tentu Bunda sudah ya khatam lah, ya, pasang surut dari dunia UMKM itu seperti apa, Bun. Ini apa nih pesan-pesan, tips-tipsnya bagi pelaku-pelaku UMKM di luar supaya bisa mampu bertahan dan konsisten gitu dengan produk yang mereka jual, Bunda?
1: Kalau dari saya sih pokoknya jangan takut untuk memulai hal yang kecil, terus fokus pada produk. Jangan mengurangi kualitasnya agar pelanggan tetap cinta sama produk-produk kita.
0: Oke. Itu aja, Kak. Bunda, boleh ditahu ini Instagramnya apa nih, Bunda? WhatsAppnya apa nih? Siapa tahu ada yang mau nyoba nih, ya, stik kejunya Bunda, brownies cheese-nya Bunda ini. Boleh, Bun?
1: Nama IG saya itu stik keju Bunda Lena. WA, boleh WA juga di 082 197 330 002.
0: Oke, baik. Ini nggak ada minimum order kan, Bun, ya?
1: Nggak ada.
0: Pokoknya berapa aja.
1: Mau satu, mau dua.
0: Mau nyoba-nyoba aja dulu, boleh, silahkan,
1: boleh,
0: ya.
1: Silahkan.
0: Baik.
1: Nggak ada maksimum berapa, maksimal berapa, pokoknya.
0: Baik.
1: Tetap dilayani.
0: Tetap dilayani,
1: semua,
0: ya.
1: Kak.
0: Baik. Baik, Bunda, terima kasih bersamanya dengan Persatuan RRI Makassar. Kita harapkan pendengar kita di luar sana juga pelaku-pelaku UMKM berani untuk memulai gitu, ya.
1: Iya, Kak.
0: Jangan takut, Bunda, memulai dari jajanan anak-anak di rumah.
1: Betul.
0: Bisa menjadi usaha, bisa jadi jajanan anak Anda yang diproduksi sendiri itu bisa jadi usaha juga gitu, iya, ya, menambah pemasukan rumah tangga gitu.
1: Betul,
0: ya, Bunda.
1: Banget.
0: Baik, terima kasih, iya, Bunda, bersamanya dengan Persatuan RRI Makassar. Dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita dalam UMKM Bicara. Kita bertemu di UMKM Bicara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Makassar sore ini.

0: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan. Satu kain batik dari pengrajin rumahan. Atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan. Tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Makassar sore ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Palu. Di RRI Palu, saya akan menyapa rekan Umi Kalsum. Umi Kalsum.
2: Terima kasih dan selamat sore untuk pendengar dan juga seluruh rekan-rekan di wilayah Korwil 4. Untuk sore hari ini, kami dari RRI Palu mengantarkan informasi. Sebagai pembuka, sore ini pemerintah Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis maupun pengamen di ruang publik. Laporan selengkapnya bersama dengan Iksan Setiadi.
3: Fenomena anak-anak yang masih dijumpai pengamen maupun pengemis di sejumlah ruang publik di Kota Palu seperti kawasan Taman Fatulemo, Kampung Nelayan, hingga beberapa titik di keramaian lainnya menjadi perhatian pemerintah Kota Palu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Dr. Royke Abraham mengatakan penanganan terhadap anak jalanan maupun anak yang diduga dipekerjakan secara ilegal merupakan tanggung jawab bersama sejumlah organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Menurutnya setiap penanganan harus dilakukan secara bijaksana dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak anak serta mencari solusi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi mereka.
4: Kita di Kota Palu itu merupakan tugas dari beberapa OPD yang sama-sama saling berintegrasi ya. Tetapi pada prinsipnya kita selalu mengingatkan Dinas Sosial, Satpol PP dan yang lain itu agar dalam bertindak terhadap anak-anak jalanan itu atau anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal ya, itu hendaklah bijaksana dan mereka juga harus diperhatikan bahwa mereka mempunyai hak-hak juga dalam dalam hidupannya. Kita selama ini selalu bekerja sama dengan lintas sektor untuk memberikan mereka tuh pemahaman baru agar dan mencari solusi akan pendidikannya, mereka juga penghasilannya, mereka juga harus mendapatkan kehidupannya.
3: Royke menambahkan DP3A Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memberikan pendampingan serta mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut, termasuk memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan dan perlindungan yang layak. Melalui sinergi seluruh pihak, pemerintah Kota Palu berharap fenomena anak-anak yang beraktivitas di ruang publik dapat terus ditekan, sehingga hak mereka untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dapat terpenuhi secara optimal.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu untuk sore hari ini. Kembali ke rekan host di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Umi Kalsum dari RRI Palu. Kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada LM Syahribul. Silakan rekan Syahribul.
5: Terima kasih rekan di RRI Toli-Toli. Dari Kota Bau-Bau kami hadirkan informasi. Cegah rabies, pemerintah Kota Bau-Bau gelar eliminasi massal anjing liar dengan target 2.000 ekor. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani.
6: Hewan penular rabies itu kan anjing, kucing, monyet, kelelawar, rubah. Kan yang banyak itu anjing.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau kembali bergerak menekan ledakan populasi anjing liar yang diperkirakan telah mencapai puluhan ribu ekor. Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, sebanyak 2.000 ekor anjing liar ditargetkan dieliminasi dalam operasi yang berlangsung selama 5 malam mulai 27 hingga 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan status Kota Bau-Bau yang hingga kini masih bebas dari rabies, penyakit mematikan yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan program eliminasi kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat keterbatasan anggaran. Menurut Jusriati, sasaran operasi hanyalah anjing yang tidak memiliki pemilik. Pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan kelurahan, termasuk kelompok pecinta kucing dan anjing, agar mengamankan hewan peliharaannya selama kegiatan berlangsung.
8: Kan sasarannya memang eliminasi anjing liar itu berarti cuma yang tidak berpemilik. Kalau yang berpemilik kan kami kabari untuk diikat, untuk diamankan supaya tidak makan umpan yang berisi racun. Jadi cuma yang liar yang kami racun. Nah, jangan sampai dia menyebarkan rabies, walaupun kita masih bebas penyakit rabies, tapi tetap kita pertahankan. Supaya kita tetap bebas. Karena penyakit rabies ini kan sifatnya zoonosis.
7: Lanjut Jusriati, dalam operasi tersebut petugas akan menyebarkan umpan ikan yang telah dicampur racun setiap malam pukul 22 hingga 5 subuh. Setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan menyisir kembali seluruh lokasi untuk mengambil sisa umpan dan mengevakuasi bangkai anjing agar tidak membahayakan hewan lain maupun lingkungan. Kabit menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah antisipasi karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Meski Kota Bau-Bau belum pernah mencatatkan kasus rabies, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk mengantisipasi penyakit berbahaya tersebut masuk di Bau-Bau. Sepanjang Januari hingga Juli, kata Kabit, kasus gigitan anjing di Kota Bau-Bau tercatat cukup tinggi. Beruntung seluruh kasus yang ditangani belum ditemukan adanya infeksi rabies. Untuk itu, pemerintah Kota Bau-Bau berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan eliminasi dengan cara mengandangkan hewan peliharaan pada malam hari. Langkah tersebut dinilai penting agar operasi berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga Bau-Bau tetap bebas dari ancaman rabies. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharwi.
1: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya dari Kendari kita ke RRI Mamuju. Di sana sudah RRI Kendari, di sana sudah ada rekan Sofi.
9: Ya, selamat sore Suharmi, RRI Toli-Toli. Baik, selamat sore. Ya, informasi dari Kota Lolo Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh bersama kepolisian yang membentuk Satuan Tugas Pengawasan Travel Umroh. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
10: Ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah.
11: Kasus penipuan dan penelantaran jamaah umroh di Sulawesi Tenggara kembali menjadi perhatian. Terbaru, Polda Sultra menangani dugaan penipuan yang melibatkan travel Tajak Ramadan Group dengan korban mencapai 218 calon jamaah umroh. Kasus ini kembali mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah umroh, mengingatkan praktek travel nakal masih terus terjadi dengan berbagai modus. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan banyaknya masyarakat yang menjadi korban menjadi alasan Kementerian Haji dan Umroh bersama Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas di mana satgas tersebut melakukan tindakan pemantauan dan pencegahan terhadap penyelenggara perjalanan haji dan ibadah umroh yang melakukan pelanggaran maupun perekrutan jamaah secara tidak sesuai ketentuan. Menurut Sunardin, keberadaan satgas di tingkat pusat diharapkan dapat diperluas hingga di tingkat provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas travel umroh dapat dilakukan lebih efektif dan respon penanganan akan lebih cepat.
10: Untuk menyelamatkan jamaah-jamaah kita ini, maka Kementerian Haji dan Umroh dan Kepolisian Republik Indonesia sudah membuat satgas untuk bekerja sama melakukan penindakan dan pemantauan, monitoring, pencegahan terhadap perilaku-perilaku travel-travel yang saat ini ada banyak bergentayangan di mana-mana untuk melakukan rekrutmen jamaah. Tentu kita berharap bahwa satgas ini tidak hanya muncul di pusat, tapi kita berharap satgas ini sampai di kabupaten, apa di provinsi, kemudian sampai ke bawah di kabupaten kota. Sehingga kami juga di kabupaten kota, para kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh kabupaten kota itu bisa berkolaborasi dengan Kapolres, dengan jajarannya dan mungkin dengan kejaksaan, sehingga bisa lebih dini kita melakukan pemantauan dan monitoring ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
11: Lebih lanjut, Sunardin juga mengatakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya korban penipuan berkedok umroh murah, masyarakat Sultra diimbau agar selalu memeriksa legalitas biro perjalanan sebelum melakukan pendaftaran. Selain itu, calon jamaah disarankan menggunakan aplikasi resmi Satu Haji yang dapat diunduh melalui Play Store untuk memastikan status izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Selain itu, masyarakat juga diimbau perlu memastikan travel memiliki fisik kantor yang jelas, rekam jejak yang baik, serta tidak mudah tergiur dengan penawaran biaya umroh yang jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Sunardin menambahkan, dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan terhindar dari praktek penipuan.
9: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kami kembali bersama rekan Suharmi di RRI Tolitoli. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih rekan Sofi yang ada di Kendari, dan selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada Mega Pika. Mega Pika.
12: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Tolitoli, dan kami hadirkan informasi untuk Anda, wawancara bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati, terkait dengan pembatasan penggunaan gadget atau HP bagi siswa di lingkungan sekolah. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati, terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa di lingkungan sekolah. Baik Bu, untuk di SMA Negeri 1 Mamuju sendiri, proses pembatasan gadget sudah sampai di mana Bu?
14: Untuk pembatasan gawai itu, sebelum terbit surat edaran dari Kemendikdasmen itu, kami sudah ada di dalam tata tertib itu, sudah diatur Pak. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah ada anak-anak boleh membawa HP, tapi penggunaannya terbatas. Nanti digunakan pada saat ada pelajaran tertentu yang mungkin gurunya mengharuskan untuk menggunakan gawai, atau pada saat melaksanakan ulangan, ada asesmen, itu boleh menggunakan gawai. Tapi selebihnya itu di penggunaannya terbatas.
13: Untuk teknis penggunaannya di SMA Negeri 1 sendiri sudah sampai mana Bu?
14: Untuk penggunaan kami di sana kan masing-masing guru mapel itu di setiap awal pembelajaran, pertemuan pertama kali itu mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu kesepakatan kelasnya itu adalah pembatasan penggunaan HP, dilarang menggunakan HP. Jadi turunan dari tata tertib yang telah kami buat itu dilaksanakan oleh masing-masing guru mapel dengan strategi masing-masing guru. Ada yang mengumpulkan semua pada saat jamnya masuk, HP-nya dikumpulkan semua. Ada juga silakan menyimpan masing-masing. Iya. Jadi seandainya misalnya dalam pelaksanaan proses PBM kemudian ada anak yang tiba-tiba menggunakan HP, mungkin dia ngechat kah atau scrolling atau main game, yang pertama dikasih teguran. Setelah itu dikasih teguran sampai 2 kali kadang, diperingati simpan HP-nya. Kalau misalnya pun itu belum diindahkan, maka guru yang bersangkutan itu mengambil HP-nya, menyita, dibawa ke BK, dan yang mengambil itu adalah orang tua.
13: Kalau dampaknya sendiri dari pembatasan gadget ini bagaimana?
14: Dengan adanya pembatasan gadget itu akan mengembalikan fokusnya anak-anak, fokus belajarnya. Karena kalau tidak dibatasi, mungkin kami sementara menjelaskan mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi dengan adanya pembatasan itu, anak-anak diminta fokusnya.
13: Mungkin yang terakhir Bu, harapannya terkait dengan pembatasan gadget bagi siswa ini seperti apa Bu?
14: Harapan kami itu sebagai guru, kami juga mohon kepada semua orang tua supaya pembatasan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga. Lebih bagus kalau ada controlling dari orang tua. Kami bukan menghalangi mereka untuk berteknologi, mengenal teknologi, tetapi kami mengarahkan mereka supaya bagaimana menumbuhkan karakter mereka sehingga siap untuk menghadapi era digital.
13: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Itulah tadi wawancara kami bersama dengan Wakasek Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Mamuju, Evarniwati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Suarmi di RRI Toli-Toli.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, saudara, informasi dari Toli-Toli, meski berada pada musim kemarau saat El Nino, cuaca di Kabupaten Toli-Toli masih berubah-ubah. Kondisi ini mulai dikhawatirkan para petani karena berdampak pada tanaman mereka. Berikut laporan Alfiansyah.
15: Baik, saudara, cuaca Kabupaten Toli-Toli masih menunjukkan kondisi yang tidak menentu meski saat ini memasuki musim kemarau dengan fenomena El Nino yang bernilai positif. Di sejumlah wilayah, hujan masih kerap turun secara bergantian dengan cuaca mendung maupun panas. Forecaster perwakilan BMKG Toli-Toli Rila Febriani menjelaskan El Nino positif umumnya menyebabkan penurunan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di Toli-Toli karena wilayah ini masih menerima hujan di sejumlah lokasi termasuk di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Menurut Rila, kondisi geografis Toli-Toli menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola cuaca. Bentang alam yang terdiri dari kawasan pegunungan dan perairan laut mendorong proses penguapan yang cukup tinggi sehingga pembentukan awan hujan masih dapat terjadi meski berada pada periode musim kemarau.
16: Di musim kemarau yang sekarang dengan kondisi El Nino yang positif di mana itu menurunkan curah hujan, tapi kita tetap mendapatkan musim hujan, mendapatkan hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah karena melihat dari kondisi topografi wilayah Toli-Toli sendiri di mana ada gunung dan laut yang pengaruh besar terhadap penguapan.
15: Di sisi lain, kondisi cuaca yang berubah-ubah mulai dirasakan dampaknya oleh para petani. Ketua Kelompok Perhutanan Sosial Banagan Mandiri Muhammad Nasir mengaku, cuaca selama El Nino sulit diprediksi. Dalam beberapa hari, langit dapat terlihat mendung, kemudian turun hujan, lalu kembali mengalami hari-hari tanpa hujan. Nasir menuturkan, situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para petani yang mengelola lahan di kawasan hutan. Ketersediaan air yang tidak stabil membuat sejumlah tanaman mulai layu, bahkan sebagian di antara yang tidak mampu bertahan hingga akhirnya mati.
17: Yang namanya cuaca, Pak, kita memang istilahnya sudah begitulah menghadapi cuaca seperti ini, El Nino, istilah kadang mendung, kadang hujan, kadang tidak ada. Ini sudah berapa hari tidak ada hujan. Yang jelas keluhan-keluhannya kita sebagai petani, pertanian sosial itu, Pak, yang jelasnya masih, kasihan juga istilahnya anaknya kita ini, yang jelasnya banyak anggota mengeluh atau apa masalahnya tanaman itu banyak yang layu bahkan ada yang mati, Pak.
15: Perubahan pola cuaca selama musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat khususnya sektor pertanian. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta pemantauan cuaca secara berkala agar petani dapat menyesuaikan langkah budidaya dan meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca yang sulit diprediksi.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gema Saripati Maju dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
19: Ya, terima kasih rekan di Toli-Toli, dan untuk informasi sore ini kami sampaikan terkait PBVSI Bone periode 2026-2030 resmi dilantik. Fokus perluas pembinaan atlet hingga tingkat kecamatan. Untuk informasi selengkapnya kita akan dengarkan bersama Suryani Arifin.
20: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di lapangan Merdeka Watampone Minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris, serta diperkuat oleh sejumlah anggota anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBPSI Bone, Haji Muslimin menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
4: Tentu agenda ke depan bagaimana supaya bisa untuk dibentuk di kecamatan. Dan setelah nanti ke depan kita mungkin maraton dari kecamatan untuk nanti di tingkat desa. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk ada api koprol, mungkin setelah koprol nanti dikontenir.
20: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
21: Bahwa bagaimana meningkatkan status per pola-polian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBS ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan emas. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke tingkat kecamatan.
20: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
19: Bone, dan selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Yuni Safira.
22: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Laporan selengkapnya oleh Rahmati Tani.
23: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat Arfan mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
24: Maka dalam pandangan saya ini harus kita rancang gerak yang besar, bukan cuma pembahasan LGBT, tapi banyak dari masyarakat kita ini tidak mengerti agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita memprovokasi wilayah dan kita tidak membina bahwa ini di sini pastinya ini tidak boleh, kalau ini tidak ke sini tidak boleh lagi.
23: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
22: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kembali ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih Yuni Syafira. Dan dari Toli-Toli, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Berikut Martina melaporkan.
25: Setelah penantian panjang makan bergizi gratis bagi siswa di Pulau Lutungan, kini Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baulan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di Pulau Lutungan. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Fauzi Dermawan, mengatakan pendistribusian makanan bergizi ke wilayah kepulauan tersebut dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memperoleh manfaat dari program MBG. Dikatakan saat ini penyaluran MBG masih diberikan kepada siswa yang telah terdata sebelumnya. Hal tersebut karena BGN Toli-Toli masih menunggu data resmi terkait jumlah peserta didik baru yang akan menerima manfaat program pada tahun ajaran baru.
2: Alhamdulillahnya untuk saat ini per minggu kemarin pada saat berjalannya kembali makanan bergizi gratis setelah pasca libur sekolah, alhamdulillahnya kami juga memulai pendistribusian ke daerah kepulauan yaitu Pulau Lutungan. Untuk saat ini kami melaksanakan pendistribusian ke pulau tersebut melalui salah satu dapur yang ada di daerah perkotaan yaitu dapur SPPG Bawalan Baru 1 yang sudah berjalan memang dari awal bersekolah kembali.
25: Dijelaskan program MBG di Pulau Lutungan juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Mereka mengaku antusias dengan hadirnya program tersebut setelah masa libur sekolah dan menyampaikan apresiasi kepada BGN atas komitmennya menjangkau wilayah kepulauan.
2: Dari pihak sekolah, alhamdulillah mereka sangat berterima kasih, kemudian dengan bersyukur bahwasannya memang telah dilaksanakannya pendistribusian MBG ke daerah tersebut atau ke pulau tersebut. Karena memang kan Mbak, kami memang sudah agak lama kemarin laksanakan pendataan, cuman memang baru kami dapat laksanakan pendistribusian di minggu kemarin karena memang ada beberapa pertimbangan yang memang harus saya komunikasikan dengan pimpinan kami, dengan pihak terkait.
25: BGN Toli-Toli menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat menjangkau lebih banyak peserta didik, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Pulau Lutungan.
1: Baik, demikian informasi dari Martina. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita, kami akan menuju ke RRI Makassar. Halo rekan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya. Sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara bersama Karnila Kandi.
5: Daerah Toraja merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatannya yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
6: Saat ini saya berada di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
5: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantepao yang kami datangi ini.
6: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?
7: 2013.
8: 2013. Memang sudah langsung jualan kopi, Bu?
7: Langsung. Dulunya pecah belah, tapi diganti dengan beralih ke
8: kopi. Karena kenapa? Melihat pasarannya bagus atau bagaimana?
7: Betul.
8: Oke. Okay. Ini dari apa? Kalau sehari ini bisa laku berapa banyak, Bu?
7: Tidak tentu.
8: Kadang berapa?
7: Kadang lebih 2 juta gitu.
8: Itu berapa bungkus bisa?
7: Lumayan.
8: Gak ada 100 lebih?
7: Tidak bisa ditentukan, pokoknya per kilonya itu lebih 100.
8: Oh, oke. Okay. Ya. Ini kalau boleh dikasih info sama kita-kita, ini kan ada beberapa kemasan. Ada yang kemasan kecil, kemudian kemasan
7: kalau besar. Kalau ini kopi Arabica, ada kan yang sekedar mau coba, jadi kita bikinkan yang kecil-kecil.
8: Harga berapa itu, Bu?
7: Ini harga 25.
8: 25 ribu, oke. Okay. Nah, kalau yang sedang kayak gini harga berapa?
7: Harga 30.
8: Ini cukup menarik juga buat di belakang saya ini.
7: Iya,
8: ada
7: ini yang mentah ini.
8: Biji kopi ini?
7: Biji kopi mentah.
8: Mentah?
7: Iya, siap disangrai.
8: Oh, oke. Okay. Jadi ini yang setelah diproses, dijemur begitu ya?
7: Ini sudah dijemur. Hmm. Ini tinggal disangrai.
8: Oke. Okay. Iya. Ini ngambil dari mana ini, Bu?
7: Ada dari Seko, ada dari Bituang. Kalau Arabica itu dari atas, dari Sapan dengan Pulu-Pulu.
8: Berarti rata-rata daerah Toraja, jadi?
7: Iya, pokoknya kopi Toraja.
5: Sementara itu, dijumpai di lokasi yang sama, salah satu pembeli kopi, Victor, mengaku sengaja membeli kopi di tempat ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
8: Sekarang kita sudah sama salah satu pembeli. Tadi saya sempat lihat Bapak Victor ya, Pak ya, namanya. Iya, Pak Victor, tadi saya sempat lihat beli kopi. Ini beli kopi apa aja tadi, Pak? Boleh lihat?
9: Ini kopi Toraja Robusta.
8: Robusta tadi ya. Ada beli berapa, Pak? Beli dua
9: ini
8: ya?
9: Ini tiga. Ini harganya tiga.
8: 300. Oh, 300 tadi dikasih ya. Ya? Wah, berarti
9: mumpung
8: lumayan murah.
9: Mumpung berkunjung di Toraja.
8: Toraja, jadi
9: ya,
8: beli.
9: Ya.
8: Oh, oke. Okay. Ternyata kalau yang model kayak gini ukurannya lebih murah dari yang tadi kan yang kemasan tuh lumayan mahal ya.
9: Iya.
8: Tapi kalau Pak Victor sendiri kenapa mau beli-beli kopi Robusta, Pak?
9: Ya, sebagai penikmat kopi. Iya. Tentu ini sudah go public ya. Hmm. Jadi ya, mumpung di Toraja,
8: beli
9: langsung.
8: Tapi
9: beli.
8: Memang sudah pernah coba sebelumnya?
9: Sudah.
8: Itu dia tadi liputan kita di Kabupaten Toraja Utara tentang bagaimana produksi kopi Arabica dan juga Robusta yang menjadi andalan dari daerah ini, kemudian sampai ke tangan para pembeli. Dari Kabupaten Toraja Utara, saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan pendengar, informasi demikian tadi, informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis, kemudian ada Dava Raihan dan Rizky Amalia mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat sore.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Eh, tasmu keren loh. Motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya.
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Hasan Basri dan Andi Ampelan, surah At-Taubah ayat 17 hingga 20. Namun sebelumnya pendengar, kami akan menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, pada hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas.

Lindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar informasi dari portal berita kami rri.co.id. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan. Di sisi lain, pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang. Dikatakan bahwa kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh perizinan produk. Pendengar, untuk mendapatkan informasi terupdate dapat melalui portal berita kami rri.co.id dan jangan lupa untuk mengupdate ataupun mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Makassar sore ini.
1: Relax time.

Info Publik Pro 1. Pendengar, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda info publik dari Pengadilan Agama Makassar memanggil Indiriawan Rakib bin Rahmat Purwanto, tempat tanggal lahir Makassar 12 Januari tahun 2000. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman beralamat dahulu di Jalan Landak, Lorong 6, N nomor 6, RT 002, RW 006, Bantabantayang Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Kamis 5 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan Agama Makassar memanggil

Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan Agama Makassar memanggil Sudirman bin Dale, tempat tanggal lahir Pinrang 11 Oktober 1994. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 18, nomor 21 RT 001 RW 001 Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Kamis 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pengadilan Agama Takalar memanggil Alimuddin bin Mappak Dengbani, tempat tanggal lahir Takalar 11 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Karemanepasa, Desa Barugaya, Kecamatan Polong Bangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Rabu 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, merawat tanaman hias kini menjadi salah satu hobi yang banyak digemari. Tampilan yang menarik mulai dari warna bunga hingga bentuk daunnya menjadi daya pikat tersendiri. Banyak orang kini tertarik memanfaatkan tanaman hias seperti dalam rumah ataupun di halaman. Selain memperindah area rumah, tanaman ini juga dapat menciptakan suasana yang asri, bahkan menyebarkan wangi di sekitarnya. Dengan beragam jenis yang ada, memilih tanaman hias yang sesuai bisa menjadi rintangan tersendiri. Ada beberapa rekomendasi mendengar untuk Anda yang ingin memilih tanaman hias yang cocok untuk ditaruh di pekarangan rumah. Dilansir dari Hai Bunda, pilihan pertama adalah lidah mertua. Berciri fisik daun kaku yang tegak, dapat membersihkan udara dan tahan panas. Tanaman ini sangat mudah dirawat sehingga tidak membutuhkan perawatan intens agar bisa bertahan. Selanjutnya ada palem kuning, yakni tanaman berdaun hijau terang kekuningan yang menyirip dan pelepah berwarna kuning cerah. Menanam palem kuning di rumah sama dengan menempatkan pelembab udara. Opsi lain mendengar ada pucuk merah dengan ciri warna tunas daun baru dengan warna merah dengan berbagai manfaat. Dilansir dari berbagai sumber, pucuk merah bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Pilihan terakhir ada bunga kertas. Bunga kertas atau bougainville dengan karakteristik bentuk yang kecil dan berbunga. Warna-warni yang ceria. Salah satu manfaatnya adalah menghemat air karena tanaman ini terkenal kuat dan dapat tumbuh subur di daerah kering. Itu tadi beberapa tanaman hias pendengar yang dapat memperindah pekarangan rumah dan juga dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan Anda.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Makassar sore ini.

Pendengar, kami hadirkan info publik di ruang dengar Anda. Pengadilan Agama Takalar memanggil Iskandar bin Haji Lantara Nafsa Daeng Bombong, tempat tanggal lahir Patalasang 6 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan usaha hasil laut, pendidikan, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Minasanta, Desa Pak Lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Akan datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada Selasa 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Oppa, gyeongna? Oppa, kitten, irong pyeonggyeong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donajima, eung? Nae isseumyeon oppa랑 katsi hago sippo. Nan oppa neomu sarange. Donajima, oppa ilona. Oppa, oreunjeokuro ga. Oppa mot basseo appe jajeon goya.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori, merupakan salah satu novel fiksi sejarah yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Laut Bercerita mengajak pembaca menyelami kisah para aktivis yang diculik dan dihilangkan secara paksa pada masa Orde Baru. Cerita ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta sejarah yang kelam, tetapi juga menyentuh sisi-sisi kemanusiaan para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang diceritakan dari sudut pandang Biru Laut, seorang mahasiswa aktivis yang diculik, membawa kita ke dalam kehidupan bawah tanah para aktivis. Perjuangan mereka untuk demokrasi, dan akhirnya pengalaman mengerikan di tempat penyekapan. Bagian ini sangat intens dan emosional, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana para aktivis berjuang, bermimpi, dan menghadapi ketakutan terbesar mereka. Bagian kedua diceritakan oleh Asmara Jati, adik Biru Laut. Bagian ini menggambarkan penderitaan keluarga korban yang tidak tahu keberadaan anaknya. Dengan sudut pandang ini, Leila S. Chudori berhasil menyoroti dampak traumatis dari penculikan dan penghilangan paksa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Asmara Jati dan keluarganya terus mencari kebenaran, menghadapi ketidakpastian yang tak berujung, dan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Salah satu kekuatan terbesar novel Laut Bercerita adalah riset yang mendalam dan akurat. Leila melakukan wawancara dengan para aktivis dan keluarga korban, sehingga ceritanya terasa sangat otentik dan nyata. Keakuratan sejarah ini membuat pembaca tidak hanya terhanyut dalam cerita, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang salah satu periode kelam dalam sejarah Indonesia. Selain itu, gaya bahasa Leila S. Chudori sangat puitis dan mengalir. Deskripsi yang kaya akan detail membuat pembaca seolah-olah berada di tengah-tengah peristiwa. Karakternya yang digambarkan dengan sangat kuat, pembaca dapat merasakan mimpi, harapan, ketakutan, dan cinta yang dimiliki oleh Biru Laut dan kawan-kawannya, serta kesedihan dan keberanian Asmara Jati. Laut Bercerita bukan hanya sekedar novel, melainkan juga sebuah pengingat tentang sejarah yang tidak boleh dilupakan. Buku ini berhasil menggabungkan fiksi dengan fakta sejarah, menciptakan sebuah karya yang menyentuh, mendalam, dan penuh makna. Laut Bercerita sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang tragedi kemanusiaan di Indonesia pada masa lalu, dan bagaimana dampaknya yang masih terasa hingga hari ini. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan kehadiran tanaman hias di dalam rumah yang tentunya diminati oleh masyarakat, dan tidak hanya mempercantik tapi juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara sekaligus menciptakan suasana yang lebih asri dan nyaman. Ada pis lili pendengar yang memiliki daun hijau mengkilap dengan bunga putih yang memberikan kesan elegan pada ruangan. Ukurannya yang tidak terlalu besar membuat tanaman ini cocok ditempatkan di ruang tamu, kamar tidur, dan juga di ruang kerja. Pis lili diketahui dapat membantu menyaring zat-zat pencemar udara di dalam ruangan. Tanaman ini juga membantu menjaga kelembapan udara sehingga suasana rumah terasa lebih nyaman, terutama saat cuaca panas. Selain pis lili, ada lili Paris atau spider plant, memiliki daun panjang yang menjuntai dengan kombinasi warna hijau dan putih. Tanaman ini termasuk mudah tumbuh serta tidak memerlukan perawatan yang rumit. Dikenal mampu membantu mengurangi paparan karbon monoksida, dan juga akar serabutnya membuat tanaman ini mampu menyerap makanan dari berbagai media. Ada siri gading pendengar, tanaman rambat yang memiliki daun berbentuk hati dengan corak hijau kekuningan. Selain tampil menarik, siri gading juga dipercaya mampu membantu menyerap beberapa senyawa kimia di udara dalam ruangan. Tanaman ini menjadi favorit karena mudah tumbuh meski hanya mendapatkan cahaya matahari tidak langsung. Selain itu ada palem bambu yang memiliki daun yang rimbun sehingga mampu menghadirkan nuansa tropis dalam rumah. Tanaman ini sering digunakan sebagai penghias sudut ruangan karena tampilannya yang elegan dan menyegarkan. Palem bambu dipercaya mampu untuk membantu menjaga kelembaban udara sekaligus berkontribusi dalam menyaring polutan di dalam ruangan. Pendengar, itulah tadi beberapa tanaman-tanaman hias pendengar yang tidak hanya mempercantik ruangan Anda, rumah Anda, tetapi juga bermanfaat untuk Anda sebagai penyaring udara. Kami hadirkan beberapa informasi menarik lainnya nantinya dalam Warta Berita Nasional pendengar dari RRI Pro 3 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Dwi Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Terelie kembali memukau para pembaca dengan novel terbarunya yang telah lama pergi. Kali ini, penulis mengajak kita bertualang ke masa lalu, tepatnya pada abad ke-13 di tengah-tengah konflik dan intrik kerajaan. Novel ini menawarkan sebuah kisah petualangan yang menegangkan, dibalut dengan tema balas dendam yang begitu mendalam. Yang telah lama pergi, mengikuti perjalanan Mas'ud, seorang pemuda Baghdad yang terjebak dalam pusaran peristiwa besar. Setelah mengalami pengkhianatan dan kehilangan orang-orang yang dicintainya, Mas'ud bersumpah untuk membalas dendam. Perjalanannya membawanya menjelajahi lautan luas, bertemu dengan berbagai karakter menarik, dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberaniannya. Novel yang telah lama pergi, dalam beberapa bagiannya terasa bertele-tele. Ada beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan sedikit menghambat alur cerita. Ending yang terlalu terbuka bagi beberapa pembaca mungkin terasa kurang memuaskan karena

0: pemandangan yang menarik. Mas'ud sebagai tokoh utama begitu kompleks dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Alur cerita yang penuh intrik dan kejutan membuat pembaca terus penasaran dengan kelanjutan kisah. Perpaduan antara aksi, petualangan, dan drama membuat novel ini sulit untuk diletakkan. Meskipun latar belakang sejarah, novel ini mengangkat tema-tema universal seperti cinta, pengkhianatan, balas dendam, dan pencarian jati diri yang masih relevan hingga saat ini. Yang Telah Lama Pergi adalah sebuah novel sejarah yang dikemas dengan sangat menarik. Bagi para penggemar Tere Liye, novel ini patut untuk dibaca. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai alur yang cepat dan ending yang pasti, mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian.

0: besar yang terkait di dalam perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
1: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
2: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandyo Pandi, RRI Portugal, Tris Mudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
5: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
5: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
7: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
9: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
7: Oke, kalau Pak Liu?
9: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
7: Direktur utamanya?
9: Pak Raymond Liu.
7: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
9: Iya.
8: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
7: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
11: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
7: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
11: Siap.
8: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
12: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
13: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
12: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
13: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
14: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Ko Wani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan, sepertinya tempe.
13: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
16: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
15: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup ke negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
17: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
15: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
18: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
19: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, Sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
18: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
19: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
18: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD, seperti biasanya seperti itu.
19: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
20: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
21: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
21: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
23: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
21: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan dari para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timbalu Koti GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Setelah tadi kami hadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Berikut kembali di Kota Makassar menghadirkan rangkaian informasi untuk Anda. Dan di hari ini Senin 27 Juli 2026, kami menghadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen yang ditemani oleh narasumber kami, Bapak Pendeta Sebastianus Baas, dengan topiknya larangan menggeser batas tanah, yang saat ini telah tersambung di line telepon kami bersama dengan Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Pak, salam sehat, Tuhan memberkati kita
0: salam semua. Salam sehat Pak Pendeta. Hari ini Pak Pendeta sehat Pak Pendeta ya?
1: Iya, kita akan belajar bersama-sama.
0: Baik, saya persilahkan Pak Pendeta.
1: Tuhan melarang untuk menggeser batas tanah lamet 4 kali ya, ya, ya. Iya.
0: Pak Pendeta?
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Iya, iya.
0: Iya, silahkan untuk larangan menggeser batas tanah seperti apakah santapan rohani Kristen kita baik, di malam hari ini,
1: Pak Pendeta. Terima kasih, baik, baik. Terima kasih, baik. Baik, puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen bersama saya Sebastian, diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Mega Makassar bersama rekan-rekan yang ada di studio RRI. Kita awali dengan doa. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu dalam kehidupan kami, mengucap syukur di hari yang ke-27 bulan 7 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Ada hal yang sangat penting dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Sehingga kebenaran firman-Mu yang kami belajar malam hari ini, kami aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, firman yang memerdekakan kami. Amin. Baik, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hari yang ke-27 2026 bulan 7 kita ada sebagaimana kita ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar bersama aturan-aturan selama Tuhan masih izinkan kita numpang di muka bumi ini. Ada larangan-larangan, kita ambil contoh saja. Kalau kita jalan di perjalanan itu ada aturan main lalu lintasnya, lampu merah, lampu hijau. Ya, ada abasan-abasan. Tapi kadang-kadang orang tabrak saja begitu ya. Kalau kena resikonya ya korban kita. Ini hal yang sangat serius untuk kita menjalani hidup ini, khususnya warga Kristiani. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, dua kali dalam Kitab Ulangan, begitu juga dua kali dalam Kitab Amsal yang Tuhan pakai Raja Salomo. Yang pertama kita akan belajar bersama Ulangan 19 ayat 14. Ulangan ini yang dimaksud berarti Tuhan memakai Musa untuk mengulangi lagi perkataan yang sudah ditulis dalam empat kitab yang lalu, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, itu diulangi lagi pada kitab Ulangan ini. Itu hal yang sangat penting. Ulangan 19 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Larangan menggeser batas tanah. Saya ulangi lagi topiknya. Larangan menggeser batas tanah. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Bani Israel ini Tuhan ingatkan kepada mereka melalui Musa dan Yosua yang meneruskan pekerjaan ini. Kalau sudah mereka menikmati tanah yang sudah diberikan mereka di tanah Kanaan itu, jangan tipu-tipu lagi, jangan geser-geser lagi, jangan sorong-sorong lagi. Ini bukan hanya buat Bani Israel, tapi dengar baik buat kita warga Kristiani. Apalagi pejabat-pejabat Kristen, dengar baik, perlu bertobat. Masyarakat tanah adat yang mereka punya sejak dari nenek moyang itu harusnya jangan sampai Anda gunakan hanya mendapat keuntungan. Kasihan itu rakyat kecil. Ini hal yang berbahaya. Nanti kita lihat hukumannya itu di kitab Amsal itu. Jadi kalau Alkitab firman Tuhan melarang, larangan untuk menggeser batas tanah, jangankan bilang setengah hektar, setengah senti pun, satu setengah meter pun tidak boleh, itu haknya orang. Dan hukumannya berat kalau kita memperhatikan masih diulangan juga. Mari kita sebagai warga Kristiani tahu aturan-aturan. Ya kadang-kadang kita lihat, ya maaf saja ini pengalaman kita ini orang di desa dulu yang belum mengerti apa-apa. Tanah yang itu kan kita cuma hanya taruh kayu sepotong-sepotong, memanjang. Jadi ya kita geser sedikit-sedikit, kita tidak sadar bahwa itu tidak jadi berkat, tapi itu jadi kutuk, jadi malah petaka, dengar baik. Itu haknya orang lain. Apalagi kalau mereka yang maaf saja yatim piatu, fakir miskin. Saudagar-saudagar, pemborong-pemborong orang Kristen, dengar baik, kau perlu bertobat, jangan bermain-main. Ini hal yang serius untuk kita belajar bersama-sama. Haknya mereka. Jangan sampai kau dengan uangmu banyak kau gunakan. Berat hukumannya itu. Itu tolong didengar baik-baik, diperhatikan baik-baik. Kita akan lihat lagi di Amsal Ulangan 27. Itu ada 12 kutuk, dengar baik. Ulangan 27, mulai dari ayat yang ke-11 itu bunyinya begini. Ke-12 ucapan kutuk. Memang dia punya inti itu untuk tanah, yaitu ayat 17. Tapi bagusnya saya bacakan semua. Pada hari ini Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku-suku Simeon, Levi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Pada ayat 15 bunyinya begini ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya, dan seluruh bangsa itu harus kata amin. Intinya ayat yang ke-17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia, dengar baik. Saya ulangi lagi ayat 17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Artinya turut mendoakan, turut menghukum juga. Doanya mereka yang kecil itu, yang tidak berdaya. Pengacara orang Kristen, engkau sadar, dengar baik, jangan engkau hanya terima uang sogokan itu. Engkau menindas orang-orang kecil, hukumannya berat. Buta mata munat, ini buat orang Kristen, dengar baik. Kalau toh sekarang mata jasmani belum buta, mata rohanimu buta, nah engkau akan lebih repot lagi. Itu bukan hanya untuk kau sendiri, istri anak jadi korban, makanan itu barang-barang haram. Ini hal yang serius buat kita, apalagi kalau mereka itu orang kecil yang tidak berdaya. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, jangan kita hanya mau dengar yang enak-enak saja, diberkatilah kamu, puji nama Tuhan. Tapi kalau disuruh bertobat, wah, kita cari, ah ini tidak beres. Tolong kita hayatin dan kita renungkan bersama. Sekarang kita akan melihat dua bagian yang Tuhan pakai Raja Salomo di dalam kitab Amsal untuk kita belajar bersama. Jadi dari tadi kita lihat Tuhan pakai Musa untuk menuliskan kepada Bani Israel dua kali, baik pasal 19 juga pasal 27 tadi yang 12 kutuk, salah satunya itu menggeser tanah. Sekarang kita melihat di kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-28 demikian bunyinya. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Ah, ini dia. Yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ya, kadang-kadang anda usah di desa, di dalam kota pun orang yang lebih dahulu itu, aduh, ini buat orang kesian kadang-kadang. Degeser sedikit-sedikit. Lama-lama orang punya tempat. Dengar, kau biar banting ulang bagaimanapun, jangan harap kau diberkati. Benar, ini hal yang serius. Harusnya kita sampaikan kebenaran ini. Jangan kalian bilang setengah meter, setengah senti pun tidak boleh, itu haknya orang. Seringkali kita lupa. Saya ulang lagi, Tuhan pakai Salomo untuk mengingatkan kepada umat Tuhan, juga kepada saya dan saudara warga Kristiani. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dengar baik, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Itu pada pasal 22 ayat yang ke-28. Sekarang kita melihat di pasal 23 ayat 10 dan 11. Sanksinya apa? Ayat 10 bunyinya demikian. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak yatim, dengar baik. Lihat ayat 11. Karena penebus mereka kuat dan dialah yang akan membela perkara mereka melawan engkau, dengar baik. Engkau akan berhadapan dengan anu, dengan Tuhan pemilik hidup ini, dengar baik. Engkau boleh terima sogok berapapun, dengar baik, pengacara orang Kristen. Harus bela yang benar. Jangan engkau disogok dengan uang. Matamu buta nanti. Ini hal yang serius. Sebagai orang percaya, bukan hanya keluar masuk gereja, tapi takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Ya, Tuhan ada kita semua. Pemerintah-pemerintah juga Kristen juga begitu, dengar baik. Masyarakat kecil di desa-desa itu harusnya mengayomi. Jangan engkau mencari kesempatan 5 tahun, kapan lagi, hanya untuk keluargamu. Ini tidak benar, perlu bertobat. Bertobat waktu masih hidup. Enak saja nanti mati baru pendetanya doakan. Tidak ada ayat itu, ngajar kita begitu. Kita keluar masuk gereja, percaya Kristus itu bukan hanya keluar masuk gereja, tapi Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Dia rela tinggalkan surga yang mulia, lahir di kandang yang hina dina, menderita di atas kayu salib, mati karena menanggung dosa dan kejahatan kita. Dia bangkit dan naik ke surga. Dia utus Roh-Nya yang kudus memberikan kita kemenangan untuk mampu menjalani hidup ini. Itu dengar baik. Dan dia tidak biarkan kita yatim piatu. Roh-Nya yang kudus yang akan memimpin kita untuk takut akan Tuhan, mengasihi Allah kita dan mengasihi sama, dan taat kepada firman-Nya. Kita akan menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Saat inilah. Kembalikan miliknya orang. Saya ulang lagi Amsal 23, 10 dan 11. Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama, dengar baik, dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dengar baik. Dialah yang akan membela perkara melawan engkau. Kau bukan berhadapan dengan, dengar baik. dengan mereka, tapi dengan Allah yang punya langit dan bumi, dengan Tuhan kita Yesus. Ini hal yang serius. Mungkin kau disogok dengan berapapun, tapi kau dengar baik. Untuk apa kau punya uang, tapi menderita di dunia, bahkan menderita di neraka nanti. Itu dengar baik, untuk kita tidak bermain-main loh. Haknya orang lain, kita ini juga dulu tidak beres, karena kita yang tidak ngerti. Tapi harusnya kita belajar. Apalagi kalau orang-orang di kampung, kasihan mereka tidak mengerti apa-apa. Tanah yang diwaris dari orang tua nenek moyang. Kalau ada pengusaha untuk membuka usaha, waduh. Kalau ditempel dengan uang banyak-banyak, kau pejabat, entah itu bupati, anggota DPR, itu perlu bertobat orang Kristen. Jangan main-main loh. Itu haknya mereka, harusnya kamu bela. Tidak bisa main-main, ini hukumannya berat loh. Penebus mereka kuat. Ialah akan membela perkara mereka, melawan engkau. Kau melawan Allah sendiri, dengar baik. Jangan kau main gila. Memang hal yang serius. Jangan kita khotbah yang baik-baik saja, yang nyaman-nyaman saja. Ini karena dosa Yesus harus mati. Lalu kita main gila dengan dosa. Mari renungkan dan kita evaluasi kembali. Ialah menanggung dosa dan kejahatan kita, bagaikan orang terkutuk karena kutuk dosa kita. Lalu kita masih main gila dengan dosa. Capek-capek kita keluar masuk gereja, melayani. Ini semua buat kita hamba Tuhan juga. Kadang-kadang kalau beli tempat untuk bangun gereja atau itu ya, kita tidak sadar bahwa itu warga punya. Sedikit pun kita harus introspeksi kembali. Jangan bermain ini. Tuhan tegur saya lebih dulu, Tuhan tegur kita semua. Hal yang serius buat kita, apalagi kalau tanah di kota ini. Kita renungkan, kita evaluasi. Maaf saja, saya juga punya pengalaman tempat yang saya beli itu, aduh, 430. Sekalinya diukur cuma 160. Aduh, yang di muka sudah, mau apa sudah. Ya, kita ngalah sajalah. Inilah susah memang orang tidak mengerti loh. Kau bukan diberkati biar kau banting tulang bagaimana? Terkutuk. Bahkan bukan hanya terkutuk ya. Kau mau kemana? Kalau tidak bertobat. Ini hal yang serius buat kita untuk kita menjaga. Bukan kita suci. Tapi itu haknya mereka. Itu secara khusus. Tapi hak yang lain juga bisa terjadi. Lihat orang miskin tidak punya apa-apa. Dia punya bagian yang harus dia lolos. Kau ganti yang lain, itu juga menggeser haknya orang. Tidak boleh. Petugas-petugas, dengar baik. Apalagi orang Kristen. Kita tidak hanya keluar masuk gereja saja, tapi haknya mereka. Jangan sampai karena punya kau dapat sogok. Haknya mereka kau geser sama orang lain. Ini hal yang serius. Mari kita jalani. Bukan kita sombong, tapi kita ini juga orang yang rusak semua. Tapi hanya kasih karunia Tuhan, kita harus belajar perintahnya, taat kepada perintahnya. Tidak usah jauh saja. Jalan, kita jalan di jalanan ini. Sudah tahu kalau lampu merah kita ya, memang kalau tidak dapat, tapi kalau tidak dapat ya mati konyol. Ditangkap lagi, masalah lagi. Itu dia. Harusnya kita tahu, sudah ada rambu-rambunya, sudah ada aturannya. Aturannya itu dalam firmanya. Baik perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru. Nah, harusnya itu yang kita belajar. Ini aturan gereja, tapi itu firman Tuhan, aturan dari Allah sendiri. Melalui Alkitab yang kita harus belajar. Ini yang seringkali kita lupa. Capek-capek kita keluar masuk gereja, capek-capek kita melayani, tapi ada hal-hal yang kita anggap itu serius, tidak main-main. Itu hal yang serius. Kita introspeksi kembali. Coba data kembali. Benar tidak ini tempat yang kita miliki ini? Khususnya kita sebagai pelayan-pelayan membangun gereja atau hal-hal yang rohani. Ini serius buat kita. Hukumannya berat. Kita tidak diberkati. Mari, maaf saja, saya juga tidak ngerti. Kadang-kadang Tuhan kasih yang keras-keras ya. Kita harus siap terima. Dengar baik. Dosa dan kejahatan kita, Yesus harus menderita. Dia memikul kutuk kita di atas kayu salib. Jangan sampai kita berulang-ulang. Hidup ini hanya sementara, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Selama Tuhan Yesus masih berikan kepercayaan kepada kita, kita jalani dengan setakut dan hormat kepada Tuhan. Kita bisa manipulasi di hadapan manusia dengan baik. Tapi di mata Tuhan, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan itu tertuju di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat. Itu dia. Kita bisa bohong di muka pengadilan hakim, jaksa, polisi, tapi di depan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan baik. Terima kasih Tuhan. Teguran yang keras buat kami semua. Untuk kami belajar, perbaiki kembali hidup ini Tuhan. Hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah renungan ini menjadi evaluasi buat kita menjalani hidup ini. Selama Tuhan percayakan, saya juga senang kalau pada saat acara RRI pusat lalu kepala RRI diberikan informasi luar biasa benar untuk rakyat kecil, jangan hanya untuk pejabat-pejabat saja. Rakyat kecil juga mereka punya hak untuk hidup, untuk diperhatikan. Apalagi keluarga Kristiani, dengar baik, bertobat waktu masih hidup, bukan mati baru pendetanya doang. Tidak ada itu cerita dongeng. Mari kita evaluasi untuk menjalani hidup ini. Kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini memotivasi kita semua. Tuhan Yesus sayang, lebih baik kita ditegur daripada kita harus menikmati kematian yang kekal itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan melalui RRI Makassar. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pakai sarana ini menjadi saluran berkat, sarana informasi. Baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Secara khusus kami berdoa buat pimpinan dan kru RRI Makassar. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Teman-teman yang bertugas malam hari, Tuhan berikan kekuatan secara khusus. Biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugasnya, memberitakan informasi-informasi yang itu harus disampaikan kepada masyarakat luas. Kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, keluarga, anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat RT, RW, lurah, kepala desa, camat, wali kota, kepala daerah, gubernur, presiden, wakil, para menteri, tiga angkatan bersenjata darat, laut, udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Engkau juga memakai dokter dan perawat. Obat-obat yang digunakan lebih daripada itu, Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah firman Allah malam hari yang kami belajar menjadi rema dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala yang baik, firman yang memerdekakan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan ke studio. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Salam sehat, Pak Pendeta. Semoga seluruh sampaiannya hari ini dapat menjadi nilai pahala dan juga berkat untuk Pak Pendeta dan juga seluruh masyarakat yang mendengarkan. Pak Pendeta, terima kasih atas perjumpaan kita di malam hari ini.
1: Terima kasih, Pak.
0: Kita pamit, semoga tetap sehat dan bertemu lagi di pekan depan, Pak Pendeta.
1: Amin, amin. Amin, kita ketemu lagi.
0: Baik, kita pamit, Pak Pendeta, dan selamat malam.
1: Amin, selamat malam, ya.

Dengan Fox 1 dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dalam program siaran kami Makassar malam ini. Baik pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Bas, berikutnya kami hadirkan

0: dan drama radio dengan judulnya Bohong, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Bengkulu.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Ulang tahu dak, saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan, mahal kok.
3: Wah elok nian, beli di mana cik?
2: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking polo. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan dak punya dak.
3: Iyo, mana pernah kami belanja online kok cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
2: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya naha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok naha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Sayo tidak papo kok. Maaf yo Pul. Kami pamit yo Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
4: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
3: Ya kan dari dulu, cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
4: Yo tahu sayo. Tapi lama-lama, litak juga nengok tingkahnya. Itulah, sabar tulah bisa gini, kok.
3: Tapi, ada benar juga omongan Saipul tadi, teman. Sayo kurang giat kerja, dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saipul, Rod. Jangan dimasukkan dalam hati nih, kan? Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rod.
3: Oh iya.
4: Gas kita.
3: Oke, gaskan, Rod, bro.

0: Lah, iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kayak itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan.
5: Astaga, Cak Manu. Cak Manu, Saipul gini, Rod.
4: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
5: Ya Allah, laju Cak Manu kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam Manu saya. Saat Nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja kini kondisinya.
4: Ayo, man. Semoga lah, man, ya. Saipul udah ngapain.

0: sikap saya selama itu kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu Pul.
0: Wek saya ingat nian dulu tuh. Lah siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, mak sayoko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan, yang luwe nian tuna memang lah yo banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngutajo waktu tu mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit. Ya ampun wai, dah sayo kiro kalau saya ngutajem tu orang-orang lagi segan kayak sayo, nak berkawan kayak sayo. Siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
1: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin, tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad, bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tasnya ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
3: literasi desa.
2: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng nih pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya.
3: Ada Vicky.
2: Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
4: Iya.
2: Dari edisi
4: ekspedisi literasi batch 5.
2: Batch 5?
4: Iya.
2: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
3: Oke. Jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk mengabdi di masyarakat, khususnya pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
2: Wow, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
3: Kalau SLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD
2: sehingga
3: sampai saat ini.
2: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
3: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
2: Berarti after COVID baru bergerak lagi berarti.
3: Betul.
2: Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
3: Iya, salah satunya sampai saat ini.
2: Pengen tahu dong sebenarnya visi misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih? Kok sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
3: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
2: Nah, ngobrol lebih jauh nih seputar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
5: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
2: Tombolopau berarti Kabupaten Gowa.
5: Iya, Kabupaten Gowa.
2: Kabupaten Gowa yang banyak sayurnya ya kan ya.
3: Iya, betul.
2: Iya, banyak sekali. Benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak loh. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
5: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
2: Bulan September kemarin.
5: Betul.
2: Okay, dan langsung jadi pengurus.
5: Iya.
2: Itu gimana ceritanya?
3: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih, Kak. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
2: Tiba-tiba banget tuh.
3: Enggak sih, Kak. Maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
2: Oh gitu.
3: Iya, betul.
2: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
5: Volunteer dulu.
2: Okay, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
5: Sepertinya sudah.
2: Ya, batch berapa?
5: Batch 3.
2: Di batch 3. Ini kan batch 5 yang baru aja ya.
3: Iya.
2: Batch 5 itu kapan?
4: Batch 5 baru ini ya.
3: Iya.
5: Bulan lalu.
2: November, Desember.
3: Iya, November.
2: November.
4: Iya.
2: Ih, seru tuh kayaknya.
3: Banget.
2: Ih, nanti kita cerita banyak deh ya. Kita cerita banyak di pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821 3333 9440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
5: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Mm-hmm. Maksudnya volunteer.
2: Yep.
5: Batch 2, tapi lagi apa namanya? Lagi tidak bisa ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
2: Oh, ada seleksinya?
3: Ada.
2: Ya? Oh, okay, nanti ya. Cerita dulu. Gab di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
5: Seleksi.
2: Lolos.
5: Alhamdulillah.
2: Nah, terus apa lagi?
5: Terus ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
2: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
3: Bukan sampai yang itu.
2: Oke. Okay.
5: Bukan.
2: Bukan yang kayak gitu ya?
3: Bukan.
2: Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih.
5: Bukan.
2: Oke, terus.
5: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
2: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tembolo Pau.
5: Ya, kebetulan okay. Itu juga.
2: Oke. Okay. Nah, kesana ngapain aja kamu di sana?
5: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi ya?
3: Banyak sih kegiatannya.
5: Banyak kegiatannya.
2: Saking banyak, seru. Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
4: diingat nih.
2: Tidak diingat nih.
4: Terlalu banyak.
2: Apa aku bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Iya. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
3: Kalau program kerjanya kayak kalau kurang lebih 15 kayaknya.
2: Banyak banget, iya. Programnya. Boleh di-spill satu-satu enggak? Tahu enggak?
3: Kalau dari divisiku dulu, okay, ya, Kak.
2: Boleh.
3: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak halayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang. Gitu.
2: Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
5: Kalau di Humas itu ada banyak sih, Kak. Salah satunya tuh kita tuh apa namanya, bincang literasi kayak begini, Kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya, Kak?
3: Yang bazar.
5: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya, badminton juga kita adakan untuk apa namanya, menjalin silaturahmi. Itu aja, Kak.
2: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya, divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
3: Ada divisi pendidikan. Juga pengembangan sumber daya.
2: Oke.
3: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD.
2: Apa itu?
3: Sekarang namanya Pojok Baca.
2: Pojok Baca?
3: Iya.
2: Itu ngapain?
3: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk.
2: Insyaallah.
3: Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
2: Itu di mana dan kapan?
3: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Pelataran Unhas.
2: Oh.
3: Ya.
2: Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
3: Iya, betul.
5: Itu bukan cuman SLD doang.
2: Oh, jadi banyak.
3: Iya, kita panggil
5: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
2: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
5: Boleh banget, Kak.
3: Boleh.
2: Kalau peminatnya aja boleh ya.
3: Iya.
2: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
3: Iya,
5: baru aja.
2: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga. Di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
4: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam
3: ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.
2: Okay.
3: Ada kelas calistung, kelas pendidikan dan kelas calistung agama dan
6: seni.
3: Seni dan olahraga. Nah, kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Tapi kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur
2: ya, kita melebur bisa,
3: melebur ya aja, sorry, kita melebur. Nah, akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Calistung, terus di sini dan olahraga
2: gitu. Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Calistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh, boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
6: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer.
2: Okay.
6: Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random.
2: Oh,
6: jadi sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
2: Jadi seperti itu.
3: Iya.
2: Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih.
3: Iya.
2: Ya, jangan lupa ya.
3: Iya.
2: Baru kemarin yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
3: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
2: Nah, berapa lama kamu di sana?
3: 4 hari 3 okay. malam.
2: Iya. 4 hari 3 malam.
3: Iya.
2: Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
6: Ini tidak menentu sikap per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
2: Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
3: Alhamdulillah tidak ya, Kak.
2: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja,
5: betul.
2: Hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tembolok Pau juga?
3: Iya, yang
5: di Palembang, Kak. Desa Palembang.
2: Ya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
5: betul.
3: Iya, betul.
2: Kan airnya dingin banget di sana.
5: Betul sekali.
2: Kan, ya. Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
3: Iya.
2: Nah, itu gimana kamu di sana?
3: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
2: Iya kan kamu ada di sini, kalau nggak aman nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
3: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
2: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
3: Tapi tidak setiap hari hujan.
2: Oh, okay.
3: Ya, cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
2: Oh, gitu.
3: Tidak setiap harinya hujan gitu.
2: Jadi masih bisa menyesuaikan ya
3: hal-hal
2: gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
6: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas. Terus yang kedua wawancara. Terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi biasanya di meet up 1 ya. Kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara, terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
2: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS tidak seribet itu kayak gitu ya. Saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita nggak? By experience aja deh.
6: Iya.
2: Tesnya kayak gimana kemarin? Kamu rasainnya kayak gimana?
5: Wawancara.
2: Oh, wawancara.
5: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form, terus kita yang sempat Kak Zara mention, itu kita pilih divisi yang kita inginkan, sesuai passion kita. Nah, setelah lulus berkas, kita akan apa namanya? Wawancara.
2: Nah, ditanya-tanyain apa satu wawancara? Dispil dikit dong.
5: Adalah
2: tak bangga.
5: Makanya kalau mau tahu ikut
2: join SLC. Emang ada
3: pastinya.
2: Ada kapan batch 6, kapan rencananya?
4: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
2: Nah, itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
6: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa, juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa. Jadi sama di, TikTok
2: ya. Di @ Sekolah Literasi Desa. Itu TikTok ada. YouTube ada. IG ada. Semuanya itu @ Sekolah Literasi Desa. Panjangan gitu ya.
6: Iya.
2: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari boleh ya, kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
6: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
2: Oke.
6: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan. Ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa menyesuaikan.
2: Oh, oke. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ.
6: Iya.
2: Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain enggak sih? Kan tadi ada ngajar dan sebagainya. Boleh diceritain lebih detail enggak sih seperti apa? Kamu boleh.
4: Oke, kalau lebih detailnya untuk kegiatan pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
2: Iya,
4: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
2: Oke. Alhamdulillah. Terus
4: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain-lainnya. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
2: Oke. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
4: Hanya selama 2 hari.
2: Oh, 2 hari.
4: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat, kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya, kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
2: 2 hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
4: Iya.
2: Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
4: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini. Baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik kan.
2: Oh iya benar.
4: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan. Itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka. Karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik. Apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan. Tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
2: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
6: Ngajar
2: kegiatannya.
6: Untuk sejauh ini sudah ada 2 lokasi sih kak.
2: Itu di mana aja?
6: Yang Palembang ini sudah 2 kali. Terus ketiganya itu di Maros.
2: Oh di Maros.
5: Iya.
2: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
6: Iya.
2: itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
6: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, okay. dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan, terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
2: Itu boleh?
6: Boleh.
2: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
6: Berapa ya? Per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
2: kak. Oh iya.
6: Iya.
2: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang
6: tidak.
2: Sampai 20-30 ya kalau saya
5: kurang lebih
2: ya.
5: Kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
4: 30-an semua, itu semua.
5: Dari 1 sampai kelas 6.
2: Semua sekolah, satu sekolah
6: iya.
2: itu?
6: Iya.
2: 30-an?
6: 30-an.
2: Oh ternyata kayak gitu ya?
6: Iya.
2: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
6: Kalau
5: di pelosok itu sangat minim.
2: Minim?
5: Kan? Iya.
2: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di-boost daerah, di bagian itu?
6: Sebenarnya... dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua. Bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
5: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
6: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
4: Emangnya sepenting itu ya, Len?
6: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
5: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
6: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
4: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
5: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi

0: itu yang paling penting sih.
1: Iya, benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
2: Luar biasa antusiasnya. Mereka tuh sangat-sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah, itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah, kita bisa untuk bangun bonding dengan mereka. Mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa. Mereka menyambut kita dengan hangat.
1: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya?
0: Iya.
1: Kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
3: Semua. Iya.
1: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
0: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
1: Oh, oke. Okay,
0: ya. Yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
1: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
0: Iya.
1: Insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira. Kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsan di 0821-333-39440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
0: Oke, jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
1: Oke.
0: Ya, jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
1: Okay.
0: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
1: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
0: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus.
1: Daftar
0: pengurus.
1: Langsung pengurus.
0: Iya.
1: Oke, tapi pernah ikut terlibat langsung kalau
0: pernah.
1: Batch berapa?
0: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
1: Oh, ikut juga kemarin. Iya. Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
0: Turun ngajar juga?
1: Iya. Seru gak sih ngajar sama anak-anak itu?
0: Seru, sebenarnya seru sekali kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif. Mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
1: Keren tuh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa musim hujan lagi? Kenapa?
2: Okay. Kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih kak.
1: Oke.
2: Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali.
1: Okay.
2: Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
1: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
2: Sebelumnya sudah pernah.
1: Di komunitas yang berbeda?
2: Iya.
1: Dan kali ini gabung di SLD?
2: Iya.
1: Nah, dan menurut kamu nyaman?
2: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
1: Sangat-sangat nyaman?
2: Iya.
1: Oh, kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
3: Boleh.
0: Boleh.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Iya, karena sudah Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
1: Oh gitu.
3: Ya.
1: Jadi udah boleh ikut.
3: Sudah boleh kak.
1: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
0: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga lakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
1: Ada. Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini?
0: Kalau kesibukannya sih kak, masih kuliah, kebetulan masih mengurus tugas akhir dan juga
1: jurusan ya, apa?
0: Farmasi.
1: Wabillahi taufik. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
0: Sama sih kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru dan tentunya itu memberikan support begitu.
1: Begitu memang Sarah, kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
0: Betul
1: lagi
2: sebagai bahan healing dia.
1: Healing lupa gitu.
0: Sampai lupa.
1: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih, Vicky?
3: Masih sibuk kuliah, Kak.
1: Kuliah juga?
3: Iya.
1: Akhir juga?
3: Tengah-tengah.
1: Semester 5 ya, atau 5-6 gitu ya. Di mana?
3: Di Universitas Negeri Makassar.
1: Ya enggak apa-apa sebut aja, enggak masalah.
3: UNM.
1: Di UNM, iya. Jurusan apa?
3: Jurusan Sastra Inggris.
1: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
2: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya ini. Karena lagi libur ini.
1: Tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
2: Manajemen, Kak.
1: Manajemen. Masih oke lah ya. Masih sosok lah, masih bisa menyesuaikan masih aman lah ya. Anda ini. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
0: Kalau membagi waktunya ya, Kak. Kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend. Jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5 itu kan dia mulainya di hari Kamis. Ya kan itu masih weekday. Jadi saya sampai nyusul, Kak. Di kegiatannya karena
1: bukan tipsen.
0: Bukan, nggak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
1: Wah, keren. Tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
0: Iya.
1: Sama siapa?
0: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya. Kemarin lumayan banyak sih, Kak.
1: Paling tidak ada tim kan, enggak sendiri.
0: Iya, pasti.
3: Enggak sendiri, Kak.
1: Iya. Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3. Ya. Berarti masih kuliah, kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu atau setahun lalu?
3: Setahun lalu, Kak.
1: Iya. Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah maba. Berarti masih maba kan ya, lagi padet-padetnya tuh ya, panggilan senior kanan kiri tuh. Ya kan, kamu gimana bisa kaburnya?
3: Alhamdulillah izin.
1: Oh, izin.
3: Ada surat izin ya?
0: Oh iya. Oh, betul, ada surat izin.
1: Nah, yuk langsung. Betul, ada surat izin.
0: Lupa.
1: Berhasil excuse ya. Kamu izin.
3: Ada surat izin, Kak.
1: Oke, terus.
3: Ya, kita minta izin sama dosen di ACC. Gas.
1: Boleh. Ih, sesantai itu, asik.
3: Alhamdulillah, waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Jadi ada dua kelas, Kak. Tapi yang satunya izin.
1: Oke, jadi satu aja. Jadi kamu izin di satu dosen.
3: Betul.
1: Dan ACC.
3: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sepertinya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
2: Iya.
1: Nah, ngaturnya tuh gimana?
2: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih, Kak.
1: Agak sombong jawabannya. Good management ya.
2: Iya, betul.
1: Bangga banget tuh ini. Itu gimana manajemen waktunya?
2: Oke, kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan, Kak. Saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan. Nah, Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya jadi ya aman-aman aja sih, aman-aman dosen aja. ACC
1: untuk surat izinnya dan akhirnya bisa berangkat.
2: Iya.
1: Wah, keren banget. Ya terasa ngobrol kita udah pukul 21.55 nih. Lama kan ngobrol, gak kerasakan ya?
2: Iya.
1: Udah 30 menit lebih nih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, gak kerasa ngobrolnya.
2: Oh, jangan di-spill dong, Kak.
1: Takut ketahuan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih, batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru gak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
3: Ini masih rencana ya, Kak. Rencananya itu di Maros.
1: Oh, di Maros nanti. Iya. Oke. Okay. Di sekolahnya, di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh.
3: Di mana?
1: Di Maros, di bagian mana? Kan Maros cukup luas tuh.
3: Iya.
1: Itu di bagian mananya?
3: Mungkin agak dalam-dalaman lagi, Kak.
1: Iya kan?
3: Maksudnya agak ke pelosok banget.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu kami rasa itu bukan pelosok, Kak.
1: Oh, kurang pelosok.
3: Kurang. Oh, karena di sana sudah maju, Kak.
1: Oke, okay, iya.
3: Iya.
1: Oh, jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi. Betul. Nanti. Oh, jadi akan mencari titik baru.
2: Iya, betul.
1: Wah, tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
0: Semua sih, Kak. Semua, Kak. Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi, bagaimana pendidikan di sana. Dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
1: Oke. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan gak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
0: Kalau Desember sih kayaknya kami
1: udah
0: break dulu, Kak. Okay. Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
1: Oh, di pojok
0: baca. Iya, betul.
1: Ah, itu kapan, di mana?
0: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
1: Oke, di Januari nanti.
0: Iya,
1: jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram atau media sosialnya di @sekolahliterasi
0: desa.
1: Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok baca.
0: Ya, umum, Kak.
1: Siapapun boleh.
3: Siapapun boleh.
1: Oh, oke, sangat menarik. Terakhir deh, closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
0: Jadi di sekolah literasi desa khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
1: Oke. Jingga, apa yang ingin disampaikan, Jingga?
2: Oke, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok, mengajar mereka membaca, berhitung, dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri, menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih, Kak, jadi jangan lupa join SLD.
1: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
3: Perbanyak baca buku.
1: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu, Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul, perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
3: Karena minim.
1: Ya, minim ilmu, minim literasi, otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
0: Betul.
1: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini, okay, boleh.
0: Boleh, kita ngobrol dong.
1: Kita ngobrol banyak lagi ya, seputaran kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
0: Di Instagram, dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
1: Okay, di @sekolahliterasidesa.
0: Baik
1: pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri. Makasih banyak teman-teman.

Kakao.com. Kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda waktunya dapat memilih lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an yang sudah disiapkan oleh musik director kami, Bang Arvan Yusri. Yang kali ini udah nangkring beberapa rangkaian lagu, coba Irsan bacain dulu satu-satu. Pendengar boleh didengarkan dulu ya, dibacain dulu nanti satu-satu, tolong dimonitor. Habis itu boleh dipilih kira-kira mau yang mana lagunya ya. Irsan punya lagu dari Chicago dengan Hard to Say I'm Sorry, Lionel Richie dengan Stuck on You, ada Whitney Houston, I Will Always Love You. Ada juga lagu Air Supply dengan Now and Forever. Now and Forever gitu ya. Michael Mountain dengan To Love Somebody. Ada Celine Dion juga, The Power of Love. Terus ada Jose Mary Chan dengan Beautiful Girl. Ada Listen to Your Heart dari Rockside. Listen to Your Heart. Cocok enggak sih? Nanti salah lagi. Ada Michael Jackson dengan One Day in Your Life. One Day in Your Life. Na na na na na na na na. Irsan yakin benar kan? Irsan tahu lagu yang gini nih. The Police. Baru masuk nih The Police setelah sekian lama ya. Dengan lagunya Every Breath You Take. Setiap nafas yang kau ambil gitu ya artinya. Silakan Anda dapat mendaringkan line telepon kami di 0821-3333-9440. Saya jawab dulu telepon yang ada di telepon biasa ya. Halo, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
0: Istrinya Pak Hakim.
1: Nah, kalau istrinya Pak Hakim saya kuhafal di suaranya. Kalau Pak Hakimnya kemarin saya lupa. Ya. Ibu Andi Anisa.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana Kak Reba ini? Sehat-sehat, Ciki?
0: Alhamdulillah, sehat, iya.
1: Alhamdulillah. Dingin-dingin emput di sana.
0: Iya.
1: Bu Andi Anisa?
0: Iya.
1: Lagunya siapa mau diputarkan ke ini?
0: Yang pertamanya, ya tadi.
1: Yang pertama saya, tadi?
0: Baca.
1: Oh iya, yeah. Nanti saya pilihkan kalau begitu, Di.
0: Iya.
1: Yeah. Siapa mau disapa-sapa ini?
0: Buat Pak Tosewang, Pak Yusuf, Pak Bobi, Aulia Sul, Sri Sinta, Dewi, siapa lagi? Cibone, Indai Sopen, Tantri, semuanya paling bom istan. Biasanya buat di sampingku, selamat istirahat. Buat istan. Anu tahu ibu semua istan. Buat istan, selamat tugas. Jangan comot-comot cepat turun badan tadi.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Ah, kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Mbak Tantri di sana. Assalamualaikum Mbak Tantri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Mbak Tantri di Pare-Pare,
2: memori
1: bagaimana kabarnya?
2: Memori lewat lagu.
1: Iya, memori lewat lagu ya.
2: Kenapa?
1: Kenapa ada apa? Halo
2: saya
1: Mbak Tantri. Walah. Aman
2: iya,
1: Ji suaranya. Sekarang lagi di mana ini?
2: Iya. Masih di rumahnya tante.
1: Oh, masih di rumahnya tante. Pantasan suaranya lagi ditahan-tahan kayaknya ini.
2: Iya. Betul. Karena ada orang sakit.
1: Iya.
2: Iya, mungkin besok baru pulang ke rumah.
1: Oh iya, insya Allah kalau kita sehat-sehat dan selamat sampai di tujuan nanti. Mbak Tantri.
2: Iya, soalnya kemarin malam gawat.
1: Oh, sempat gawat.
2: Iya, kirain mau. Pergi.
1: Innalillah, tapi enggak jadi aman Ji.
2: Iya. Tidak Ji.
1: Oh, aduh.
2: Alhamdulillah katanya Pak Ustaz. Belum ada dunia panggilannya.
1: Oh, begitu. Oh, berarti masih insyaallah mudah-mudahan masih diberi umur
2: masih,
1: panjang.
2: Masih. Masih. Ya, betul.
1: Lagunya siapa diputarkan kini?
2: Lagunya
1: siapa?
2: Itu tadi yang kita sebut Look at the mohon Sasu
1: Ada
2: tadi itu
1: Irsan lupa lagi. Yang mana tadi ya?
2: Ada tadi itu yang kita nyanyikan.
1: Iya. Bukan yang ini. Yang iya. Oh, now and forever. Yang itu ya?
2: Iya, gitu.
1: Oh ya, oke. Boleh. Irsan tadi saya kira yang lain. Oke, sudah Irsan siapkan lagunya.
2: Iya, oke.
1: Sekali ini menyapa untuk
2: Ibu
1: siapa?
2: Ada Ibu Adianisa di ini di Bantaeng. Terus ada ini siapa lagi tuh? Bang Anwar. Yang suka dengar juga katanya.
1: Oh iya.
2: Ada Bang Ali, ada Pak Bobi, ada Pak Bula Sewang, ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana. Terus lagunya juga buat ini.
1: Buat siapa lagi tuh?
2: Di Daya ada Pak Ahmad Yani Tasfun sama Ibu Nurmina, ada Sri Sinta di MU. Pokoknya ada Tika di Sabang, ada Pak Asri di Wotu. Pokoknya buat semuanya.
1: buat semuanya.
2: Terkecuali.
1: Oke deh.
2: Tidak ada kecuali kan.
1: Oke deh.
2: Iya, silakan dilanjut.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke telepon biasa dulu pendengar ya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Bung Irsan.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Tekia Bate di Bone, Bung Irsan.
1: Ah, Bang Bahtiar.
3: Tekia Bate.
1: Oh, Tekia Bate.
3: Iya.
1: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, fine today.
1: Fine today. Bagaimana kondisinya cuaca di daerah Ta ini?
3: Dapat saya laporkan bahwa cuaca di Bone sangat terik matahari siangnya.
1: Wah.
3: Ini tetap juga kelembabannya agak tinggi begitu.
1: Oh, berarti gerah banget di itu kalau siang hari di sana ya?
3: Iya, seperti itu keringatannya.
1: Tapi masih aman untuk saat ini. Kondisi air di sana, bagaimana di rumah-rumah warga masih aman?
3: Alhamdulillah kalau kondisi air masih oke. Okay.
1: Masih oke.
3: Tapi saya tidak tahu apa kita terdampak dengan El Nino itu nanti ke depannya. Tapi ini kan baru bulan 7.
1: Iya, berarti kalau untuk saat ini alhamdulillah masih aman ya?
3: Bahkan itu masih hujan.
1: Oh, kalau masih ada hujan sedikit ya?
3: Tidak, gitu.
1: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Oke, Pak Takya. Lagunya siapa Irsan putarkan?
3: Saya mau lagunya yang ada yang mengatakan Let Somebody.
1: Ah.
3: Let Somebody. Oh.
1: Oke, okay, To Love Somebody dari Michael Bolton ya?
3: Ya, Michael Bolton.
1: Oke deh, Irsan siapkan lagunya. Menyapa lagunya, untuk siapa kali ini?
3: Saya kirim untuk tadi Mbak Tantri.
1: Mm-hmm.
3: Ya, semoga cepat kembali di rumahnya dengan keluarga yang sehat semuanya. Kemudian amin, ada Ibu Anda Anita, Andi Anita. Selamat malam juga. Kemudian untuk rekan kami Tika di Saban.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat malam juga ada Pak Bobi, Pak Sewang, kemudian siapa lagi ya? Semua-semuanya Bung Irsan ya.
1: Semua-semuanya aja. Oke. Okay.
3: Bung Irsan sehat selalu dan sukses selalu
1: mengudara. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekia Bate tadi di ini ya. Di Bone. Nah, kita bergeser ke telepon WhatsApp pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, ini terdengar jenis suara ta. Tolong dengarnya di HP, jangan kita dengar di radio.
4: Dari Sopeng.
1: Iya, Pak Yani. Pak Ahmad Yani.
4: Enggak ada suaranya.
1: Iya, yeah, kita gak dengar suaraku ini di telepon.
4: Gak ada suaranya di HP.
1: Oh, kenapa bisa?
4: Iya. Yeah.
1: Oh, cool. Emang bagus sih kalau saya bagus di sini. Oh, mungkin ada sedikit.
4: Baru-baru ini? Tadi ada?
1: Oh, tadi ada sih, baru-baru hilang.
4: Iya. <Yeah.
1: laughs> Oke, okay, kalau begitu lagunya siapa kuputarkan sih, Pak Yani? Iya, iya. Oh,
4: tadi ada jumpa-jumpa, Mi. Ikutan Mi aja.
1: Oke, okay, yeah. Silakan lagunya kalau begitu, Pak Yani.
4: Halo.
5: Iya,
4: buat Tika, ada Dimas, Tantri sama Esti, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Layasari, Aulia, Ama, Tantri, ada Bunda Sopi, Nurdi Marus, ada Uki, ada Putri, Wandatu, Asri Diwotu, Layasari, ada Bobby, Nela M. Nur, Samsia Maesar, dan semua-semuanya, Bung Irsang.
1: Oke, kalau begitu, Pak Yani.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tiba-tiba agak ada sedikit trouble pendengar ya. Saya coba ini dulu, menghubungkan ulang dulu handphonenya dan sistemnya Irsan ya, mungkin sedikit bermasalah ya. Semoga bisa terhubung dengan baik kembali. Untuk yang ingin gabung lewat line telepon boleh ya. Saya coba angkat teleponnya dulu. Silakan 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Mai di Gorontalo.
1: Bagaimana kabarnya Mbak Mai?
6: Alhamdulillah baik. Pengirsan,
1: Irsan, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Mbak Maya?
6: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Mbak Mai?
6: Ya.
1: Bagaimana nih Gorontalo akhir-akhir ini gimana? Apakah panas juga atau gimana di sana?
6: Gorontalo sekarang sih panas seharian. Cuman kemarin-kemarin hujan, tapi nggak begitu deras.
1: Oh, sempat ada hujan ya?
6: Iya, sempat sih.
1: Ah, syukurlah kalau begitu. Kalau Makassar ini udah lama banget nggak ada hujannya nih.
6: Oh iya, mudah-mudahan hujannya kesana ya Bang ya.
1: Amin, semoga bisa geser kesini ya Mbak Mai ya. Mbak Mai, kali ini mau dengar lagunya siapa Mbak Mai?
6: Lagunya M2M, judulnya Dede.
1: Oh, kalau M2M lagi gak masuk kali ini. Hari ini lagunya 80-90an. Irsan coba bacakan dulu yang Irsan punya ya.
6: Ya, silakan.
1: Ada lagunya Rockside dengan Listen to Your Heart. Listen to Your Heart, ya. Yeah. Terus juga ada lagunya ya,
6: daripada ribet.
1: Oh, itu aja.
6: Iya, lagian banyak tuh yang ngantri di belakang, kasihan banget.
1: Iya, benar-benar. Oke, kalau gitu langsung menyapa deh Mbak Maya, silahkan.
6: Oke, menyapa pertama dulu buat apa yang lagi beraktivitas, segala aktivitasnya di maklisinya,
1: Allah
6: juga dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
6: Amin ya Robbal Alamin.
1: Amin.
6: Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Sofi juga, Ibu Wahida, ada Mbak Viola, ada Bu Andi Anissa, ada Mbak Oki juga, Pak Bobby, ada Yani, Pak Junet juga, ada Bang Arga, Pak Asri dan seluruh apa ya sahabat RRI Pro 1 Makassar.
1: Oke.
6: Malam aja semuanya. Istirahat aja.
1: Iya.
6: Insyaallah kita semua juga sehat selalu ya, dan semoga dengan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Enggak bisa maya satu persatu semuanya.
1: Terima kasih banyak Om Maya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gorontalo kita bergeser ke daerah Kalimantan ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Kak Irsan.
1: Bagaimana?
7: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
7: Memori lewat lagu.
1: Kak Amah kali ini ada di mana Kak Amah?
7: Lagi di Kalimantan Timur ini, daerah Tanah Grogot ini Kak Irsan.
1: Di Tanah Grogot, aman-aman di sana?
7: Alhamdulillah aman-aman. Cuaca juga tadi siang panas ya juga.
1: Tapi belum ada hujan juga.
7: Dua hari yang lalu ada hujan.
1: Oh sempat ada
7: deras
1: hujan.
7: Deras sebentar aja iya.
1: Oh tapi syukurlah ya masih ada hujan ya.
7: Iya masih ada.
1: Alhamdulillah. Kondisi air di sana masih aman di Tanah Grogot Mbak Ama?
7: Aman aman.
1: Aman ya alhamdulillah aman. Kalau begitu.
7: Iya.
1: Mbak Ama.
7: Alhamdulillah. Iya. Yeah.
1: Lagunya mau diputarin yang mana kali ini?
7: Putarin di lagunya Michael Jackson.
1: Michael Jackson tadi ya, dengan One Day in Your Life. Oke, okay, yeah. Irsan siapkan. Sapaannya untuk.
7: Untuk ada tadi yang baru lewat semuanya tanpa terkecuali kepada Pak Yani Tasmun. Terima kasih sapaannya bersama Ibu Nurmina. Bapak Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsia Meister di Bantaeng, Kak Maimuna Ganing di Jeneponto, ada Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta di MU, Pak Arjuna, ada Puan Datu, Arga di Sinjai, ada Kak Ina Kristalara juga, Kak Uki, Fadil, Dimas, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
7: Kak Irsan, selalu, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga Mbak Amah ya sama keluarga di sana. Yang gabung di telepon, nanti Irsan angkat telepon tadi, karena sudah 5 ini total penelponnya. Saya putarkan dulu rangkaian lagunya, abis itu kembali menemani kita semua. Chichago dengan Hard to Say I'm Sorry. Ini list pertamanya tadi di request oleh Ibu Andi Anissa. Katanya pilih yang pertama aja Irsan. Oke, Irsan pilihin. Untuk yang lain dapat mendaringkan telepon kami di 0821 3333 9440.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Listen to your heart. Ya kan udah Irsan bilang itu lagunya. Rockside di tahun 89 ya. Populer banget tuh lagunya. Sekarang saatnya Anda kembali mendaringkan teleponnya 0821 3333 9440. Saya ke WhatsApp dulu ya pendengar ya, karena lebih duluan masuk tadi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Ini Pak Fajar.
0: Pak Fajar di Palopo.
1: Betul.
0: Bagaimana Kareba?
1: Ya bagus, Adinda.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat jiki sama keluarga di sana, Pak Fajar.
1: Ya, sehat, hanya ini ya panas matahari terus ya, enggak
0: iya.
1: Ada hujan.
0: Luar biasa memang panas mataharinya nih, Pak Fajar.
1: Ya, iya, mungkin Makassar dengan Papua sama.
0: Kita kayaknya harus banyak-banyak bersyukur dulu ya, karena mungkin memang lagi waktunya seperti ini, Pak Fajar.
1: Iya, betul sekali, Adik. Iya.
0: Pak Fajar, lagunya siapa terus nih? Lagu.
1: Ada... Oh, kalau saya anu deh, kalau lagu barat toh?
0: Iya.
1: Kalau saya Let Me Somebody.
0: Oh, oke okay deh. Nanti Irsan siapkan ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, okay, sudah.
1: Terusnya apa?
0: Boleh, silakan.
1: Buat Ibu Ros Miati di Maros. Buat buat Adinda Tika di Sabang.
0: Iya.
1: Terus Ibu Santri di Pare-Pare. Bunda Sumi di mana? Bunda Sumi
0: di Sudian.
1: Di Sudian. Buat semua saja pendengar Pro 1 Makassar di Irsan.
0: Oke, kalau begitu ya. Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar baru saja bergabung, kita pindah ke telepon biasanya dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana? Aduh, terputus, sayang sekali, dicoba kembali ya. 0821 3333 9440 mendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Iya Pak Sewang.
2: Iya.
0: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, boleh-boleh. Nih Sewang, sehat-sehat Ciki.
2: Alhamdulillah, innalillahi subhanahu wa ta'ala.
0: Alhamdulillah. Lagunya siapa Irsan putarkan ini?
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, oke deh, disiapkan. Menyapa untuk siapa malam hari ini Pak Sewang?
2: Buat Pak Gapur sama Pak Lupus,
0: Arjuna. Yeah.
2: Di Baruga, Opadin, Anissa Hakim, Anwar. Yeah. Puan Datu, Indah Ica.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah. Hendro, Yosok. Pak Bobby. Di Polman, Akhri di Wotu, Junedi Tika di Sabang, Arfa Ina di Selayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Dimas, Mustahan, Sumarni di Kota Bantai, Pasar Bantai, Samsudin Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takalar, Tio, sama hadiran kota di Kota Lantang untuk kesian.
0: Iya.
2: Semua-semuanya nih tanpa kecuali.
0: Sama-sama.
2: Iya. Buat Irsan Saputra.
0: Iya.
2: Lanjut tugas dan sehat selalu.
0: Terima kasih sukses banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sewang. Berikutnya kita bergeser ini ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Kak Hesti.
3: Ya, halo juga Dede. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Hesti sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Ini dengan Irsan kah?
0: Betul, dengan Irsan. Iya.
3: Hampir kelupa.
0: Aduh, hampir kelupaan kalau gitu. Kak Hesti, Irsan turut berduka cita ya atas ini berpulangnya sang adik ya.
3: Iya.
0: Iya. Iya. Kak Hesti.
3: Bentar, lagunya apa kan?
0: Lagunya ini ada lagu-lagu mancanegara.
3: Ikutan saja.
0: Iya, saya ikutkan.
3: Kita yang pilihkan salah satunya.
0: Oke, kalau gitu Kak Hesti, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Lagunya buat Kak Santri. Ada Sri Dimutu, ada Tisa di Saban, ada Uci. Diganti gak sih Kak Uci?
0: Kak Uki di Daya.
3: Iya, Kak Uki. Buat Kak Uki di Daya. Ada Dimas, ada Dedy. Bagaimana nih Dede Irsan? Buat Dede Irsan, semoga sehat selalu bareng keluarga. Ada juga Anwar bareng Arjuna.
0: Oke.
3: Kelupaan. Buat Kak Soni juga.
0: Oke, kalau gitu Kak Hesti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Kita coba line telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Malam, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
0: Bang Junaidi.
4: Apa kabar? Mas, rumah suara aku tetap, Kak Irsan. Om, ganti nama aku dari Batu.
0: Ku hafal ke suara atau Bang Junaidi?
4: Bagaimana kabar, Nek?
0: Alhamdulillah, sehat. Kita bagaimana, Kak Rebata ini?
4: Alhamdulillah, agak baik kami berhenti untuk batu.
0: Iya, karena enak misalnya ku dengar ini suara, tak?
4: Iya, anu, macam-macam yang ku minum, minum anu, ada obat ku minum.
0: Siapa kasih ke obat?
4: Ada sasri ku minum. Ini masih batu, tapi agak anu.
0: Iya. Tapi tidak terlalu, Midi, kurang-kurang, Mi.
4: Iya, agak kurang.
0: Alhamdulillah, kalau begitu.
4: Era
0: pasti minum. Oh, udah banyaknya itu diminum.
4: Sampai sambil ini.
0: Iya. Bang Junaidi, laguku ini lagu-lagu mancanegara. Saya siapkan Miki atau mau ke memilih? Saya siapkan Miki saja.
4: Iya, saya
0: kemas saja. Oke, kalau begitu.
4: Tadi main teman kok masih di teman kenangan.
0: Iya, tapi
4: ketiduran kan baru masih anak juga, saya masih lemas kak. Jadi ada aku istirahat dulu.
0: Iya, istirahat mikir dulu, nggak apa-apa
4: aja. Agak baik kan menjadi ketiduran menyanyi kak.
0: Jangan ke dulu menyanyi, nanti ruan lagi suara batu-batu lagi nanti.
4: Bukan apa-apa kak, disangka itu kan pencarian.
0: Ya itu lagi iya, mau bagaimana?
4: Kalau tidak pergi mencari, tidak pakai lagi uang.
0: Betul, iya.
4: Iya, memang tidak ada anu, tapi ya lagi belanja lagi.
0: Betul sih, iya.
4: Kebutuhannya lain.
0: Banyak apa Miki dulu ini Pak Junaidi untuk siapa saja ini?
4: Pertama-tama sama Kak Hesti.
0: Iya.
4: Berduka cita, belanja adiknya. Semoga arwahnya dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Santri yang ada di Pare-Pare.
0: Iya.
4: Terus ada 14 Yoh. Tanpa kalau menyambut masuk ke Pak Junaidi dari baru. Waras panggil limpo. Katanya pada tawa. Tapi itu Aldi Hidayah.
0: Iya.
4: Ini. Karena di sini lagi di Purapu ada Pak Tawa Pak Umar. Saya Murusia.
0: Oh iya, yeah, iya. Yeah.
4: Apa itu lagi yang semua mie kerja sama terkecuali. Nanti benar baru kerja lagi.
0: Oke kalau begitu di iya.
4: Kapan bisa ke siaran yang tersitu di Pura
0: 1? Mau apa? Mau siaran?
4: Iya, kapan-kapan.
0: Kapan-kapan nanti mudah-mudahan bisa ada waktu. Karena kalau menyiar langsung agak sulit.
4: Iya.
0: Iya. Oke kalau gitu Pak Junaidi, terima kasih banyak.
4: Iya, oke Pak Junaidi. Saya kini.
0: Sama-sama Pak Junaidi.
4: Itu hari waktu M. Itu bilang, Islam barangkali MC nih. Islam barangkali yang kasih gak main. Baru tidak tahu salah-salah.
0: Karena kan banyak orang.
4: Banyak orang, jadi itu. Gak kasih gak main. Mana bilang apa yang jawabannya ini? Saya jelas langsung jawab. Saya bilang apa? Perpesina per satu. Langsung jawab karena bersama ini.
0: Ilangganan begitu.
4: Ilangganan maki. Saya bilang apa? Kuampat tu. Langsung dapat karena dia satu.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Okey Pak Junaidi.
4: Okey saya kira sendiri.
0: Iya iya iya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Junaidi. Berikutnya WhatsApp-nya jika ingin berdering boleh kembali berdering ya. 082133339440. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Asri di Watu, Jawa Timur.
0: Bagaimana kabarnya Bang Asri?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
5: Kirsan juga di sehat.
0: Alhamdulillah masih comot-como ini.
5: Masih comot-como ya alhamdulillah.
0: Bang Asri. Ye. Watu masih hujan ini kah atau sudah mulai panas?
5: Baru-baru ini selesai hujan ini.
0: Oh, baru-baru selesai hujan alhamdulillah. Jadi masih tinggi curah hujan di sana ya.
5: Iya. Baru beberapa hari ini yang tidak hujan, tapi ini malam lagi hujan lagi.
0: Ini hujan lagi, di alhamdulillah kalau begitu.
5: Sering hujan.
0: Oh, sering hujan di situ, alhamdulillah. Iya, karena kalau Makassar ini lama-lama sih enggak hujan.
5: Paling kalau satu minggu paling hujannya itu ada biasa berturut-turut itu.
0: Wow, lumayan tinggi intensitasnya di sana ya. Iya.
5: Malam Senin yang lalu itu, woy, deras sekali
0: hujan. Deras sekali hujan. Iya. Waduh, tidak bisa joka-joka berarti itu.
5: Iya. Kalau ini baru-baru hujan-hujan ringan
0: gitu. Oh, hujan-hujan ringan. Jadi baik kalau gitu. Iya. Bang Asri, lagunya lagu-lagu mancanegara tapi tinggal ikutan aja enggak apa-apa ya?
5: Iya, enggak apa-apa, ikutan saja.
0: Oke deh, menyapa dong untuk siapa kali ini?
5: Menyapa dulu ya yang berlewat ada Pak Junedi ya?
0: Iya, betul.
5: Ada Pak Dilo Sewa. Ada Pundati di Pinderang bersama Nur Alam, ada Opa Ding. Ada siapa lagi buat Tantri di Pare, bersama Hesti, ada Nurintan di Takalar, ada Budak Kopi, Pencia Maisar, Ina Kristalara, ada Rukjana Yasir, Asma Jani Tasmin, Nurmina M. Nur, Yuki Didayat, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada di Sabang ada Tika, Yuda. Lupus mari-mari.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Maya di Gorontalo. Buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, kalau gitu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengantri lagunya Michael Bolton dengan To Love Somebody. Ada juga lagunya Michael Jackson dengan One Day in Your Life. Ini siap sekali untuk diputarkan. Ingin menyapa juga buat yang belum sempat gabung tadi di line telepon WhatsApp kita. Ada Bunda Sumiati di Sudiang dan juga ada Kak Uki di Dayak. Yang tadi sempat gabung, udah sempat tadi gabung San tapi belum keangkat. Iya mohon maaf ya, belum sempat Irsan angkat. Karena tadi udah rame banget itu. Tapi alhamdulillah udah mulai agak longgar-longgar nih pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin gabung, baik telepon biasa atau WhatsApp juga boleh. 082133339440. Di lagu-lagu mancanegara untuk edisi kali ini di hari Senin, lagu-lagu 80-90-an akan kami hadirkan menemani Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

Mendengar demikianlah rangkaian lagu-lagu Irsan sudah putarkan untuk Anda yang udah di request juga lewat line telepon, baik itu WhatsApp dan juga telepon biasa, sudah Irsan putarin semua. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan share-nya kami dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan akan menemani Anda. The Power of Love, lagu dari Celine Dion, menutup perjumpaan kita untuk edisi hari ini di Senin 27 Juli 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi

0: melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang sabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Wisnu Suryaning Aji dalam novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang makna kehidupan dan konfrontasi dengan kematian. Melalui kisah seorang kakek berusia 76 tahun yang tengah berjuang melawan penyakit dan merindukan kedamaian akhir hayat, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang menyajikan potret yang kompleks tentang manusia dan eksistensinya. Cerita dimulai dengan keinginan sang kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan tenang. Namun, rencana besarnya tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, pembaca diajak menyelami lika-liku kehidupan sang kakek. Mulai dari masa mudanya yang penuh perjuangan, hingga hari tuanya yang syarat dengan kenangan. Interaksi dengan keluarga dan teman-temannya semakin memperkaya dimensi karakter sang kakek, membuatnya terasa begitu nyata dan dekat di hati pembaca. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang tidak hanya menyoroti tema kematian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cinta, keluarga, penyesalan, dan harapan. Melalui penuturan yang sederhana namun penuh makna, Wisnu berhasil menyajikan tema-tema universal yang mampu menggugah emosi pembaca. Bagi sebagian pembaca, alur cerita novel mungkin terasa lebih lambat dan kurang banyak konflik yang mendebarkan. Tokoh-tokoh dalam novel terasa hidup dan memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Gaya bahasa Wisnu yang mengalir membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Isu tentang kematian dan penuaan adalah tema yang relevan bagi setiap individu, sehingga hal ini mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menawarkan perspektif yang segar tentang kematian, tidak sekedar sebagai akhir, tetapi juga sebagai bagian dari siklus kehidupan. Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang merupakan sebuah novel yang mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan dan kematian. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberi perspektif baru tentang perjalanan hidup manusia. Bagi mereka yang mencari bacaan yang mendalam dan penuh makna, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang sangat layak untuk dibaca. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Egoisme dan rasa cinta pada diri sendiri merupakan bahaya yang mematikan. Jika ia berhasil menguasai seseorang, maka ia akan menekan kebaikannya dan menambah keburukannya, dan akan membuatnya hidup di wilayahnya sendiri tanpa mau mengenal orang lain. Ia tidak akan merasa gembira atau sedih kecuali pada hal-hal yang menimpa pada dirinya sendiri.
3: Makassar,

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM, Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Take up.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiara, kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Selasa 28 Juli 2026. Dan penyiara, mengawali kebersamaan kita di hari ini ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Ar-Rum ayat 30 sampai 33 bersama surah Madan Darius.

0: يعلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta hadirkanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya persembahan lagu-lagu religi juga akan hadir untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: kasih pendengar untuk Anda yang masih tersetia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu religi sebelum kita bersama sebentar lewat dialog interaktif Mutiara Pagi di pukul 5.30. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimalaskan saat kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dan kita akan membahas topik kita, pendengar, seputar cara menjadi orang yang baik ya. Saat ini kita sudah bersama dengan Ustazah Profesor Dr. Hajah Rahmidah MA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Ustazah, sebelum kita masuk dalam sesi diskusi, mungkin langsung kita awali kebersamaan kita, ada tausiah singkat terkait topik yang akan kita bahas saat ini. Ustazah, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tiada lain adalah mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan sekaligus kemampuan untuk beraktivitas menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya ya sebagai manusia kita ingin sekali ya untuk menjadi orang yang terbaik, terutama di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau sesama manusia itu kan sangat mudah kita ya boleh jadi ya antara satu dengan yang lainnya itu kan saling berbeda dalam menilai apa yang telah kita lakukan. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk meraih orang-orang yang terbaik di hadapannya. Nah, yang pertama itu kita melihat di dalam surah Al-Imran ayat ya 110 di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu ya adalah umat yang terbaik. Tentunya kita ini adalah orang Islam semua ya, semuanya tanpa kecuali. Tetapi yang bagaimana kriterianya itu, yakni yang menyuruhkan kepada umat manusia, karena dikatakan di sini, ukhrijat linnasi, keluar kepada manusia untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ada tiga ya kriteria yang disebutkan di situ. Jadi yang pertama itu adalah Tu'minuna billah artinya iman kita kepada Allah, dan iman itu ya bukanlah sekedar ucapan dan bukanlah juga sekedar pembenaran, tetapi iman itu adalah amal, adalah perbuatan ya. Jadi dari segi bahasa ya, iman itu bermakna at-tasdik dan al-amanah. Apa at-tasdik itu adalah membenarkan ya, ada pengakuan kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak disembah. Nah, pengakuan itulah yang harus dibuktikan. Al-amanah itu berarti menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi segala larangan. Nah, itulah sebabnya makanya di ayat ini dikaitkan dengan ta'muruna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkar ya. Artinya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kebaikan? Kebaikan itu banyak sekali ya. Apapun yang baik, jadi ukuran kebaikan itu adalah semua yang baik menurut Allah dan Rasulnya, itulah yang dikatakan baik dalam ukuran ya Allah Subhanahu wa taala atau dalam ajaran agama kita. Jadi orang-orang yang ingin terbaik di mata Allah, maka itu kan harus kita buktikan. Makanya digandengkan di sini tu'minuna billah wa kemudian ya'muruna bil ma'ruf, itu pengakuan kita, pembenaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah ajarannya. Nah, apa ajaran-ajarannya itu ya dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana beliau mengingatkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi bermanfaat bagi sesama umat. Jadi kalau itu yang pertama dari contoh kita melakukan kebaikan itu menyeru kepada kebaikan, berbuatlah kepada sesama ataukah ya, jangankan sesama manusia, sesama makhluk pun kita harus melakukan hal yang bermanfaat, bukan sebaliknya. Jadi itu bukan sebaliknya, tapi yang bermanfaat untuk kita bersama, bukan juga untuk kita ya sendiri. Maka dari itu ya, contoh kecil saja ya, dalam suasana yang lagi ya sekarang ini kemarau, di mana ya mungkin saluran-saluran air kita itu agak tersumbat. Nah, maka kita mencoba untuk melancarkan saluran itu. Maka ini adalah suatu kebaikan ya yang sangat kecil sekali, mungkin ya enggak ada artinya, tapi ini adalah merupakan suatu kebaikan yang terkadang tidak disadari. Dan sebaliknya, jika memang ya kita saluran air itu kita sengaja menutup untuk saudara-saudara kita itu, dan akhirnya saudara kita itu ya mengalami masalah dari situ, maka itu adalah merupakan suatu keburukan. Jadi ini yang harus kita cobalah bangun di dalam kehidupan kita keluarga dan juga bermasyarakat. Nah, jadi sekecil apapun ya, bahkan menyingkirkan misalnya ada kita melihat menyingkirkannya paku atau hal yang bisa membahayakan di jalanan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang ringan sekali, tapi itu adalah suatu kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang dimaksudkan ta'muruna bil ma'ruf, bukan nanti kita seperti berdakwah ya, ataukah ya membangun rumah ya, masjid, membangun panti asuhan, tapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Sekecil apapun kebaikan itu janganlah kita menunda, karena kita tidak tahu yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita melakukan hal itu. Itu yang sangat utama kita harus lakukan untuk sesama manusia. Jadi kita hidup karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri. Pasti kita membutuhkan sesama. Maka dari itulah kita marilah sama-sama menyuruhkan kebaikan dan mencegah kemungkaran ya, sekecil apapun kemungkaran. Seperti tadi itu ya, ada paku yang kita lihat di tengah jalan, maka itu kan merupakan suatu kemungkaran sebenarnya. Tetapi kemungkaran sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat itu, kalau al-ma'ruf itu adalah suatu kebaikan yang dikenal oleh masyarakat, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu dan sesuai ataukah diperintahkan oleh agama. Misalnya saling bantu membantu, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Walaupun sekarang ini hal ini sudah sangat jarang lagi kita melihat hal itu, sudah mulai terkikis. Sementara kemungkaran itu, ya, itu kemungkaran itu adalah lawan daripada al-ma'ruf, dipertentangkan di situ. Jadi kemungkaran itu adalah suatu kejahatan ataukah suatu dosa, ya, yang mana dosa itu, ya, sudah dikenal oleh masyarakat, ya. Secara umum tidak ada satupun masyarakat yang tidak mengenal dosa itu. Nah, itu yang dimaksudkan kemungkarannya. Misalnya judi, ya, berzina, semua itu adalah masuk kategori adalah kemungkaran. Nah, maka dari itu jika kita mau menjadi orang yang terbaik, maka kita harus menutup ataukah mencegah ataukah tidak memberikan kesempatan hal-hal yang semacam itu untuk terjadi di lingkungan kita. Nah, itu kan barulah bermanfaat kita terhadap sesama umat. Nah, inilah caranya dalam menjadi orang yang terbaik. Dan juga ada salah satu hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Sebaik-baiknya kamu itu adalah yang belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, inilah ya beberapa contoh kalau cara kita untuk menjadi orang yang terbaik. Saya kira ini untuk sementara dalam pertemuan ya kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sementara ini saya harim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah untuk saat ini terkait topik kita, cara menjadi orang yang baik. Kami tampung pertanyaan Anda pendengar, silakan, baik itu yang ingin bergabung bersama dengan kami di line telepon 0821 333 3944 0, atau langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor yang sama. Kita bacakan ini, Ustazah, ada Ibu Yuni yang sudah bergabung sejak tadi nih di WhatsApp Rosatu dari Makassar ya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Yuni di Kabupaten Baru, Ustazah, bagaimana cara menjaga keikhlasan hati kita dalam berbuat baik di era digital saat ini? Karena kan kita ketahui bersama, mau siapapun itu, entah kita sebagai ibu-ibu pun, ibu-ibu rumah tangga, di mana hampir setiap kebaikan sering kali tergoda untuk dibagikan di media sosial demi mungkin mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain secara tidak langsung begitu. Padahal mungkin dari niat awalnya kita hanya untuk memposting kegiatan kita sehari-hari. Seperti apa ini, Ustazah? Wassalam. Silakan, ya. Ustazah.
2: Jika kita melakukan satu kebaikan dan kita memposting ya di media sosial, nah kita melihat kebaikan itu. Kalau kebaikan itu bisa mempengaruhi orang lain atau mendorong orang lain melakukan juga kebaikan, dalam artian itu adalah suatu dakwah, maka itu nggak ada masalah dengan niat kita itu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan juga kebaikan-kebaikan. Nah, tetapi jika hal itu hanyalah sekedar kita bahwasanya tahu akan banyak begitu ya, dan kemudian kita tidak mau melakukan kebaikan itu manakala tidak dipoto untuk diposting dan atau disutin dan lain sebagainya, maka itulah menunjukkan bahwa kita dalam melakukan kebaikan itu adalah riya, enggak ikhlas. Kemudian yang selanjutnya, jika kan kalau kita kan memposting itu kan pasti ada kan ya like-nya orang ya, atau ada tanggapannya. Jika kita melihat postingan kita itu tidak ada yang menanggapi, nah kemudian di hati kita itu ada rasa mendongkol ya, sedikit ada rasa kecewa, maka itu menunjukkan bahwa postingan kita itu memang tujuannya adalah riya. Jadi itu kita berkomunikasi dengan hati kita. Tetapi kalau kita posting dan ada atau tidak ada like atau tanggapan dari ya teman-teman itu, maka kita ya sama saja, enggak ada masalah. Karena kan tujuan kita memang itu adalah untuk kita kan untuk memberikan motivasi ya kepada orang-orang supaya mereka ya melakukan juga kebaikan-kebaikan, sehingga ya kebaikan itu bisa menjadi budaya di tengah-tengah kita. Jadi itu yang menjadi ukuran kita, apakah kita ini adalah riya atau bukan riya. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih tadi Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Mungkin karena waktu kita juga terbatas ini, Ustazah, kita akan akhir kebersamaan kita dengan doa penutup, dan next minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang lain ini. Ustazah, silakan.
2: Sekiranya pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya marilah kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, karena pada dasarnya kebaikan itu kita tidak tahu yang mana yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjauhkan diri kita dari segala bentuk ya kemungkaran ataukah segala bentuk keburukan-keburukan. Dan tentunya itu semuanya bisa terlaksana dengan baik jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai kita. Maka dari itu marilah kita memohon ya, berdoa kepadanya, menyatukan hati dan pikiran kita. Ilahina anta maqsudina wa ridaka matlubina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam menjalankan perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kehilapan dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kita tuntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Dan baiklah peringatan Pro 1 RRI Makassar untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kita cukupkan. Dan kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda akses langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Seluruh 24 kabupaten kota kita sudah ajukan dan beliau sangat tertaskan tahun ini akan dimulai pekerjaan dimulai dan juga tahun depan Mutiara.
4: Jadi kapal ditunda keberangkatannya dari Pelabuhan Biau.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan mencapai 99,94%. Masih ada beberapa wilayah terpencil dan kepulauan yang masih belum teraliri secara optimal listrik. Penyeberangan feri Bulukumba Selayar sempat ditunda akibat gelombang tinggi. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan mencapai 99,94%. Masih ada beberapa wilayah terpencil dan kepulauan yang masih belum teraliri secara optimal listrik. Laporan Iin Nur Fahraini.
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bertemu langsung dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadian untuk membahas program listrik desa yang diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani listrik. Di hadapan sejumlah media, Andi Sudirman menyebutkan jika Menteri SDM memberikan support terkait dengan program listrik masuk desa dan mengusulkan sekitar 32.000 kepala keluarga yang sangat membutuhkan terutama di kepulauan dan desa terpencil di seluruh 24 kabupaten dan kota. Lebih jauh ia menyatakan usulan ini mendapat prioritas untuk dikerjakan.
3: Terutama di kepulauan dan desa terpencil. Di seluruh 24 kabupaten kota kita sudah ajukan dan beliau sangat tertaskan tahun ini akan dimulai pekerjaan dimulai dan juga tahun depan Mutiara. Dan juga beberapa yang membutuhkan kayak jaringan tambahan di daerah yang terpencil, dalam perluasan jaringan. Kita sudah kasih datanya lengkap, datanya semuanya, dan sampaikan ada diberikan dari Bapak Presiden Prabowo budget khusus sekitar 10 triliun untuk mengcover se-Indonesia, dan kita sudah siapkan datanya lebih awal.
6: Susul tercipta tentang
3: ya, susul ya, mudah-mudahan kita dapat yang pasti Pak Menteri. Bahagia. Memprioritaskan kita.
5: Andi Sudirman menyatakan program listrik desa ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Prabowo Subianto dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menikmati listrik. Lebih jauh ia menyatakan pihaknya pasti mendapat prioritas karena lebih duluan memberikan kelengkapan data untuk menjemput bola, termasuk Supersan Lisdes. Seperti diketahui, program listrik desa atau Lisdes merupakan upaya pemerintah dan Kementerian SDM untuk mengalirkan listrik ke daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar.
0: Masyarakat yang berada di daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Berikut diulas dalam wawancara Serotan Berita dipandu Rahmadani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dani.
7: Apa kabar? Sehat, Pak?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dani demikian.
7: Amin. Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
8: Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RRI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
7: Nah,
8: dan kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
7: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
8: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang, ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suited, ya, saluran darat teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah, pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah, nah, seperti itu ya. Hakikatnya adalah

0: Iya, karena ini sifatnya lokal, apa namanya, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat-masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyeberangan feri Bulukumba Selayar sempat ditunda akibat gelombang tinggi. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
3: PT ASDP Indonesia Feri Persero Cabang Selayar resmi membatalkan pelayaran lintas Pamatata Bira pada Senin 27 Juli 2026 kemarin akibat kondisi cuaca buruk yang membahayakan keselamatan pelayaran. Keputusan tersebut diambil setelah mengacu pada peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan kepada semua pihak terkait, baik para syah bandar maupun pihak operator kapal, nahkoda, dan masyarakat maritim untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dalam kegiatan pelayaran. Saat RRI konfirmasi kemarin, Rajab Ali, petugas kesyahbandaraan UPP kelas 2 Bulukumba mengatakan, beberapa hari yang lalu keberangkatan kapal feri rute Pelabuhan Bira Bulukumba menuju Pelabuhan Pamatata Kepulauan Selayar ditunda buntut cuaca ekstrim. Penundaan keberangkatan kapal feri juga terjadi pada rute sebaliknya.
4: Bagian cuaca saat ini masih teduh, masih bisa dilakukan pelayaran. Untuk kedepannya masih seperti saat ini itu, Pak. Memang waktu beberapa hari yang lalu itu ada sempat penundaan terkait cuaca di pulau-pulau Selayar. Jadi kapal ditunda keberangkatannya dari Pelabuhan Bira terkait itu cuaca yang di pulau-pulaunya, tapi untuk di Biranya masih dilakukan pelayaran.
3: Rajab Ali menambahkan, keberangkatan terpaksa ditunda karena gelombang tinggi dan angin kencang sebagaimana laporan dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG. Menurutnya, kondisi di lapangan saat itu tercatat kecepatan angin mencapai 40-45 knot dari arah timur dengan tinggi gelombang sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Sehingga pengguna jasa pelayaran diminta meningkatkan kewaspadaan. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
6: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
5: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingare, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
7: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena

0: bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
1: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebutkan adanya rencana penambahan jagung SPHP yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung SPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ribu ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
5: Informasi saat ini ada rencana penambahan pagu untuk peternak-peternak untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
4: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidrap dan Endrekang. Salah seorang warga, Haryadi Wiratama Nasrun, menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
6: Kebijakan ini cuman bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, yang sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
4: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak.
3: Kelurahan Gunung Sari berpeluang mewakili Sulsel di lomba kelurahan berprestasi tingkat nasional. Laporan Edwin Masud.
7: Wali Kota Makassar Muda Frerifudin optimistis Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rapocini mampu menjadi wakil Sulawesi Selatan pada ajang Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional. Optimisme tersebut disampaikan saat menyambut tim verifikasi lapangan Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Aula Poltekkes Kelurahan Gunung Sari. Munafri mengatakan Gunung Sari menjadi salah satu kelurahan yang diunggulkan karena dinilai memiliki pelayanan publik yang baik, kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, serta potensi budaya yang menjadi nilai tambah. Menurutnya, pemerintah Kota Makassar akan memberikan dukungan penuh agar seluruh persyaratan lomba dapat dipenuhi.
8: Maksudnya begini, peluangnya sama dengan yang lain, peluangnya sama besarnya, memastikan bahwa posisi ketahanan lingkungan itu hadir di semua elemen yang dipersyaratkan. Sehingga dipastikan pemerintah Kota Makassar akan memberikan support maksimal terhadap kelurahan Gunung Sari ini untuk melengkapi apa yang kurang. Nah, dalam proses inilah tim penilai datang, pastikan bahwa apa yang dipaparkan itu ada. Nah, ini verifikasi lapangannya yang kita pastikan bahwa kita punya peluang yang sama dan berharap peluang itu lebih besar daripada peserta-peserta atau kontestan yang lain.
7: Ketua Tim Penilai Muhammad Saleh mengapresiasi kesiapan Kelurahan Gunung Sari. Menurutnya hasil verifikasi menunjukkan Kelurahan Gunung Sari memiliki kesiapan yang baik, terutama pada aspek ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan indikator penilaian lainnya.
9: Selama 5 hari ini, kami melihat kesiapan Gunung Sari ini cukup bagus dari sisi ketahanan ekonomi, ketahanan hukum, dan lain sebagainya. mencerminkan bahwa orang di sana ini siap untuk mengikuti lomba. Dan ini tentu karena ada support dan dukungan dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Pak Wali, Bu Wali dan Kota Makassar.
7: Hasil penilaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan diumumkan pada 31 Juli 2026. Juara pertama akan mewakili Sulawesi Selatan pada Lomba Regional Sulawesi Kalimantan sebelum mengikuti verifikasi tingkat nasional oleh Kementerian Dalam Negeri pada awal Agustus mendatang.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone menyebut luasan hutan mangrove di Kabupaten Bone terus menyusut akibat perubahan fungsi lahan. Laporan Ayunia Nidiyati.
10: Memperingati Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengingatkan kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir yang terus mengalami penyusutan. Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Bone Andi Takdir mengatakan, keberadaan mangrove di sejumlah wilayah pesisir Bone kini semakin memprihatinkan. Penyusutan terjadi salah satunya akibat perubahan status lahan mangrove menjadi kawasan usaha yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi. Selain alih fungsi lahan, perubahan iklim dan pencemaran juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem mangrove. Andi Takdir menyebut, kawasan mangrove masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah pesisir, diantaranya Awampone, Tondra, Sibulue, dan Salomeko. Menurutnya, kawasan tersebut perlu dijaga karena selain melindungi pesisir, mangrove juga menjadi habitat berbagai biota yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
11: Kondisi mangrove yang ada di Bone sudah cukup memprihatinkan. Kalau melihat trennya itu bukannya bertambah tapi malah berkurang terus. Karena kan ini tadi bahwa ancaman yang terbesar itu perubahan status lahan tadi. Karena pengaruh ekonomi sehingga mangrove ini dikorbankan untuk misalnya menjadi tambak atau menjadi tempat-tempat usaha. Kemudian ancaman yang lain adalah timbul ini namanya perubahan iklim. Bagian perubahan iklim ini akan menjadi racun bagi si mangrove itu sendiri, sehingga bisa jadi mangrove yang tadinya bagus tumbuhnya jadi karena adanya perubahan iklim, kemudian pencemaran di mana-mana, ini mempengaruhi kehidupan daripada mangrove.
10: Andi Takdir menambahkan, karena itu pihak DLH Bone mengajak masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, mengubah cara pandang terhadap mangrove sebagai aset lingkungan dan peluang ekonomi jangka panjang yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
3: Bupati Jeneponto buka pelatihan barbershop bagi masyarakat miskin ekstrim. Selengkapnya bersama Emi Bafadal.
12: Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM melalui program pelatihan barbershop dan perkoperasian sebagai bekal untuk mengasah kemandirian, keterampilan, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin ekstrim atau bagi peserta desil 1. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jalan Abdul Jalil Siki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Senin kemarin. Bupati Jeneponto yang hadir langsung, Haji Paris Yasir, mengatakan, pelatihan keterampilan ini perlu dimanfaatkan secara maksimal karena dapat menjadi bekal untuk membangun usaha mandiri yang berkelanjutan. Dikatakan pemahaman mengenai koperasi juga dinilai penting sebagai fondasi dalam mengembangkan usaha melalui semangat kebersamaan dan saling menguatkan.
13: Melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepada masyarakat kita yang berada di desil 1-2, dan mana pelatihannya adalah pelatihan barbershop. Dan tentunya ini seiring dengan kegiatan yang baru saja kita laksanakan, di mana kunjungan-kunjungan pembagian seragam sekolah, memang kita melihat masih ada anak-anak kita yang rambutnya belum rapi, dan kita akan keluarkan edaran untuk itu, dan semua salah langsung action dan akan berdampak kepada seluruh.
12: Bupati Paris Yasir berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh setelah pelatihan selesai, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap lahir sumber daya manusia yang lebih terampil, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan dalam mendukung terwujudnya Jeneponto bahagia. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: informasi cuaca.
1: Melengkapi kebersamaan kita mendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini. Dan seperti apa selengkapnya, kami sudah bersama dengan perakirawan Asri dari BMKG wilayah 4 Makassar. Asri, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 28 Juli 2026. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sinjai. Untuk siang sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Endrekang, Pindrang, Sidrap, Goa, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Boni, Endrekang, Luwu Utara, dan Wajo, serta hujan sedang di wilayah Luwu Timur. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Boni, Endrekang, Pangkep, Sinjai, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 9 sampai 45 km per jam. Peringatan ini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat dan selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG wilayah 4 Makassar. Saya Asran Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang sudah kami hadirkan untuk Anda.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Melengkapi kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pada hari Minggu kemarin, 26 Juli 2026. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho, Xiong Xiong Jai 16-21, 21-19, 21-19. Untuk informasi selanjutnya pendengar, Formula One dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Demikian informasi Media Pro 1.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama lewat opini publik Makassar pagi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Namun satu lagu dulu deh akan kami hadirkan untuk Anda menemani suasana aktivitas Anda pagi hari ini, yang mungkin entah saat ini lagi on the way menuju ke tempat aktivitas masing-masing, atau mungkin sudah ada yang beraktivitas seperti Arti ya, dan juga Set atau mungkin ada yang masih ada di rumah, masih memprepare segala sesuatunya. Intinya apapun aktivitas Anda pendengar, tetap semangat dan semoga sajian dari Pro 1 RRI Makassar bisa terus menemani ruang dengar Anda dalam setiap kesempatan dan keadaan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas bahwa tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
2: yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin petarannya saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambahnya air rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaut dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaut dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita kali ini di Opini Publik Makassar pagi ya. Hari Selasa 28 Juli 2026. Dan pagi hari ini di studio saya enggak sendiri karena ada rekan set yang juga setia menemani Anda pendengar di meja operator, menemani Anda hingga jelang pukul 8 nanti, menantikan tanggapan, komentar, masukan Anda lewat topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu informasinya pendengar ya. Pagi hari ini kita akan membahas seputar listrik desa, di mana sebelumnya ini Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman sudah bertemu langsung dengan Menteri ESDM Energi Sumber Daya Manusia, ada Pak Bahlil Lahadalian ya, untuk membahas program listrik desa yang diperuntukkan untuk kepulauan dan juga desa terpencil yang belum terlayani oleh listrik. Kami ingin hadirkan dulu informasinya untuk Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfaraeni terkait rasio elektrifikasi di Sulawesi Selatan mencapai 99,94% dan masih ada beberapa wilayah terpencil dan kepulauan yang masih belum teraliri secara optimal oleh listrik. Kami hadirkan
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bertemu langsung dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalian untuk membahas program listrik desa yang diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani listrik. Di hadapan sejumlah media, Andi Sudirman menyebutkan jika Menteri ESDM memberikan support terkait dengan program listrik masuk desa dan mengusulkan sekitar 32.000 kepala keluarga yang sangat membutuhkan terutama di kepulauan dan desa terpencil di seluruh 24 kabupaten dan kota. Lebih jauh ia menyatakan usulan ini mendapat prioritas untuk dikerjakan.
8: Terutama di kepulauan dan desa terpencil. Di seluruh 24 kabupaten kota kita sudah ajukan dan beliau sangat prioritaskan tahun ini akan dimulai pekerjaan dimulai dan juga tahun depan multi years. Dan juga beberapa yang membutuhkan kayak jaringan tambahan di daerah yang terpencil dan perluasan jaringan. Kita sudah kasih datanya lengkap, datanya semuanya, dan sampaikan ada diberikan dari Bapak Presiden Prabowo budget khusus sekitar 10 triliun untuk mengcover se-Indonesia dan kita sudah siapkan datanya lebih awal.
9: Susul tercipta berapa,
8: Pak? Ya, mudah-mudahan kita dapat yang pasti, Pak Menteri. Memprioritaskan kita.
7: Andi Sudirman menyatakan program listrik desa ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Prabowo Subianto dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menikmati listrik. Lebih jauh ia menyatakan pihaknya pasti mendapat prioritas karena lebih duluan memberikan kelengkapan data untuk menjemput bola, termasuk Supersan Lisdes. Seperti diketahui, program listrik desa atau Lisdes merupakan upaya pemerintah dan Kementerian ESDM untuk mengalirkan listrik ke daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar.
6: Itu tadi mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfaraini, di mana sesuai dengan informasinya ada komunikasi langsung dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri ESDM Pak Bahlil ini membahas seputar program listrik desa yang diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani listrik. Lantas bagaimana Anda melihat keadaan atau keberadaan dari listrik desa ini? Akankah menjadi solusi menerangi seluruh daerah di 3T ya, tertinggal, terdepan dan juga terluar? Karena sesuai dengan informasinya memang masih ada desa dan juga kepulauan yang terpencil ini belum terlayani oleh listrik. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0821333339440 di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Untuk saat ini pendengar, ada masukan Anda yang ingin Anda sampaikan boleh, sebentar juga akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar menyapa pagi di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan terima pendengar kita, ada Pak Niko Beni yang ada di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko Beni.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti Alfian. Sehat Mbak?
6: Sehat-sehat ini, Pak Niko Beni juga sehat ya. Halo.
10: Ya.
6: Siap.
10: Sehat ya?
6: Ya, alhamdulillah sehat Pak Niko Beni. Oke, tadi sudah ya dengar informasinya seputar listrik ini. Ternyata untuk program listrik ini sudah ada penyampaian dari Gubernur Sulawesi Selatan, ada juga pertemuan dengan Pak Bahlil, Menteri ESDM ini yang diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani listrik. Nah, apakah dengan adanya pembahasan ini, dengan adanya listrik desa ini akankah menjadi solusi menerangi begitu seluruh daerah 3T termasuk daerah tadi yang sudah disebutkan yang belum teraliri oleh listrik ini menurut Anda, Pak Niko Beni?
10: Ya, yang pertama kita apresiasi itu. Namun dengan beriringan dengan apresiasi saya itu, saya ingin mengatakan bahwa program listrik

0: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam pembukaan undang-undang itu tidak dengan tulus, tidak dengan keikhlasan hati. Sehingga kenapa Republik kita ini dengan begitu kaya raya yang kita alami selama ini, kemudian oleh pendahulu kita membuat undang-undang, hadirkan pasal 33 ini, tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah Republik ini. Sehingga pemerintah Republik ini lebih dominan menjalankan suatu program terlalu politis, MBG politis, TDP, kooperasi mereputi itu terlalu politis.
1: Tapi bukankah Pak Niko Bedi dengan listrik desa ini kan memang sudah disampaikan. Kalau kita berbicara seputar keberadaan listrik, ini hampir sudah semua sudah menerangi.
0: Sudah betul, Pak Elvian. Listrik ini sudah disampaikan kurang lebih 10-20 tahun yang lalu.
1: Oke.
0: Tapi kenapa Republik ini dengan para menteri kita dengan bidang tugas masing-masing ini kenapa tidak menjalankan dengan baik? Malah jangan-jangan ini Mbak Arti, jangan-jangan lagi ini program ini untuk menghadirkan utang lagi.
1: Itu sampai di sana kekhawatiran Anda ya, Pak Niko Bedi.
0: Bukan kekhawatiran lagi, tapi menuduh saya.
1: Oke, baik.
0: Ya, kenapa demikian Mbak Arti? Ini saya ingin mengatakan bahwa Republik ini kalau orang membangun dengan ketulusan hati, saya kira bangsa masyarakat Republik ini tidak semiskin seperti sekarang ini. Jangan kita mengatakan bahwa kita sudah sejahtera, tidak. Masyarakat kita ini belum sejahtera. Lalu kemudian disuguhkan dengan berita informasi penegakan hukum yang tidak jelas sekarang ini. Orang curi ayam dihukum tanpa mempertimbangkan segala macamnya.
1: Baik.
0: Tapi orang menyolong dengan khusus saja tidak menjadi rahasia umum lagi. Febi ini apa sih keunggulannya Febi? Kira-kira begitu Mbak Arti.
1: Baik.
0: Kembali ke topik
1: baik,
0: tadi.
1: Pak Niko Bedi, terlalu menjauh ini dari topik kita ini deh seputar listrik.
0: Ya betul.
1: Oke, okay, baik Pak Niko Bedi.
0: Simpulkan di boleh disimpulkan sedikit soal pembangunan listrik masuk desa ini kita apresiasi, tapi dibangun dengan ketulusan dan keikhlasan dan kejujuran daripada pemerintah.
1: Okay.
0: Jangan terlalu politis. Saya kira demikian Mbak Arti.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, merdeka Mbak Arti.
1: Oke, terima kasih Pak Niko Bedi yang ada di Makassar juga sudah bergabung bersama dengan kami ya. Silakan yang lain tanggapannya dengan 082133339440. Memang ada program listrik desa ini yang akan diperuntukkan secara khusus untuk kepulauan dan desa terpencil begitu yang belum terlayani oleh listrik. Ini kan boleh dikatakan menjadi berita yang baik juga ini sehingga semua bisa tercover gitu dengan keberadaan listrik. Namun ya namanya opini ya masing-masing punya pendapat ya. Silakan yang ingin bergabung boleh di 082133339440 kita terima pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Ya, baik kita terima dulu pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Arti.
1: Dari siapa di mana nih? Pak Hendro kali ya? Semoga Arti nggak salah sih.
2: Pak Hendro dari Poluman.
1: Karena kalau lewat line telepon Arti nggak bisa lihat namanya, jadi agak-agak takut nebak salah lagi. Pertama, ya, Pak.
2: Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Arti.
1: Tahu di mana ini? Amin, amin. Makin tua ya.
2: Kendati pun udah lewat beberapa hari, beberapa jam.
1: Oke, terima kasih doanya yang terbaik ini dari Pak Hendra. Oke, Pak Hendra, tanggapannya ini seputar listrik desa, akankah akhirnya menjadi solusi begitu menerangi seluruh daerah 3T kalau menurut Anda?
2: Apa tadi yang disampaikan Pak Beni itu adalah bentuk kekurangan kepercayaan kita kepada pemerintah hari ini. Karena Republik hari ini dia cuma berusaha menyampaikan narasi yang baik, deadline seindah mungkin, tapi berbanding terbalik dengan fakta yang ada dan realitas yang ada. Nah memang kalau kita bilang itu selalu ada pertimbangan politik, nah selalu ada sisi politik, tidak jadi masalah. Tapi ketika jadi sisi politik yang lebih dikedepankan daripada pemenuhan hak rakyat, itu memang ya jadi masalah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pertemuan politik itu tidak ada masalah, tapi jangan sampai berbanding terbalik dengan realitas di lapangan terpenuhinya hak-hak rakyat masyarakat. Betul tadi yang disampaikan beliau bahwa dari satu saat bukan berubah, itu puluhan tahun, ada 20 tahun, bahkan ada 30 tahun ini narasi ini dibangun. selalu ya.

0: tapi ya begitulah pemerintah hari ini, apapun itu. Ini kan sesuatu yang dijanjikan lebih bagus, ya sesuatu janji pemerintah lagi hari ini untuk pemerintahan ini kan bagus.
1: Mm-hmm.
0: Tapi tolong sesuai dengan fakta realitasnya di lapangan, jangan sampai cuma dibuat opini saja seindah mungkin, tujuannya adalah untuk pencitraan, untuk bagaimana menggiring opini masyarakat bahwa pemerintah itu baik-baik saja.
1: Mm-hmm.
0: Intinya berarti jangan ada dusta di antara kita.
1: Okay,
0: jangan
1: baik.
0: Ada dusta dengan rakyat.
1: Oke deh.
0: Sama kasih Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro yang ada di Polman Sulawesi Barat, senada kayaknya tadi dengan Pak Niko Beni yang ada di Makassar, mengapresiasi begitu dengan upaya pemerintah dan juga Kementerian ESDM untuk mengalirkan listrik ke seluruh daerah khususnya 3T tadi. Dan sesuai dengan informasinya tadi dari hasil pertemuan, memang kalau di Sulawesi Selatan sendiri masih ada kepulauan dan juga desa terpencil yang belum terlayani listrik. Tapi ya namanya opini, kita tampung dulu ya, semua bisa berbeda pendapat, entah itu merasa pro ada juga dengan kontra. Silahkan Anda boleh bergabung bersama dengan kami pendengar di 0821 3333 9440. Kita ke Kabupaten Bulukumba, ada Pak Ahmad Kadir kayaknya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Kadir, sehat Pak?
2: Halo.
1: Iya. Halo Pak Ahmad Kadir.
2: Sehat. Walafiat.
1: Ada delay kayaknya ya,
2: iya,
1: ini. Oke, okay. Pak Ahmad Kadir, suara Anda ini terdengar jelas begitu di studio. Mungkin langsung bisa dikomentari seperti apa ini dengan upaya yang sudah dihadirkan oleh pemerintah dan juga Kementerian ESDM untuk mengalirkan listrik ke daerah 3T begitu. Pendapat Anda?
2: Iya, kalau kita sih harus mensyukuri itu, diapresiasi, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Kalau itu memang terjadi.
1: Mm-hmm.
2: Cuma kan yang paling perlu dilakukan,
1: yeah,
2: pengawasan sebenarnya sih, sebenarnya karena setiap program-program yang berproyek ini selalu saja ada peluang untuk orang-orang tertentu untuk mempertebal kantongnya.
1: Oh.
2: Ya contohnya saja kan misalnya MBG itu cukup mulia, tapi lagi-lagi ada orang tertentu yang memanfaatkan itu. Nah, hal yang paling penting juga harus dianu ini kan, apakah listrik ini, tenaga listrik ini adalah PLN, tenaga diesel, tenaga air, atau tenaga angin.
1: Mm-hmm.
2: Karena beberapa pulau kan ada yang punya angin,
1: yeah, betul,
2: yang banyak potensi anginnya ada juga potensi airnya ada. Nah, ini kan belum jelas program pemerintah ini membangun listrik untuk seluruh tenaga air, tenaga angin, atau tenaga surya, kan mm-hmm, bisa saja seperti itu. Ini kan belum jelas.
1: Yeah.
2: Nah, harusnya kan ada kejelasan dari pemerintah bahwa yang akan dilakukan nanti adalah listrik ya seperti ini,
1: mm-hmm,
2: seperti itu. Sehingga kemudian pengawasannya juga bisa lebih, orang-orang bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh.
1: Yeah.
2: Seperti itu. Misalnya program tenaga diesel. Nah, tentu lain juga pengawasannya dengan program tenaga air misalnya, karena kalau tenaga air kan lebih murah sebenarnya, okay, biayanya.
1: Baik.
2: Nah seperti itu Mbak. Jadi yang paling penting ada juga keterlibatan, harus melibatkan masyarakat untuk pengawasan, karena ini penting sekali diawasi ini. Karena ya lagi-lagi setiap program berbau proyek selalu saja ada peluang-peluang untuk memperkaya orang-orang tertentu. Saya kira begitu Mbak.
1: Okay. Masyarakat sudah pintar kayaknya ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Ahmad Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba ini. Terima kasih juga senada dengan Pak Hendro dan Pak Niko Beni. Pak Ahmad Kadir ini mengapresiasi dengan upaya pemerintah dan juga Kementerian SDM untuk mengalirkan listrik ke daerah 3D. Yang paling penting di sini adalah bagaimana ini untuk proses pengawasannya begitu ya, sehingga khawatiran masyarakat terkait banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji begitu, ini tidak terjadi lagi. Oke, kita terima pendengar kita kembali. Kita menyapa, halo, assalamualaikum opini publik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Aldi di Pinrang.
0: Ya, masih di Lembang, Pangaparam.
1: Selamat beraktivitas Pak Aldi. Mungkin bisa diinformasikan juga ini, Kalau dari hasil pengamatannya Pak Aldi di sana, apakah memang ada masih ada beberapa titik begitu yang belum teraliri listrik, dan bagaimana tanggapannya juga supaya terkait upaya pemerintah begitu dan Kementerian ESDM untuk mengalirkan listrik ini?
0: Sepertinya masih ada ya di salah satu dusun di Kecamatan Lembang.
1: Masih ada.
0: Dari itu beberapa warga turun ke jalan, turun ke pemerintah kabupaten itu melakukan menyampaikan aspirasi. Karena memang ada sebagian ya menganggap itu sesuatu yang ganjil ya. Kenapa? Karena ada PLT Bakar di sini, tapi masih ada dusun yang tidak teraliri.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sepertinya sudah ada,
1: semua sudah tercover gitu.
0: Disambung di sana. Iya, dan sisa bagaimana untuk melaksanakan melanjutkan tiangnya apa segala macam ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sering itu dikeluhkan ya. Jika ada dusun yang tidak teraliri. Memang dulu pernah terjadi seperti itu, karena ini kan daerah saya ini ada bagian pegunungan, ada bagian dataran ya. Dan sering dielukan di apa, karena pembangkit listriknya besar di sini.
1: Iya.
0: Tapi ada yang teraliri ya, ini malah melampaui daerah dusun itu menuju ke daerah Sulawesi yang bagian lain. Nah, ini yang dinilai itu satu yang apa ya, ganjil ya. Tapi perkembangan terakhirnya sepertinya sudah ditindaklanjuti oleh yang berwenang apa ya, dinas yang terkait untuk melakukan peninjauan dan bila dialiri listrik. Dan memang di sini di Lembang ini ada tertinggal dan sangat tertinggal dan tinggal sekali ya.
1: Okay.
0: ada di sini deh.
1: Baik.
0: Dan alhamdulillah ya sudah direspon di sana. Ya, okay. Itu
1: baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini ya di Opini Publik Makassar pagi. Silakan yang lain kita terima kembali. Kita menyapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Opini Publik.
3: Ya, selamat pagi. Arti.
1: Agak beda suaranya nih. Saya takut menyapa menyebutkan nama nanti
3: ya,
1: salah.
3: Beda suaranya ya.
1: Indah. Di Sopeng
3: ada nasi di
1: mantasan. Soalnya suaranya agak-agak
3: ya, pendengar saya masih sekedar mengucap.
1: Waduh, nanti heboh lagi. Bilang aja langsung Indah, selamat makin tua Kak Arti, itu aja.
3: Selamat ulang tahun kakakku yang cantik dan manis. Semoga selalu meririk.
1: Amin, amin, amin.
3: Semakin sukses.
1: Amin.
3: Keluarga. Amin.
1: Amin, ya, amin. Amin. Doa yang terbaik juga buat Indah deh yang
3: amin.
1: Ada di Sopeng.
3: Oke. RRI mau muji sebelah. Well, saya bisa kena spesial buat ulang tahunnya nih kakak yang dia ulang. Oh, ulang tahun Arti ya. Iya.
1: Oke deh, baik. Kita tinggalkan itu Indah, gimana tanggapannya ya seputar upaya pemerintah dan Kementerian ESDM gitu untuk mengalirkan listrik ke daerah 3T, tanggapan Anda?
3: Gimana Di, belum bisa Kak ini komentar saya lebih lanjut karena saya belum ini dapat info H1-nya tadi. Saya hadir ini untuk absen RRI Pro 1.
1: Oke.
3: Oke Kakak Nah.
1: Oke, okay, terima kasih kalau begitu. Saya, selamat beraktivitas Indah.
3: Iya, bisa berkomentar kalau saya enggak tahu bagaimana, nanti salah-salah waduh saya dikomen lagi. Oke, okay, makasih Kakak Nah. Saya selalu sukses.
1: Amin, amin.
3: RRI Pro 1 juga tetap ya di udara. Makasih Kak.
1: Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng. Thank you banget ya. Salam sehat juga untuk semuanya. Kita mau terima lagi deh pendengar kita. Bagaimana tanggapan Anda, akankah desa dengan keberadaan program listrik desa ini akankah menjadi solusi menerangi seluruh daerah? Karena tadi informasinya ini memang setelah ada pertemuan, ada pembahasan antara Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri ESDM Pak Bahlil ini, memang ada program listrik desa yang nantinya diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani oleh listrik. Kita terima lagi pendengar kita, ada Pak Ahmad Arjuna di Barga Antang Makassar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Opini Publik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepertinya
2: semangat pagi Mbak Arti.
1: Ada secangkir teh atau kopi kah di hadapannya Pak Ahmad
2: Arjuna? Sementara ini Mbak Arti.
1: di skip dulu, langsung komentar dulu deh. Tanggapannya seputar distrik desa akankah menjadi solusi begitu untuk menerangi seluruh daerah 3T ini? Kalau dari Anda bagaimana? Nih ya. Halo.
2: Siasi pemerintah ini. Karena dengan adanya apa namanya penerangan listrik di desa-desa ya, satu masyarakat juga cukup senang ya. Ya senang. Kan di pulau-pulau itu berarti masih ada itu yang listrik menyalanya cuma malam.
1: Masih ada ya?
2: Ya, beberapa itu di pulau. Kalau di siang hari itu mati, menjadi kasihan juga. Artinya itu listrik kan harus 24 jam.
1: Jadi memang mengapresiasi dengan adanya program ini artinya?
2: Ya, dan terpenting juga jangan terlalu mahal tahu kak biayanya listrik, karena meskipun air kalau sudah mahal juga ya tetap masyarakat apa namanya enggak susah ya. Ya, dan satu kesyukuran ini karena sudah musim kemarau
1: ya,
2: listrik di Makassar alhamdulillah tidak mati-mati jim berarti tidak
1: aman.
2: Seperti di ya aman di tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau sudah kemarau begini ada pemadam memberi giliran. Ini alhamdulillah nih sudah hampir Agustus ini.
1: Semoga mudah begitu terus begitu.
2: Sampai
1: tidak
2: ya, sampai hujan datang.
1: Apa ya? Tidak berpengaruh dengan adanya musim hujan kah atau musim kemarau kah, listrik tetap menerangi semua rumah tangga begitu ya, rumah-rumah yang ada di Sulawesi Selatan.
2: Karena dengar Agustus nanti sudah hujan ya, sudah mulai hujan turun ya.
1: Justru dari hasil informasi yang sempat dibahas bersama BMKG, justru di Agustus itu adalah puncak musim kemaraunya. Entah dia di awal sampai di awal atau mungkin di pertengahan hingga akhir sudah masuk musim penghujan atau seperti apa, nantilah kita coba cari tahu lagi informasinya ya. Tapi dari informasi yang ketika Arti wawancara begitu, memang Agustus adalah puncaknya musim kemarau. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna sudah
2: gabung. Mungkin Pak Iwan bisa melengkapi lagi, Pak Iwan di Parepare.
1: Oke.
2: Hati-hati Pak Iwan di jalan ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Dulu baru ini. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang Makassar, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita. Langsung kita terima pendengar kita yang lain. Halo, assalamualaikum opini publik.
4: Waalaikumsalam, pagi Kanti.
1: Junaidi di Makassar. Suaranya belum berubah-ubah nih Junaidi. Masih sakit ya?
4: Halo.
1: Iya, cepat pulih deh. Arti terus doakan nih Pak Junaidi.
4: Bagus nih. Tapi ini baru bangun ini.
1: Oh, baru bangun. Makanya suaranya juga beda. Oke deh, langsung tanggapannya Junaidi.
4: Setelah pula tahu tuh Arti tahu kemarin ada dari Facebook.
1: Oh, ini semua pada lihat sosial media kayaknya.
4: Kemarin sama juga sama adik, saya sama kemanakan. Ikan kita ulang tahun tahu.
1: Terima kasih.
4: Semoga Karti semakin sehat.
1: Amin. Sukses. Ucapan yang sama untuk Junaidi juga ya.
4: Okay. Saya Karti bulan 10 saya mengundang nanti teman-teman dari Rizky juga.
1: Ada tahun. Kegiatan ya?
4: Iya, tanggal 10 bulan 10 Agustus itu Januari.
1: Oktober. Tanggal cantik ini. Oke, baik Junaidi, tanggapannya seperti apa terkait upaya pemerintah begitu dan Kementerian ESDM untuk mengalirkan listrik ini ke daerah 3T, karena memang ada informasinya ini masih ada kepulauan dan juga desa terpencil yang belum terlayani listrik sehingga ada program listrik desa begitu. Tanggapannya seperti apa?
4: Sebenarnya itu pemerintah itu sangat-sangat bagus. Kalau ada apalagi di pulau-pulau terpencil, di desa terpencil, apalagi sekarang di daerah Malakai ke atas masih kurang listrik di atas itu, di daerah di atas Malakai. Ya, jadi itu harus diperhatikan gitu. Ada pemerintah bahwa harus juga di sana dikasih perhatian pemerintah di sana, apalagi di desa Tutup Bulu di sana itu ya mini listrik begitu berarti.
1: Oke deh, baik. Oke, terima kasih Junaidi.
4: Oke, lanjut
1: aktivitasnya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Baik. Oke, terima kasih.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Junaidi yang ada di Makassar juga sudah bergabung bersama dengan kita di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima pendengar kita, ada Pak Fajar kayaknya yang ada di Palopo ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Pak Fajar.
5: Alhamdulillah Ibu Arti ya.
1: Alhamdulillah.
5: Bagaimana dengan Ibu?
1: Dengan siapa? Suaranya agak terputus-putus ini. Dengan siapa?
5: Bagaimana dengan Ibu Arti? Apa sehat-sehat oh. juga?
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga Pak Fajar. Ini suara Arti kedengaran ya. Kalau powernya besar, ini powernya kuat, pasti dalam kondisi prima ini. Oke, Pak Fajar. Agak terputus-putus suaranya Pak Fajar. Ya, topik kita ini seputar ada program namanya Listrik Desa. Ini hasil pembicaraan dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Pak Menteri ESDM Pak Bahlil. Dan memang dengan adanya program Listrik Desa ini diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil begitu, yang mungkin belum terlayani listrik. Di Palopo mungkin ada juga titik-titik yang belum terlayani listrik. Nah, ada program Listrik Desa ini. Akankah menjadi solusi menerangi daerah 3T menurut Anda Pak Fajar?
5: Oke, kalau di Palopo itu berarti keseluruhan mulai dari Lu Timur, Lu Utara, Lu Palopo itu sudah syukur sudah terlayani semua, baik dari desa-desa terpencil.
1: Yeah. Oke. Okay.
5: Kenapa begitu? Seharusnya itu seharusnya kabupaten ya. Di kabupaten itu harus bupatinya itu bekerja sama dengan PLN setempat sesuai dengan program Bapak Gubernur kan, yang listrik masuk desa, sehingga masyarakat yang ada di pedesaan atau yang ada di pedesaan yang terpencil bisa menikmati listrik. Sementara yang masyarakat dari pedesaan yang sudah punya listrik, karena dia juga tidak punya meteran atau apa namanya itu kucer, anu listrik gitu, dia gandeng sama rumah tetangga saja. Karena dia juga inginkan, kan ada listrik masuk itu bersubsidi dengan prabayar.
1: Oke.
5: Okay. Nah, di Palopo itu banyak sekali subsidi prabayar, jadi orang lomba-lomba ambil 1.200.000.
1: Nah, iya, oke. Okay.
5: Pemerintah yang mendengarkan ini bisa memberikan harapan ke depan begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya Pak Fajar yang ada di Palopo, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini ya. Kita terima kembali ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Iya. Agak kecil suaranya Pak Iwan. Halo.
6: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah sarapan kayak ini Pak Iwan? Agak lemas suaranya.
6: Sudah produktif ini, Mbak.
1: Sudah produktif ternyata ya. Mungkin karena jaringan ini, tapi suaranya Pak Iwan jelas, hanya mungkin agak kurang kecil ini kami terima. Oke, Pak Iwan tanggapannya silakan.
6: Begitu, Kak, ya.
1: Seperti apa seputar jelas, program listrik desa ini?
6: Yang jelas yang pertama ikut juga apa namanya? Penyampaian selamat ulang tahun ya.
1: Terima kasih banyak Pak Iwan. Arti senang ternyata nyer banyak yang orang yang mengingat ini. Jadi kayak bahagia nyer, juga sih
6: nyer yang banyak diadolakan lah dengan perusahaan tuh ini.
1: Baik-baik, oke.
6: Nah, yang kedua terkait dengan topik ya. Apa tadi itu?
1: Seputar program listrik desa ini yang diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum teraliri begitu atau terlayani oleh listrik ini Pak.
6: Saya kira yang pertama kita apresiasi program ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Di masa kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ini Mbak Arti ya. Dan saya kira ini bisa terlaksana sekira sesuai dengan potensi wilayah itu kalau menurut saya ya Mbak Arti ya. Halo.
1: Iya, silakan Pak Iwan.
6: Iya. Ya, potensi ya, potensi ya bisa saja tenaga bayu, bisa saja ya mungkin surya.
1: Iya.
6: Sulawesi Selatan ini kan tidak terlalu padam ini karena ada potensi situ ya.
1: Iya, betul.
6: Ada yang menggunakan batu bara kayak
1: ada kincir di juga ini.
6: Pinerang.
1: Oh iya, di Supa
6: ada
1: juga.
6: Ada yang udara,
1: angin.
6: Bayu, angin ya. Ada yang ya air.
1: Ya.
6: Nah, tentunya kita yakin ini akan bisa terlaksana sesuai dengan potensi yang ada di kepulauan, yang ada di daerah 3T itu yang berarti ya. Ya, jadi saya kira hal ini kita sangat optimis ya. Adapun kalau ada mengistilahkan ini adalah program-program politis, saya kira hal yang wajar lah ya, karena yang melaksanakan program ini orang-orang yang dari partai politik ini.
1: Baik, baik. Memang ada juga kekhawatiran sampai situ gitu ya, Pak Iwan.
6: Ya, keliru juga lah kalau tidak ada unsur politiknya.
1: Oke.
6: Ya, karena orang-orang politik dan
1: nih. Jadi artinya nah, memang akhirnya pengawasan yang paling penting yang di sini, Pak Iwan.
6: Intinya adalah pengawasan, berarti pengawasan. Kedua, transparansi segala-galanya. Transparansi dalam hal anggaran dan transparansi dalam laporannya. Saya kira masyarakat pada cerdas. Perlu diperlihatkan di situ ya. Kalau hanya pengawasan tanpa ada transparansi program, ya kalau bisa lah masyarakat diikutkan lah mengetahui RAB-nya itu, barang itu tuh kalau boleh. Ya, transparansinya di sini bukan hanya di pengawasannya aja,
1: tapi baik,
6: apa yang kita mau awasi kalau transparansi daripada penggunaan anggaran itu kita tidak tahu. Kalau transparansi penggunaannya itu terbuka, pasti kita tahu bahwa oh ini dong sesuai dengan rencana kerja anggaran belanjanya.
1: Baik.
6: Yang ketiga berarti yang saya sayangkan ini banyak program yang akan terlaksana, kadang kita teman-teman ini mengatakan bahwa apakah tidak menjadi beban negara atau apa. Saya kira negara kita ini kaya berarti. Yang keliru sebenarnya ini kenapa baru kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo ini berarti.
1: Baik-baik Pak Iwan.
6: Saya katakan Kenapa baru dikasih kesempatan ke Pak Prabowo ini? Ini beliau yang sudah banyak menjalankan program di sisi lain. Orang menilai yang aneh-aneh juga lah ya. Padahal di sisi lain ini yang diharapkan banyak program yang terlaksana supaya apa? Supaya ekonomi itu betul-betul bisa berputar ya. Kemudian pembangunan bukan hanya Jawa sentris saja.
1: Baik.
6: Betul-betul tersentuh ya di daerah 3T itu yang kita bahas.
1: Sekiranya
6: itu.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare sudah bergabung juga bersama dengan kita. Silakan yang lain pendengar ya, atau langsung aja kita rehat ini untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Sabaran yang belum kita terima komentarnya, sebentar bakalan ada lagi. Kita juga hadirkan dulu sejumlah informasi akan melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami di Opini Publik Makassar pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah beraktivitas, sudah sampai di tempat aktivitasnya, atau yang lagi on the way, hati-hati di jalan, tetap semangat ya. Atau yang masih ada di rumah, mungkin aktivitasnya hanya di rumah, dimanapun dan apapun yang Anda lakukan saat ini, semoga Pro Satu RRI Makassar bisa menjadi teman dan juga tempat informasi untuk Anda semua. Kita terima lagi komentar yang ingin dihadirkan saat ini, ada Pak Jono di Makassar. Pak Jono, assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
1: Selamat pagi Arti, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Jono juga.
1: Iya.
0: Tapi kenapa suaranya agak serak ini? Baru bangunkah atau memang kondisinya lagi kurang fit?
1: Belum sarapan tuh.
0: Belum sarapan nih, ingat-ingatkan kita sama sarapan kayaknya Arti sama saya sudah mau kabur ini sarapannya.
1: Siapa tahu ada pendengar yang mendengar, bisa berbagi.
0: Oh begitu, langsung aja datang ke Pak Jono ya. Oke deh Pak Jono, ada program namanya Listrik Desa begitu, yang diperuntukkan untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani listrik. Sejauh ini di Sulawesi Selatan katanya memang masih ada gini. Bagaimana tanggapannya ini?
1: Iya, kita bersyukur mudah-mudahan ini cepat terrealisasi ya. Mm-hmm. Artinya bukan lagi sekadar rezeki pendengaran, itu namanya itu orang Bugis itu toli itu cuma didengar saja
0: tapi yang baik-baik tidak di telinga.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini apa yang diucapkan pemerintah, apa yang dikerjakan pemerintah segera terrealisasi lah. Mm-hmm. Karena memang Sulawesi Selatan itu banyak daerah terpencil yang sampai sekarang belum aliran listrik.
0: Oke.
1: Okay. Iya banyak. Seperti di Bonit ada. Mm-hmm. Ya hubungan di balik gunung, di balik bukit itu ada di situ. Jadi masih mengandalkan apa listrik swasta lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang menyala jam 6 jam 10 sudah mati. Seperti itu.
0: Baik.
1: Ada juga teman saya juga seorang pes juga dari Sidrap masuk di situ di dalam sampai sekarang juga masih menggunakan listrik swasta. Jadi mudah-mudahan pemerintah ini betul-betul terwujud sehingga kalau boleh semua daerah terpencil bisa menikmati yang namanya listrik masuk desa lah.
0: Okay.
1: Ini sebuah kesyukuran dan kita juga memang harus bersabar.
0: Baik.
1: Karena kita tahu itu pemerintah sebenarnya mau semua daerah itu terjadi listrik, tapi ini kan pemerintah juga penuh keterbatasan terutama dari segi anggaran kan.
0: Yeah.
1: Jadi jangan lagi ini bagi-bagi ini dan jangan lagi dipolitisasi lah. Tapi mari kita dukung setiap kerja pemerintah yang memang yang baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.
0: Baik.
1: Kan seperti itu. Jadi kita dukunglah, mudah-mudahan ini cepat terwujud. Sehingga saudara-saudara kita yang ada di daerah atau di pulau-pulau yang selama ini tidak menikmati listrik, segera menikmati listriknya. Itu.
0: Okay.
1: Kan seperti itu. Jadi mari kita dukunglah kerja pemerintah ini.
0: Dan semoga segera terrealisasi ya. Sesegera mungkin. Baik Pak Jono, terima kasih Pak Jono.
1: Terima kasih selalu, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar. Daeng Romo juga yang sudah masuk di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Kenapa siarannya katanya tidak didapat kalau pakai HP daerah Segiri? Mungkin saya bisa langsung balas chatnya ya. Pencariannya ini pakai speaker Bluetooth juga tidak dapat. Terima kasih Daeng Romo sudah memonitor siaran dan menghadirkan informasi dari sana untuk siaran dari Pro 1 RRI Makassar. Nah pendengar, terkait seputar program listrik desa ya yang diperuntukkan begitu untuk kepulauan dan juga desa terpencil yang belum terlayani listrik ini sebagai bentuk upaya pemerintah dan juga Kementerian ESDM untuk mengalirkan listrik ke daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar. Dan ini merupakan hasil pembicaraan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pak Andi Sudirman Sulaiman yang sudah bertemu langsung dengan Menteri Energi Sumber Daya Manusia SDM Pak Bahlil untuk membahas program listrik desa yang diperuntukkan begitu untuk kepulauan dan desa terpencil yang belum terlayani listrik. Dan di hadapan sejumlah media, Pak Andi Sudirman juga menyebutkan bahwa jika Menteri ESDM memberikan support terkait dengan program listrik masuk desa dan sudah mengusulkan ada sekitar 32.000 kepala keluarga yang sangat membutuhkan terutama di kepulauan dan juga desa terpencil di seluruh 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan dikatakan bahwa usulan ini mendapat prioritas untuk dikerjakan ya. Dan Gubernur juga berharap bahwa program listrik desa ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Prabowo Subianto dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menikmati listrik. Dan dikatakan pula bahwa pihaknya pasti mendapat prioritas karena lebih dulu memberikan kelengkapan data untuk menjemput bola, termasuk Super Sun List Desk. Seperti yang diketahui, program listrik di desa ini juga adalah upaya pemerintah dan Kementerian ESDM untuk mengalirkan listrik ke daerah 3D tertinggal, terdepan, dan terluar. Tadi disampaikan ini pendengar bahwa khususnya di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan sudah diusulkan sekitar 32.000 kepala keluarga yang sangat membutuhkan, terutama di kepulauan dan juga desa terpencil. Kita harapkan dengan adanya program listrik desa ini bisa menerangi seluruh kepala keluarga tadi, rumah tangga, rumah-rumah yang ada di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ya. Itu harapan kita bersama. Banyak masyarakat yang menantikan realisasinya, dan tentunya dengan adanya program listrik desa ini seluruh masyarakat juga mengapresiasi begitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Masukan Anda, komentar Anda akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana pendengar sebentar ini kita akan perbincangkan topik ini dengan kedua narasumber kita. Ada dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Andi Bayu Arif, dan ada juga pakar energi dan ketenaga listrikan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Salama Manjang ya. Dan baiklah, saya Arti Alfiat bersama dengan rekan set di meja operator menutup kebersamaan kita lewat opini publik Makassar pagi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi. Komen dong, Bu.